Ismail berkata, perkembangan teknologi digital dieksploitasi sindiket antarabangsa untuk mengedar dadah. Justru kerajaan terus memperkukuh usaha membanteras jenayah itu menerusi penggunaan analitik data raya dan kecerdasan buatan AI. Seorang lelaki meninggal dunia semasa mencadak sotong di perairan Besut. Dalam kejadian awal pagi semalam, mangsa yang berusia 59 tahun rebah secara tiba-tiba di atas bot. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, mangsa dibawa ke jeti Kampung Tanjung Lali sebelum disahkan meninggal dunia. Bedah siasat mengesahkan punca kematian adalah serangan jantung. Kes diklasifikasikan mati mengejut. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: memuaskan awak dengan cara saya okay, 3, 4 sekebun
1: panas. Memang panas.
0: Tak siap lagi.
1: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
2: Para Fauzi dan Azra.
1: Okay. Okay. Senang fans yang masih ceria di mana jua anda berada.
0: Senyum selalu. Semoga anda berbahagia hari ini seterang mentari yang bakal muncul
1: hari
0: sekejap saja lagi.
1: Hari ini kita berapa Muharram?
0: Kita hari ini dah menjengah 12 Muharram tak silap saya tadi. Yeah. Betul. 12
1: Kedatangan
0: Muharram.
1: Kedatangan awal Muharram ni bukan sekadar kita raikan hijrah yang mesti kita hidupkan. Bila usia kita bertambah ada sesuatu yang kita tambah nilai diri kita.
0: Betul.
1: Kan? Betulkan niat, kuatkan iman, susun langkah baru berpandukan Al-Quran dan juga sunnah. Yeah. Ini kita cakap kita tak baik pun.
0: Kadang-kadang, bila awak cakap langkah tu kan, langkah baru ataupun penghijrahan tidak semestinya terlalu drastik dan besar sehingga kita rasa hati kita tidak mampu untuk menampung. Yeah. Kadang-kadang langkah-langkah kecil adalah langkah-langkah permulaan.
1: Setuju
0: tu.
1: Sekali. Kan, contohnya kita, benda-benda yang kecil kita normalisasikan sedangkan benda tu bercanggah sebenarnya. Contohnya di tempat pejabat ke apa semua, kita jauhi maksiat kan. Kita jaga diri, jangan zalimi orang. Itu antara perkara-perkara yang kita kena terapkan dalam diri kita.
0: Ya. Yeah. Tak nak bagi nanti gara-gara kita orang lain tak lalu makan.
1: Aduh.
0: Kan sedih tu.
1: Kecuali jatuh cinta. Okey, sebab tak lalu makan juga.
0: Ada ke?
1: Ada. Jatuh cinta ni boleh buat dua perkara tau.
0: Maaf.
1: Ada orang jatuh cinta dia boleh buat jadi kurus nak jaga badan.
0: Betul.
1: Ada orang jatuh cinta boleh buat naik berat badan. Asyik duk makan, jumpa je makan, jumpa je makan.
0: Ha. Anda pilih yang mana?
1: Pilih
0: kalau
1: yang
0: boleh
1: mana?
0: Pilih yang pilih yang mana? Pilih yang sihatlah.
1: Bila nak kahwin mereka kata kita kena turunkan berat badan ni macam tu pula.
0: Okey, sekejap lagi kita nak ajak anda jalan-jalan dalam mood Terengganu on, tapi selepas ini ceria pagi.
1: Terengganu FM.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Muk Terengganu Ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab learning Muk Terengganu Ang.
4: Mana kita tu?
3: Hari ni kita nak pergi Blue Lagoon Kemaman.
4: Kemaman Terengganu lah. Juga dikenali sebagai Tasik Biru Kemaman kok.
3: Kang, comel ni. Saya pun duduk sapa lagi.
4: Ya, duduk sapa. Tapi kan kalau kita tengok dalam media sosial, gambar-gambar semua, orang kata sini air dia warna biru-biru turquoise gitu.
3: Ya, yeah, ramai geng-geng kita ambil gambar dari sini. Dia macam cerming tau ambil gambar tu.
4: Ya ke?
3: Macam ya.
4: Mesti ramai orang ambil gambar untuk apa ni, ambil gambar perkahwinan ke outdoor-outdoor gitu kan.
3: Dia orang akan duduk kat batu, lepas tu ambil gambar, nampak gambar dia tu dalam air biru tu. Dia akan nampak sebabnya cahaya matahari dia buatkan tasik ni kelihatan lebih menyerlah.
4: Jadi suka
3: dia
4: ni?
3: Suka. Dia kan suka OOTD, FOMO semua tu kan?
4: Ya. Ni kalau buat rakaman video konten-konten untuk pelancongan ni, lawa sini ni.
3: Dia nak menarik, nak kita beritahu apa yang menarik dengan tasik biru ni kan. Warna dia kebiruan, membuatkan orang sangka gambar telah pun disunting pada dok pun. Lepas tu tasik ni dia terbentuk daripada bekas kawasan pelombongan. Bukannya tasik tu yang memang dah ada situ, bila bukan lombong, jadi kawasan tu berair.
4: Jadi tempat taduh air jugalah. Setengah jam je pemanduan dari Bandar Cukai Kemaman. Jadi ni boleh jadi destinasi singgah hot mudah lah kalau kita melancong ke Kemaman. Siapa-siapa yang duduk di Kuantan dekat, duduk Dungu dekat eh.
3: Jadi kaki fotografi, jangan lupa singgah kini, tambahkan dalam album gambar anda.
5: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hot jauh tu susun cuti molek deh. Hot dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Duk tanya Mung dah apa. Dua tiga orang hak mari kedai Mung tau.
1: Aku pun tak tahu.
0: Siapa? Aku tengok lain macam. Tadi.
1: Orang ni kerja wak bangunan depan tu.
2: Ni sebelum main kedai macam arah ni ada kawan bangunan orang-orang tadi tu.
1: Tapi dia cakap tu aku tak faham mana.
3: Dia benda tadi bukan orang-orang kita tau.
1: Kang ajak gue takut juga aku.
3: Aku tengok spektor ni macam bong.
1: Mana?
3: Kawan-kawan mu ke? Bong.
2: Ha? Ah, ya bukan ini. Gitu. Ini juga ada mari.
1: Takut minat eh. Aku tak boleh sebab dia ni banyak dengan isu-isu gitu. Aku takut
0: Duduk surang ni.
3: Jadi boleh ni orang duduk marah sangat isu. Orang kata pelarian tu kan.
1: Tapi yelah dia tak buat benda. Dia buat kerja. Tapi gitulah.
2: Ibayong boleh.
1: Bayar. Tapi tak biasa kan. Bukan orang kita kan. Kita bimbang juga
3: jadi isu, tak tahu budaya isu, kan, isu apa ni. Buat orang nak marah sangatnya. Dia orang ni orang pelarian. Mari duduk tempat kita. Tapi tak menghormati kita. Budaya kita ni tak hormat. Untuk kita nak marahnya gitu. Tapi kita jangan ambil tindakan sendiri. Kadang-kadang
1: tapi
3: tu
1: tak boleh juga.
3: Yang dekat berlaku kat mana, kat satu kedai guci tu, dia pergi belasuh orang negus.
1: Orang kita.
3: Orang kita dia pergi belasuh orang asing
1: tak boleh lah gitu. Sementara SNL tak boleh lah. Kita nak hukum. Kita tak boleh buat debel tempat sendiri juga gitu.
0: Takut dia buat benda tak boleh ikut
1: ngan. Tapi itulah. Tapi yuk, kita ni baik deh.
0: Maknanya bukan Malaysia ni baik.
1: Kita maknanya bukan cari rezeki sini, carilah molek super juga kalau kita
3: pak lah. Orang Malaysia ni memang baik. Tapi kalau boleh jangan guna kebaikan kita ni, dia orang ambil kesempatan.
0: Selagi tak atas kepala dia panggil. Orang panggil betim deh.
3: Pihak-pihak berkuasa pihak-pihak berkuasa ni tolonglah berhati sikit.
1: Betul. Yelah. Aku bimbang wang. Takut dia gini set-set tu tukar sama ni. Lebih kurang. Dia bahaya sain-sain gitu.
2: Dah belajar masa tu.
1: Bukan mumpu awam. Tapi nak royaknya. Tapi kadang-kadang gitulah dok. Orang kita lah.
0: Dok kata gue ni, Mek Jaro.
1: Kau kita milih kerja, Jek gue.
0: Orang kita ni tengah hari diri baru bangun.
3: Dah kata milih kerja dok juga. Bukan. Tapi sektor, orang kata sektor pekerjaan kita.
0: Industri lah ada lah.
3: Industri kita dia. Baru ni di Melaka, tengok dok. Satu jawatan pekerjaan tu berapa orang
0: ramai dah orang kita tak ambil kerja.
3: Bukan orang nak minta kerja, betapa orang sekarang ni banyaknya kerja, apa dia, banyak orang tak ada kerja.
0: Dah dia memilih
3: tak pilih
0: tak nak kerja dalam ikan kata mu menyarah
1: betul lah Mena. Tapi belum ni dok ramai mana main minum air kedai aku tengok ni macam ramai
0: dah wayaknya kan tak ada orang limit tau bangunan kita kat Malaysia ni dok cadik
3: tadi dia minum air kamu ni bayar tadi
1: bayar
3: saya tengok bitih-bitihan ni bayar kamu mesti
1: tapi dia cakap banyak
3: gitu. Pasal ada biti betul. Negara mana dia bayar biti kebu tu.
1: Tukar betul dia tukar tu.
0: Amal sekali ada gambar daun haji.
1: Cuma bimbang juga kita. Sebab dia takut dia tak tahu budaya tempat kita. Menda apa boleh, menda apa tak boleh.
3: Aku takut bimbang gini. Mari kedamu semua lagi, awang jadi ngajuk. Ngajuk awang.
0: Sebab
3: main jaruh kenal orang lain buluk.
1: Tak minat aku set-set ni.

Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: dengarkan Jelatih Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Hai, bilalah nak gol ni?
2: Ya, kita sedang menunggu gol daripada sekarang perlawanan di antara mana ke mana tu?
1: Colombia dan juga Portugal menerusi RTM lah, saluran TV2 sekarang ya.
2: Ya, anda boleh menonton TV1 ataupun TV2 sekarang.
1: Tapi kalau di TV1 sekarang ni, dia pasukan lain.
2: Ya.
1: Dia siaran serentak.
2: Itulah.
1: Itu antara Kongo dan juga Uzbekistan lah kalau di TV1.
2: Ya. Kita tengok kalau mata Kongo dengan Uzbekistan ni Uzbek 1.
1: Ya. Kalau di di TV2 sekarang antara Portugal dan juga Colombia masih lagi 0-0 lah.
2: Ya. Itu dia. Kalau tengok pagi tadi kisah England kan?
1: England tadi dengan Panama.
2: Ya. Tapi yang menariknya juga kita tengok pasal Scotland tau. Scotland dia tersingkir selepas 28 tahun penantian. Tu sedih tu.
1: Yeah.
2: Siapa tengok kan penantian Scotland untuk beraksi di pentas pilihan pula dah. Di Piala Dunia ni berakhir dengan kekecewaan apabila mereka disahkan tersingkir selepas gagal berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik.
1: Ya. Itulah nasibnya ya. Kadang-kadang dia
2: berkecai. Apabila Croatia bangkit. Ini pasal Croatia pula. Memang

0: lah. Dia bangkit tewaskan Ghana 2-1.
1: Ya. Yeah.
0: Yang kita tengok tadi kan?
1: Okey, itu dia. Lepas ni ada lagi jadualnya untuk kumpulan J. Antara Algeria dan juga Australia pukul 10 pagi. Siaran yang sama juga 10 pagi Jordan dan Argentina.
0: Ya.
1: Ni kalau jajah ada ni, dia melompat pakai baju jersey.
0: Dia aku pakai jersey itulah hari ni.
1: Okey, jom kita cicat pagi pula.
2: Cicat pagi.
1: Saja menyelit pasal bola, tapi kita tak nak cakap pasal bola.
0: Ya, sebab mata kita tumpu pada televisyen waktu ini.
1: Betul.
0: So cakaplah bola. Okey, terima kasih untuk anda yang menonton di TikTok Terengganu FM. Saudara-saudaraku sekalian, ya, sahabat-sahabat kita utara, timur, selatan, di Besut, Setiu, Kemaman, Hulu Terengganu,
1: semua-semuanya,
0: Kuala Berang, Kuala Terengganu, Dungun.
1: Ya.
0: Jumlah on TikTok Terengganu FM.
1: Hari ni kami tanya soalan. Kalau anda apa ni, ada masa lapang pada hujung minggu, ke mana tempat anda pergi biasanya?
0: Ya, yeah. Yang ni pula ni kenapa berani? Papa Encim kata, okeylah tak jadi nak tengok Farah, nak tengok bola lah pula. Berani dia cakap mata kat bini wanita eh?
1: Kalau nak keluar tu diam-diam juga. Kecil hati kita tau.
0: Jangan macam ni.
1: Ni lalang ni.
0: Bahaya ni lalang-lalang macam ni. Suka main perasaan ni.
1: Okay. Ada komen dekat TikTok. Dia kata macam ni. Papa Encim tadi bagi tahu kalau hujung minggu, weekend-weekend, dia kata dia pergi pantai berkelah.
0: Ya, berkelah. Amit-mit, selamat pagi, Mit.
1: Tapi berbeza dengan Kak Mona. Dia kata kalau hujung minggu dia tak nak berjalan, nak tidur kat rumah aje.
0: Oh, macam tu. Fazwan pula macam mana, Fazwan? Fazwan, dia kata Dungun Mendung. Macam mana Fazwan? Kalau hari minggu pergi mana? Seorang lagi tadi saya beritahu apa eh. Yang tu bapak yang cerita baca. Abang So belum baca, belum kita tahu lagi.
1: Ada orang tanya Farah.
0: Apa dia?
1: Kalau pergi piknik nak kena bawa sandwich tak?
0: Oh, kan? Macam dulu macam satu benda wajib kita pergi piknik kena ada sandwich. Sebab nak pergi piknik lah petang, nak KL lah petang ni, buatlah sandwich tu.
1: Itulah. Nampak kebaratan sangat
0: kan? Tapi sekarang tak ada pula macam tu kan?
1: Oh, sekarang. Elok je.
0: Dulu dia buat benda lain.
1: Sekarang, kalau pergi piknik, pergi berkelah, tak apalah, nasi dagang pun nasi dagang lah.
0: Itu satu. Sekarang pergi piknik, kadang bawa tikar je, beli je kat situ. Tak bawa bekal pun.
1: Betul.
0: Kenapa dulu mak-mak kita bergadong? Nak pergi piknik je, bertingkat-tingkat ni, mangkuk tingkat ni.
1: Dia punyalah nak rasa suasana baru tu kan.
0: Adakah kita sekarang makin malas ataupun dunia makin moden dan laju semua-semua tu?
1: Jadi pilihan tu berbagai-bagai. Zai-zai.
0: Eh, lagu apa? Zai.
1: Lain tu Farah.
0: Bukan, macam mana ada dia?
1: Zai. Saya depan-depan pun.
0: Rancak.
1: Dia kalau bab menyanyi buat konsert ni kan.
0: Depan.
1: Batuk ke tak batuk ke? Ha, biarlah.
0: Sorong. Zai. Dia kata pergi pantai. Ya Allah, jangan berkata. Kalau siapa tercucuk ni, bahaya ni.
1: Ambil cepat. Ya, dia macam gini lah. Duduk dalam koti kadang-kadang kan buah. Tengok tu. Sampai ke bawah meja dah tu.
0: Bukanlah.
1: Ambil tu. Bukan ni. Apa benda yang jatuh tu? Mutiara ke?
0: Bukan, saya rasa kerongsang saya jatuh.
1: Itu kalau bukan kerongsang itu, mungkinlah manik-manik itu. Rantai-rantai yang berharga ke?
0: Yang terbaru kita kena check.
1: Dapat ke saya buat tak tahu je.
0: Saya dah tahu lepas ni, bahaya tu.
2: Cicat pagi.
1: Okey, Cicat Pagi akan berehat sekejap sebab kita nak bagi laluan untuk ramalan cuaca hari ini akan melaporkan dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu, insyaAllah.
0: Okey, dan bersama. Pastinya kita akan bersama dengan Syazwani, pegawai bertugas untuk hari ini.
1: Betul. Okay? Dan selepas itu nantikan juga utama 9 pagi dari Angka 10 Kota Media menyusul selepas ini.
0: Jumpa lagi Farah Fauzi dan juga Azra selepas daripada utama 9 pagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: perlu ditanya. Saya tak ada masalah.
1: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
0: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
1: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
0: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
1: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengar kata ada orang haus pagi-pagi ni kan.
1: Ya, sebab dengar lagu ni. Oh, eh, lain pula bunyi.
0: Dia lain tu lagi.
1: Macam masuk Hindi lah pula.
0: Itulah pasal dia. Jadi bila dah tak ada muzik, tidak membantu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kita kena panggil yang ketua.
1: Nampak sangat lah kita ni. Aduh, lain pula kita menyanyi. Kita kalau ada combo, kita lari pula. Kita lupa diri.
0: Bukan kita lupa dia siapa.
1: Kita lupa kita ni DJ. Kita ingat kita penyanyi. Kita baru je buat konsert. Terima kasih untuk konsert kita.
0: Untuk anda
1: pendengar-pendengar, lebih lagu Jepang ini, jadi cari pasal kinah terus.
0: Untuk anda pendengar-pendengar Terengganu FM yang dengar kat radio, dia tak tahu apa yang jadi kat TikTok kita tadi. Ada konsert percuma yang di apa ni, dibawa kat oleh Farah Fauzi.
1: Oh, boleh je lah, banyak version dia kata.
0: Boleh je.
1: Terima kasih lah yang backup Farah tadi ya.
0: Backup tak backup. Kami tanya pagi ni kepada anda, kalau hujung minggu suka pergi mana ya?
1: Hujung minggu suka pergi mana? Jom kita kembali kepada topik kita pagi ni. Ini kita ada Sarina.
0: Okay.
1: Sarina kata biasa hujung minggu dia ajar anak-anak semua brisk walk.
0: Bagus. Itu baik untuk kesihatan.
1: Kan?
0: Ya. Yeah.
1: Saya pula selaku pak sedara yang baik hati dan juga ibaratnya kaya raya bagi anak sedara saya. Setiap hari Jumaat pagi sebelum saya menunaikan solat Jumaat, saya akan bawa semua anak sedara saya seramai 5 orang untuk hiking.
0: Kaki panjat lah ni ya. Ini pun panjat yang kata bagus untuk kesihatan juga.
1: Kan, biasalah kalau pak sedara ni kan, anak-anak sedara akan anggap dia lah paling baik, paling kaya, akan paling ikut rentak ni semualah.
0: Mastermind.
1: Kan?
0: Semualah ya. Apa ni? Partner in crime semualah.
1: Teku Rosmadi baru masuk. Lama ni suara DJ, lama tak dengar. Sekarang boleh kenal tuan. Saya baik dia masuk waktu ni. Kalau dia masuk time saya buat konsert tadi. Pecah rahsia.
0: Pecah rahsia.
1: Saya nampak sopan santun macam ni kan.
0: Ya. Tadi kan Tengku Rosmadi lambat sikit lah masuk eh. Okey, pemanggil di talian pagi ni.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo.
2: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Ya, Kak Leha.
2: Sedaknya saat ni nyanyi Pok Kuala Terengganu.
0: Apa tu?
1: Pok Kuala Terengganu?
2: Nyanyi Pok lah ni sedak orang ni.
1: Kak Leha tengok dekat TikTok ke?
2: Tengok suara.
1: Baru nyanyi ho tadi.
0: Belum lagi. Dia tak dengar terbang helang tadi.
1: Ingat Kak Leha dengar kita orang nyanyi tadi terbang helang.
2: Sedak nyanyi.
1: Mestilah. Tengok ni ramai ni yang beli tiket ni.
0: Kami saja sebelum ni bagi laluan ke artis.
1: Kak Leha. Kalau hujung minggu Kak Leha suka pergi mana?
2: Kak Leha dulu pergi juga.
0: Duduk rumah pula.
1: Suka duduk rumah Kak Leha.
0: Dia satu geng dengan Kak Mona.
2: Baik duduk rumah

0: pun
1: cepat
0: kasih Adria kasih. Saya pun tak pakai payung. Saya cuma pakai skincare yang UV dia tinggi sikit kalau keluar.
2: Pantulan tu.
0: Tak payah payungnya.
1: Bagus lah gitu.
0: Macam okay. Kecewa pula dengar tu.
2: Baguslah gitu.
0: Kak Leha, Kak Leha suka di rumah lah ya.
1: Saya ada rumah, Kak Ai dok kurung, dah duduk jalan-jalan dah, dok kurung mari nak tengok Kak Leha mari ya, di rumah.
2: InsyaAllah.
0: Ada masa kita tengok Kak Leha, okey?
2: Terima kasih telefon kita tau.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Sahar Abdul Rahman. Sahar.
2: Okey.
0: Azam dia kata sesuai dengan diri masing-masing. Tengoklah suka buat apa tu. Sesuai dengan condition, betul lah diri dia macam mana kan?
2: Betul. Kak Ba pula dia bagi tahu dia suka duduk di pinggan lambo makan jeruk pelang goyang-goyang kaki layang radio lah katanya.
0: Makan jeruk pelang? Dia kata tiap minggu makan jeruk pelang.
2: Kata bocor.
0: Kalau kena hondong semua tak ambo.
2: Ingat kesuruh berhenti.
0: Dah ada juga jeruk pelang hok dia mani-mani gitu kan.
2: Macam ni lah Kak Ba. Kalau Kak Ba rasa nak makan jeruk kelubi cari Farah lah.
0: Betul. Kelubi. Saya ni kalau tak ada DJ hari minggu saya jual jeruk kelubi. Mahal sikit lah.
2: Ya susah renyah
0: tapi
2: nak buat.
0: Tapi kalau setengah orang ada kesel mahal, asal sedap.
2: Cuma kena tanya jugalah. Kadang-kadang kalau nak beli dengan Farah ni, dia akan tanya. Nak yang ada kulit, tak ada kulit.
0: Betul. Sebab kalau tanya malah tu, saya jual, saya buat juga dengan kulit-kulit.
3: Cicat Pagi.
2: Selamat ada komen.
0: Hari Minggu Amba berhari derak Kuala Terengganu. Healing-healing dia kata.
2: Healing-healing.
0: Tak payah walk. Kadang-kadang derak air terjun. Hiking banyaknya hari Minggu dia ni.
2: Banyak.
0: Dia lagi Melaka ke dalam masa sehari tu?
2: Baik, untuk anda semua terima kasih komen-komen. InsyaAllah sekejap lagi kita cuba dapatkan suara Bro Amin Idris untuk ruangan tanya pakar sekejap saja lagi, okey?
0: Okey, ini Tok Ki kata kalau tak jual jeruk dia jadi DJ. Oh, kedai dia ada jeruk.
2: Siapa dia?
0: Ni Tok Ki ni.
2: Oh, ya ke?
0: Kedai dia ada jeruk.
2: Eh, dia mana tu?
0: Dekat Nusjah tadi tu lah.
2: Oh, Nusjah. Tiba-tiba pula ada orang WhatsApp kita, Fidaus Zulkifli.
0: Fidaus, dia kata apa tu?
2: Dia pergi mancing ikan dengan biswak. Mancing ikan.
0: Mancing ikan biswak. Mancing ikan tau bang. Bukan mancing orang.
2: Ni mancing betul ke tembak ikan je?
0: Jangan. Tembak ikan pun okey juga kan, tak ambil masa yang lama kan.
2: Itulah. Bukan apa. Kita nak bagi tahu kalau ada yang tembak-tembak ikan, ada kawan baik ni nunggu.
0: Buat basak-basak grup lah.
2: Welcome to the club. Ciri Pagi
0: Terengganu FM.

0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Bakar.
4: Kembali kita bersua bersama dengan Bro Amin waktu ini.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Ya, Bro Amin. Hari ni rasa-rasa kalau hari ni hari Ahad kat sana.
4: Ambil kat sini, hari Ahad juga.
5: Hari Ahad kat sini.
4: Awak ingat kita negara lain ke apa ni?
5: Bukan. Tak, saya nak cakap macam ni.
4: Kan negara lain pun hamut sahab, hari tetap sama.
5: Faktor kerja.
4: Okay.
5: Hujung minggu untuk Bro Amin lah.
6: Ya.
5: Nak ke mana hujung minggu ke sana?
4: Kita hujung minggu kita Jumaat Sabtu.
5: Kita dah kerja.
4: Haan.
6: Saya biasanya hujung minggu ni, begini, saya kalau banding dengan retina saya, lain sikit.
4: Kenapa?
6: Retina
4: apa
6: saya tu? Ni beri jalan. Saya beri duduk rumah.
4: Terbaliklah ni.
6: Sekiranya kita ni bila minggu hijau ni kita pergi rata, kadang-kadang travel naik flight pergi Kedah, program di Penang, kalau tidak duduk di luar negeri pun suara rata-rata. So bila boleh duduk rumah ni satu kenikmatan. Memang duduk rumah boleh ngadap TV, belunjur kaki, makan es krim, tengok Netflix.
5: Bahagialah.
4: Dia cara Bro Amin cerita ni macam sedang berlaku dekat meja dah, nak tunggu hujung minggu dah tu.
6: Memang dia tengah belunjur ni.
5: Tengah belunjur lah.
4: Oh, sebab hujung minggu dah sana. Betul.
5: Itulah pasal.
4: Inilah sebabnya.
6: Betul. Lepas tu pula, sejak anak sore dah asrama, sore masuk EU ni, bila anak balik, kita jadi saya nak dekat kursi. Kisahnya bila duduk rumah ni boleh tengok muka, boleh buat gapa dan sebagainya. Cuma kalau tubik pun tak ada lagi jauh sangat, tengok wayar sama-sama, makan sekali. Yang penting ialah waktu berkualiti, ataupun quality time. So nak kongsi dengan para pendengar bahawa kita hujung minggu ni yang nak pergi mana-mana tak apa, ikut dia lah. Nak pergi air terjun ke, ambil pemain ke, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah interaksi kita dengan ahli keluarga. Jangan bila duduk derak, bila duduk makan sekali, masing-masing main telefon. Tak duduk buat,
5: betul?
6: Tak duduk tanya khabar.
4: So kan? Walaupun dekat sebenarnya jauh.
6: Tak adalah masa berkualiti. Super juga, walaupun duduk rumah sekalipun, tapi masing-masing dah lay bilik. Lepas tu kalau di meja makan, dia main telefon. Lagu mana tu? So saya harap, bila janganlah sampai kita satu tahap, apa dia kata apa? Too close yet so far. Tapi jauh.
4: Itu dah dunia sekarang.
6: Betul. So janganlah kita, tak kisah nak pergi dekat mana, kena duduk rumah ke, tapi biarlah ada interaksi. Kecek, ada sentuhan, pergi bahu tak. Bila jalan, pergi tangan. Benda-benda lagu tu lah mengeratkan hubungan ke keluarga. Sebab kita tengok hari ni, isu sosial semakin teruk. Masalah keruntuhan moral semakin teruk. Antaranya punca daripada kegagalan keluarga lah, institusi keluarga. Dah punca kerana apa? Mungkinnya tak ada waktu berkualiti. Jadi saya harap benda ni boleh diperbaiki,
4: Nampaknya dia faktor personality juga main peranan ni, ataupun faktor pekerjaan persekitaran kita main peranan. Kita nak ke mana hujung minggu ataupun kita suka dekat rumah.
5: Betul.
6: Faktor mengisi waktu tu kepada dia.
4: Okay,
5: baik. Terima kasih perkongsian pagi ni, Bro Amin.
6: Okay,
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Itu dia Bro Amin kita.
0: Kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Cerita memang betul ini di mana serangan drone Ukraine sebagai berkesan ke atas kilang penapisan minyak Rusia menjejaskan bekalan bahan api negara tersebut.
1: Jadi ada tempat jual minyak mahal untuk kawal pembelian minyak.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu ada juga stesi minyak, dia jual pil jimat minyak.
0: Bang, jimat minyak ada pil?
1: Pil jimat
0: biasa
1: minyak.
0: Biasa kau demam makan pil.
1: Itulah.
0: No.
1: Hai obat, hai obat.
0: Mari semua ada obat sekarang.
1: Ni pil jimat minyak popular dekat Rusia lah. Katanya
0: ada pil ajaib.
1: Betul. Jadi pil ajaib tu boleh dibeli di kebanyakan stesen minyak pada harga antara duit, kalau duit Malaysia RM2.60 sampai RM4.10 lah.
0: Dia dijual di bawah satu jenama, dan pil bahan api didakwa boleh meningkatkan kecekapan pembakaran serta menstabilkan proses pembakaran. Bila nama pil ni, adakah tuan kereta yang kena makan atau kereta tu kita kena bagi pil?
1: Mungkin dia masuk ke dalam tangki minyak tu kan.
0: Mana tahu. Pil bahan api, tuan kereta yang makan degong, kereta pun berjalan.
1: Itu balik awal. Bukan kereta jalan.
0: Oh.
1: Kalau ya, itu
0: saya pil untuk dimakan.
1: Itulah. Kalau yang pemandu makan, pemandu yang jalan.
0: Oh, betul juga ya. Boleh jalan tak?
1: Ada jual tak kat Malaysia ni?
0: Nak buat apa?
1: Nak makan lah.
0: Ya Allah, tak boleh makan.
1: Kereta yang makan.
0: Kereta makan. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Cina Bangi Tengah FM Pasir Masra Ciri, di mana juga anda berada. Kita tengok tadi antara Colombia dan juga Portugal nampaknya buntu tanpa jaringan.
1: Gigit jari, kita pakai baju merah dah hari ni awak.
0: Kan? Kita ni semangat pakai baju merah, baju oranye kan? Nak bagi sokongan kepada mana-mana bahagian lah, mana-mana lah. Saya nak cakap tak boleh dah sebab benda lepas. Nampaknya kita terpaksa berpuas hati.
1: Berpuas hatilah. Tapi tak apalah, untuk anda yang masih lagi setia dengan perlawanan dan semua perlawanan dari masa ke masa kami sajikan kepada anda menerusi RTMA. Untuk hari ini pukul 10 pagi ada lagi Algeria berentap dengan Australia dan juga Jordan lawan Argentina 10 pagi nanti, okey?
0: Okey, nantikan pula macam mana keputusannya. Kalau tadi keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi mata penting dalam saingan kumpulan yang masih terbuka menjelang aksi seterusnya.
1: Ya, okey. Kita menghitung waktu sebentar saja lagi. Menjengah ke pukul 10 pagi 4 minit dari sekarang. Dah habislah kita ni.
0: Kita nak hadiahkan lagu untuk Kak Cik hari ni sebab Kak Cik bukan je okey hari ni tapi dalam anggun. Kita nak hadiahkan lagu ni untuk Kak Cik.
1: Hujung-hujung tugasan seperti biasa.
0: Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelamaan dari kami berdua. Salam seribu maafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

7.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad hari ini 28 Jun 2026. Meniti hari-hari terakhir di bulan Jun bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jarang-jarang tapi ada. Hai Kak Chi di sini. Okey, dalam anggun. Ya, jarang-jarang tapi ada insyaAllah. Okey, terima kasih untuk bidu wanita kita. Double F Farah Fauzi dan juga Azra baru saja menghabiskan tugasan mereka berdua dalam curi pagi 6 hingga 9 pagi. Okay? Alhamdulillah hari ini cuaca pun okey di sebalik di balik jendela Bukit Pak Apil ni, di tempat yang lain macam mana agaknya, ya? Mungkin di Hulu Terengganu besut setiu, rasanya hari ini rata-rata cuaca okey. Alhamdulillah. Okey, semoga dipermudahkan urusan hari pertama hari ini, hari Ahad, ya, yeah. Dan kadang-kadang rasa macam mungkin ada yang bermalas-malasan sikit lah, ya, yeah, nak memulakan tugasan di hari pertama hari Ahad ni. Apapun, ya, yeah, jangan biarkan mood yang tidak stabil ataupun emosi yang bercampur tu mempengaruhi tanggungjawab kita. Okay, semoga semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Okay, dalam anggun inspirasimu, macam-macam kita ada. Kita ada teka lagu berganda, kita ada buletin Terengganu FM, dan kita juga ada ulangan syukur dia yang paling dinanti dalam anggun inspirasimu pastinya seleksi 90-an. Okay, semoga baik-baik saja hari ini, dipermudahkan urusan insyaAllah. Kita dah doa yang baik-baik di awal pagi tadi, bersemangat insyaAllah kita mulakan tanggungjawab kita, ha, ataupun tugasan kita di rumah, di pejabat, dalam kenderaan, di mana saja, tahniah. Dan hari ini, okay, kita ucapkan terima kasih untuk diri sendiri, kita beri penghargaan pada diri sendiri, ucap tahniah pada diri sendiri kerana kita dah berjaya mengharungi banyak perkara. Alhamdulillah. Okay, sayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain, boleh, eh? Okay, layan saja dalam anggun inspirasimu, insyaAllah lagu-lagu dan informasi terbaik hanya di Terengganu FM bertemankan Kak Cik pagi ini, okay? Hingga pukul 2 petang nanti.

0: Kemaman 90.7.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Maximum 10.14 Mei pagi. Selamat pagi untuk wanita-wanita hebat pagi ni . Sebenarnya kan, untuk Iron Lady, terutamanya wanita ataupun suri rumah lah, suri dalam dapur. Mereka ni sebenarnya multitasking luar biasa. Dialah yang masak, dialah yang kemas rumah, dialah yang hantar anak sekolah, dialah yang uruskan anak, dialah yang uruskan semuanya di rumah dan pastikan semuanya dalam keadaan terkawal. Dan dalam masa yang sama, mungkin dia juga dia juga membantu suami, membantu suami tercinta. Sebenarnya mungkin anda buat cari pendapatan sampingan dengan buat COD dan sebagainya kan, ya. Jadi sebenarnya inilah kata orang tu, tugas yang sebenarnya bukan semua boleh dipikul oleh semua orang. Jadi hebat sebenarnya wanita-wanita yang mungkin waktu ini walaupun tidak bekerja di office ataupun di tempat berhawa dingin, tetapi anda memiliki keupayaan yang luar biasa. Bukan semua orang boleh buat ya. Jadi tenang-tenang saja, minum kopi dulu. Dah selamat pagi ya. Kadang-kadang dia lupa nak tarik nafas, okay? Sebab banyak perkara diuruskan pagi ni. 10.15 selepas subuh tu dia dah sibuk sebenarnya. Banyak benda dah diselesaikan, alhamdulillah. Jadi tarik nafas, beri masa untuk diri sendiri, okay? Jangan lupa senyum dan jangan lupa ambil sarapan pagi. Okay, cerita pasal bola sebenarnya baru selesai tadi. Okey, hari ini ada banyak juga perlawanan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Dah download ke belum? Muat turun ke belum? RTM Click. Boleh juga saksikan di Sukan Plus ataupun di TV OK. Dan untuk yang terkini pukul 10 pagi, perlawanan ini Grup J. Pertemuan antara Algeria dan Austria. Dan ini yang menarik. Jordan akan bertemu dengan Argentina. Ramai peminat Argentina. Okey. Biru putih. Baik, jangan lupa. Dan semakin kata orang tu, dah semakin rancak perlawanan. Ramai yang menantikan sebenarnya saat-saat akhir, pasukan kegemaran masing-masing akan ke peringkat seterusnya. Okay? Demam bola, okay? Bola Piala Dunia. Bukan jarang-jarang, 4 tahun sekali kan. 10.16 minit pagi, selamat berurus niaga untuk yang mencari rezeki hari ini. Semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan mungkin hari ini ada strategi baru ataupun yalah, biasalah kalau ada berniaga ni ada turun naiknya ya. Tidak selamanya di atas, ada masanya kita bukan menjunam, sebenarnya mendatar ya. Mungkin kita perlu fikir atau buat cari kelainan ya. Kadang-kadang dia macam walaupun kita nampak macam jualan, berjual beli ataupun berniaga biasa, tetapi sebenarnya perlu ada strategi juga sebab sekarang ni persaingan banyak, ya tak? Online lah, secara fizikal dan sebagainya. Okay, yang penting sentiasa jangan putus asa, okay? Sentiasa upgrade okay, kerja kita, sama ada yang kerja yang berusaha melibatkan orang ramai ataupun mungkin yang melibatkan kita terpaksa mencana fikiran ya. Kadang-kadang ada orang tu nampak biasa je tapi dia duduk diam je, tapi sebenarnya dia sedang berfikir, memerah otak. Oh, itu lebih dahsyat sebenarnya. Okay, so tenang-tenang saja. Selamat pagi semua, Anggun Inspirasimu, 10 pagi hingga 2 petang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Okay, baik. Selamat pagi. 10.29 minit pagi. Kita ada Kamal di Kemaman. Okay. Waalaikumsalam, Kamal. Terima kasih menyapa Kak Cik di sini. Buat apa tu? Orang pencen buat apa tu? Okay. Kadang-kadang kita yang dah biasa kerja macam Kamal ni, dia biasa kerja punch card pukul 8, balik pukul 5 kan. Bila dah pencen ni, dia kadang-kadang dia macam, dia kena isi sesuatu. Kalau dah bosan. Ya, yeah, dia kena buat sesuatu lah. Ya. Bercucuk tanam ke, kalau ada kebun. Ya. Ataupun mungkin, kalau, yalah, mengisi masa lah. Lapang. Kalau tidak, kita rasa macam sepi, sunyi. Ya? Bukan apa, sebab biasa pencen ni biasalah kadang-kadang masing-masing ada urusan masing-masing. Tapi Kak Cik yakin. Oh, atas pokok durian, kata Kamal. Oh, ya ke? Bukan bawah pokok durian. Oh, orang ada kebun. Cerita pasal durian, nanti kita nak cerita pasal durian. Selamat pagi juga untuk siapa ni? Pemilik nombor di belakangnya 1363. Selamat pagi. Kita ada Zupaka hadir. Salam anggun Kak Cik. Jarang-jarang berlaku Kak Cik ada di sini. Okey, Zupaka hadir lapor diri sambil layan TFM bersama Kak Cik. Selamat pagi semua. Cuaca di Paka mendung jenis. Ya. Mendung tak bererti hujan. Ya. Kadang-kadang kita... Yelah, cuaca payah untuk kita jangka sekarang ni. Tapi sekarang ni dah bulan berapa? Dah bulan 8. Kadang-kadang ada perubahan cuaca dan sebagainya. Sentiasa berhati-hati, sentiasa beringat-ingat. Selamat pagi ya. Terima kasih juga untuk Kak Aruh Dungun kita. Assalamualaikum ya. Sedarkan diri bahawa kita sebenarnya berada di pentas lakonan yang hanya pinjaman semata-mata. Terima kasih untuk ingatan Kak Aruh. Kak Aruh pun sibuk juga ya. Okey, cerita pasal durian ni, lambakan buah, raja buah sekarang ni. Di mana-mana sahaja ada yang peniaga-peniaga yang ambil inisiatif oleh kerana banyak sangat buah durian ni. Jadi masing-masing menawarkan harga yang paling best. Okey, jadi ada peniaga yang sangat kreatif menawarkan harga sebakul besar tu RM100. Letaklah banyak mana pun asam muat ya. Memang kalau untuk hantu durian ni memang kata orang tu seronok lah, pesta lah untuk mereka ya. Tetapi macam itulah ya, dalam seronok-seronok menikmati raja buah ni, sentiasa beringat-ingat juga untuk yang ada mungkin masalah kesihatan. Ini pagi, petang, pagi, tengah hari, petang, siang, malam, semuanya durian. Pengat durian, lepas tu makan nasi pun ada durian dan sebagainya. Bukan apa, kena sentiasa beringat-ingat ya. Berpada-pada. Jadi cerita pasal durian ni, okay, ini inisiatif seorang peniaga durian di Kuala Nerus di Kampung Bukit Tunggal mengambil inisiatif menjual durian pada harga serendah RM1 saja untuk sebiji durian. Bagi RM1 murah kan? Bagi membantu golongan memerlukan untuk sama-sama menikmati keenakan raja buah ni. Jadi tahniah untuk ini orang muda ni, umur baru 27 tahun ni. Inisiatif itu mendapat sambutan luar biasa apabila lebih 1 ton raja buah itu licin dalam tempoh kurang 5 minit setiap hari. Okey, itulah kata orang tu ya, berniaga sambil bersedekah, beramal ya. Jadi gitulah, kalau jual jual mahal-mahal sebab di sedangkan pembeli boleh menikmati buah durian ni dengan harga yang lebih baik, jadi rugilah kan. Ini RM1 sebiji ni murah sangat ni. Okey, jadi itulah, selamat menikmati buah durian lah, berpada-pada. Okey.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

Inspirasimu 10.43 minit pagi dan boleh saksikan perlawanan bola sepak piala dunia, pertemuan antara Algeria dan juga Austria di RTM Klik sekarang ni, di mana Austria mendahului Algeria dengan 1-0. Ya, mudah saja, boleh saksikan di mana-mana saja, dalam kenderaan ke, download saja, muat turun saja RTM Klik. Okey, baik, jadi terima kasih semua untuk yang menemani Kak Cik pagi ni dalam perjalanan, di rumah, di tempat kerja. Semoga tenang-tenang saja, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum tu, kan mungkin ada yang tak tahu, tapi ada yang dah tahu tapi masih lagi keliru.

Okey, ini kita nak berkongsi sebenarnya. Harga diesel bersubsidi seluruh negara turun. Turun pada kepada RM2.90 seliter mulai 1 Julai, mulai Rabu ini. Ini kata PM, Perdana Menteri lah ya. Dan kerajaan memutuskan untuk menurunkan harga diesel di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Okey, berkuat kuasa Julai ini dengan tujuan untuk memastikan semua rakyat negara ini termasuk Sabah dan Sarawak dapat menikmati manfaat yang sama. Okey, ini untuk kenderaan yang menggunakan minyak diesel ya, sebab baru ni ada berlaku kenaikan ya. Jadi bermula Julai banyak sebenarnya penurunan tu. Ya, sebelum ni katanya dalam RM6 lebih ya, lebih kurang lah ya, yang menggunakan minyak diesel ni dia tahu lah macam mana, dan akan turun bermula Julai ini kepada RM2.90. RM2 bukan 90 sen, RM2 berapa? RM2.10. Okey. Jadi kita harapkan bila dah berlaku penurunan minyak diesel dan sebagainya, jadi harga barang ataupun harga makanan pun sama-samalah eh. Kan. Sebab tu masalah nak turun tu dia ambil masa sikit. Kalau harga makanan, harga barang ni, tapi kalau nak naik tu cepat je ya. Sama-samalah ya. Kita fikirkan bersama untuk ialah berniaga juga, cari rezeki, tapi dalam masa yang sama kita fikirkan jugalah untuk rakyat marhaen ini, untuk mereka yang kurang berkemampuan. Okay. Selamat pagi semua. Selamat bertugas yang sedang bertugas. Mungkin ada pukul 11.30 ke 11 pagi. Jawab lagi. Ada mesyuarat. Macam mana ni? Dang doa sempat ke tidak ni, insyaAllah. Okay, yang menghadiri mesyuarat ataupun mungkin ada urusan di luar, nak jumpa klien atau nak ke bank dan sebagainya, okay, sentiasa berhati-hati. Okay, berhati-hati dan semoga dipermudahkan segala urusan. Kita layan dahulu lagu ini, lama tak dengar. Ini Najwa Latif. Ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng, bukan penyanyi biasa, tapi penyanyi yang sangat berilmu ni sebenarnya. Okay, apa cerita agaknya Najwa Latif sekarang ni?

laju je nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Okay, 10.55 minit pagi. Selamat pagi, kita ada ucapan daripada Pak Zali di Kertih. Assalamualaikum Kak Cik, selamat berkonti. Semoga sihat-sihat selalu. Ya, cerita pasal durian ni, harga durian murah sangat-sangat lah. Ya, di mana-mana ada lambakan durian. Amin, rezeki Allah Ta'ala ya. Okay, kita ada Kak Abah di Dungun. Jadilah kamu orang yang baik, bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Janganlah kamu jadi orang yang jahat, bila ada dibenci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Takut ya, kita pun tak tahu. Sebab kadang-kadang kita kita menilai, kita suka menilai diri kita sendiri ya. Hingga kita terlupa sebenarnya penilaian orang pada kita, atau penilaian kita di mata orang lain ya. Jadi kena ingat, apa, jangan selalu fikir tentang apa yang kita beri, tapi fikir apa yang orang dah ketua itu sumbangkan untuk kita sebenarnya, insyaAllah. Okey, sama-sama kita muhasabah diri. Kan dah tahun hijrah baru, kita nak berhijrah tempat tu memang payah juga, tapi dia tak sepayah nak hijrah minda dan juga jiwa kan. Sikap yang negatif kepada yang lebih baik, positif, tak apa, pelan-pelan, okay, pelan-pelan. Dan kalau boleh kita kecilkan circle kita, mungkin di fasa-fasa umur tertentu. Bukan kalau kita kecilkan circle ataupun kawan-kawan kita tu mungkin tak seramai dulu, bermakna kita ni introvert ataupun kita suka menjauh daripada orang ramai. Tetapi sebenarnya kita nak lebih tenang kan. Okay, selamat bertugas, kata Kak Abah. Alik pagi Kak Cik, suam-suam je cuaca di Dungun ni, mentari dok berapa nak sinar lagi ni Kak Abah. Apa tu, goreng jepuk sambil layan Terengganu FM. Terima kasih Kak Abah. Kita ada Mekna. Assalamualaikum Kak Cik, selamat bertugas. Terima kasih Mekna. Kita ada apa tu, Iza Dungun. Assalamualaikum Iza. Assalamualaikum Kak Cik, saya Iza Batu 7. Okay, oh hari ni Kak Arung, I love you, mari kedai Iza makan nasi lemak ikan. Okay, baik, terima kasih, okay. Baik, sambil tu Kak Cik nak kongsi juga ni, nanti selepas jam yang kedua, pukul 11, nanti kita ada teka lagu berganda. Okay, rasa bahagia tak? Kita berada di negeri paling bahagia, tetapi Alhamdulillah Malaysia telah mencatat pencapaian membanggakan apabila melonjak ke kedudukan 12 dalam Global Peace Index ataupun GPI 2026, sekaligus mengukuhkan status sebagai antara negara paling aman di dunia serta selamat di Asia. Okey, Alhamdulillah. Ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan serta kerjasama semua pihak keselamatan dan penguatkuasa dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Jadi sama-samalah ya, kita menjadi pemain ataupun pejuang kedaulatan negara. Okay, kita masing-masing ada peranan ya. Alhamdulillah, di bumi yang sama, di langit yang sama, Malaysia tanah air tercinta. Selamat pagi, Anggun Inspirasimu.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Okay, 11.08 minit pagi setiap hari Ahad hingga Khamis kecuali Jumaat dan Sabtu kita ada teka lagu berganda satu-satunya dalam segmen Anggun Inspirasimu. Ramai yang hebat-hebat meneka sebenarnya kan. Ya, elut gitu. Okay, untuk hari ini teka lagu berganda edisi Ahad 28 Jun. Jom, kita teka lagu ni. Teka lagu berganda.

0: Dapat teka tak lagu apa tu? Penyanyinya siapa? Penyanyi yang sama tetapi lagu yang berbeza, okey? Jadi kita nak tahu, okey, Kak Chin nak tahulah. Siapakah penyanyinya? Memang sohai-sohai lah penyanyinya wanita, okey? Penyanyi tempatan. Siapakah nama penyanyi dan apakah tajuk lagu? Okey, dua tajuk lagu kita nak, eh? Sekali lagi. Okey, sekali lagi kita dengar.
1: Teka lagu berganda.

Mudah je kan. Rasanya penyanyi ni ramai yang tahu. Tapi lagu, tajuk lagu mungkin ada yang agak-agak. Okey, jadi boleh teka? Okey, boleh teka siapakah nama penyanyi dan apakah judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi itu tadi. Tapi, okey, hantar dulu. Kita dah ada Kimi di Batu Rakit. Kimi kata jawapannya penyanyinya adalah Nora. Tajuk lagu Hikmah dan Interlude. Okey. Hikmah dan Interlude. Betul ke tidak? Kita tak tahu lagi. Kita dengar lagu dulu, eh.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Teka lagu berganda.
2: Okey, teka lagu berganda. Jom kita teka lagu ini. Dah ada yang cuba. Selain daripada Kimi, kita ada Mekna di Bukit Diman. Ganda.

0: Okey, Mekna di Bukit Dim. Mekna kata penyanyinya Nora, lagu pertama tu tajuknya Hikmah. Yang kedua Interlude. Oh, sama macam Kimi ya. Okey, yang lain ada ke tidak? Okey, terima kasih Mekna dan juga Kimi. Betul ke tidak? Okey, kalau yang dapat jawab yang mula-mula, kalau jawapannya sama, tapi kita ambil yang terawal. Dan kalau yang pemenang untuk teka lagu berganda hari ini, kalau yang dapat jawab dengan tepat, okey, dapat apa? Dapat bahagi. Aduh, bahagilah. Kak Cik bagi peluang untuk pilih lagu, satu lagu lah. Okey, 11.15 minit pagi, boleh nak teka lagi? Kita try sekali lagi, okey? Teka lagu berganda untuk pagi ini.
1: Teka lagu berganda.

Okey, kita ada G Rosie di Gombada. Selamat pagi, G. G Rosie kata penyanyinya adalah Nora. Lagu pertama Ada Dalam Tiada dan lagu kedua Interlude. Okey, kita bagi ruang lagi. Boleh eh? Sehingga kalau ada pemenang, sehingga 11.30. Okey, kalau tidak, kita bawalah sampai dekat-dekat pukul 12. Pukul 12 macam biasa, kita ada Buletin Terengganu FM. Lepas tu kita ada ulangan rancangan Syukur Terbitan Ijo. Dan macam biasa, yang ditunggu dalam segmen Anggun Inspirasi mu pastinya seleksi 90-an. Kita layan dahulu. Okey, dan macam biasa selepas ini, okey, boleh lagi, boleh cuba lagi. Dan sambil-sambil tu, okey, sekarang ini di RTM Click, okey, sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia, pertemuan antara Algeria dan juga Austria. Okey, Algeria dan Austria. Yang telah menyamakan kedudukan, iaitu kalau tadi Austria mendahului dengan 1-0, sekarang ni Algeria dan Algeria dan Austria sama-sama terikat dengan satu sama. Okey, boleh saksikan di RTM Click. Okey, kita layan dahulu lagu ini. Okey, ini lagu zaman-zaman cinta remaja kot. Sambil-sambil itu, okey, boleh teka lagi, teka lagu berganda.

Lina. Okay, cuba teka. Siapakah penyanyi itu dan apakah jodoh dua buah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang sama sebenarnya? Oh, ada yang telefon. Tak boleh. Kita hanya menerusi WhatsApp saja, okay? Okay, kita ada Din Khairuddin. Penyanyinya Nora. Penyanyi yang suara gemersik lunak-lunak gitu kan? Okay, Din Khairuddin kata Nora. Lagu pertama Ada Dalam Tiada dan lagu kedua Interlude, okay? Kita juga ada Kak Abah di Dungun. Kak Abah kata penyanyinya Nora. Nora Arifin. Lagu pertama Nalu dan lagu kedua Interlude. Okay, ada yang betul ke, ada yang tak betul ke? Kejap lagi lah, kita tengok macam mana. Okay, ini sahaja Kak Cik nak kongsi. Ini bukan berlaku di Malaysia, tetapi boleh dijadikan sebagai iktibar lah ya. Ini perbuatan seorang influencer dari India yang selalu atau sering memuat naik video mempamerkan wang tunai dan barang kemas di medsos, mengundang padah apabila rumahnya telah dipecah masuk. Kan, kita pun selalu tengok sekarang ni kan, terlalu kata orang tu ada setengah influencer kita ataupun kadang-kadang bukan influencer pun, kadang-kadang mungkin orang awam ya, kadang-kadang mungkin dia tak tahu apakah motif, apakah niat di sebaliknya, bukan nak menunjuk-nunjuk katanya, tapi sekadar mungkin nak berkongsi kebahagiaan apa yang mereka miliki. Tapi ini mengundang cerita lain sebenarnya kan, ada benda boleh di show off. Ada benda yang kita perlu diam-diam

Okay, jadi kadang-kadang ada benda yang kita tak perlu terlalu kata-kata macam ni, terlalu obses sangat. Bukan obses sebenarnya, terlalu show off lah. Ayat sekarang ni show off ya. Terlalu kita nak tunjuk-tunjuk di medsos, media sosial kan. Ada benda boleh. Sama lah juga ada yang kata kalau kita nak tunjuk kita bahagia dengan pasangan kita, macam mana Kak Cik? Ada yang kata, ada yang kata tak tahu betul ke tidak. Kalau yang menunjuk-nunjuk tu sebenarnya dia ada cerita sebaliknya yang tersirat. Maksudnya dia tak bahagia. Oh gitu ke? Tak tahulah pula. Okay. Masing-masing punya persepsi masing-masing ya. Kita tak boleh nak judge orang ni. Cuma kalau buat harta-harta ataupun wang ringgit ni, ataupun rutin harian kita, kita pergi mana, pergi mana, pergi mana tu, pergi mana, pergi mana. Sebab sekarang ni semua boleh, orang boleh jadi artis, boleh jadi rutis gitu ya tak. Tetapi biarlah berpada-pada ya, sebab kita bimbang dunia tanpa sempadan hari ini kan. Mungkin niat kita lain, tapi mengundang cerita lain. Jadi sentiasa beringat-ingat. Okay, setakat ni yang teka. Okay, okay, 11.25 minit pagi kita dengar lagu ni satu. Dan dah ada ke pemenang? Okay, Kak Cik akan bagi tahu selepas lagu ini. Okay.

Baik, teka lagu berganda. Dah ada yang jawab dengan tepat, ya. Nama penyanyi dan apakah jodoh lagu tersebut, okey? Baik, tadi kita ada Kimi, Kak Abah, Din Khairuddin, Jirozi, Digong Badak, Mekna Bukit Diman. Ya tak? Okey, jadi jawapannya adalah penyanyi ni betul. Penyanyi ni adalah Nora. Dan tajuk lagunya adalah lagu pertama tadi adalah Hikmah dan lagu yang kedua adalah Interlude. Okey, jadi tahniah untuk sebenarnya ramai yang jawab dengan tepat, tapi kita tengok yang paling pantas lah. Jadi tahniah untuk Kimi di Batu Rakit. Okey, pemenang untuk teka lagu berganda pagi ini. Okey, esok ada lagi teka lagu berganda. Okey, baik tahniah. Jadi kita bagi Kak Cik bagi peluanglah untuk Kimi pilih satu lagu, okey. Tahniah Kimi. Jadi Kimi katanya Kimi, okey, Kimi nak minta lagu Masihkah Kau Ingat Kopratasa. Lagu dengan lagu ni teringat kenangan dengan kawan-kawan kerja dekat kursus baru-baru ni. Habis kursus pakat nyanyi lagu tu ikut rentak fancy gitu. Okey, baik tahniah Kimi eh. Okey, itu dia teka lagu berganda tadi. Dia lambat sikit nak tepuk tangan. Boleh kita bagi tepukan lah untuk Kimi. Boleh. Okey, kita bagi tepukan untuk Kimi. Tanya Kimi. Okey, baik. Yang lain boleh cuba lagi. Okey, boleh cuba lagi. Okey, 11.31 minit pagi. Jadi kita layan sajalah dalam anggun inspirasimu 10 pagi hingga pukul 2 petang. Okey, 10 pagi hingga pukul 2 petang. Pelbagai pengisian yang ada dalam ni dan antara yang dinantikan adalah okey, pukul berapa tu? Pukul 12.15 minit tengah hari nanti dalam seleksi 90-an. Okey. Baik, terima kasih semua untuk yang baik-baik saja. Mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini, sama air lahir. Semoga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kematangan dalam membuat apa-apa saja keputusan. Syukur kita panjatkan pada Ilahi kerana masih lagi diberi kesempatan untuk menatap wajah-wajah kesayangan kita dan masih lagi dapat memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan. Kadang kita tidak pernah lepas daripada khilaf, ya. 11.32 kita akan dengar lagu Hikmah Nora dan selepas itu lagu pilihan daripada Kimi, Kopratasa, Masihkah Kau Ingat.

sampai 2 minit pagi, 12 tengah hari nanti kita ada buletin Terengganu FM dan selepas itu kita ada seleksi 90-an, okey? Lagu-lagu 90-an, lagu-lagu menggamit nostalgia. Sebenarnya kalau kita sebut tentang lagu 90-an ni, sebenarnya dia lagu yang begitu dekat dengan kita, kita membesar dengan lagu-lagu itu, ingat tak? Okey, masa tu zaman kita sekolah dan sebagainya kan, rindu dengan kenangan-kenangan silam ya. Okey, baik, kita tengok okey, untuk Piala Dunia Pertemuan antara Algeria dan Austria sedang berlangsung sekarang ni, terikat dengan dua sama, Algeria 2 Austria 2, okey. 11.42 minit pagi, selamat pagi semua, semoga baik-baik saja. Mungkin ada yang terkenangkan dengan pesan ibu, pesan ibu yang sudah tiada, masih terngiang-ngiang sebenarnya antara pesan ibu ataupun ayah ini, wali-wali keramat kita yang kita pegang ataupun kita ingat, bukan saja ingat, kita ikut sampai bila-bila. Ada sebenarnya pesan-pesan ibu yang membuatkan kita kita pergi sejauh mana pun, kita melangkah sejauh mana pun atau setinggi mana kita berada, kita sentiasa ingat, okay, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebenarnya pesan ibu, walaupun mungkin ibu tak sekolah tinggi ya, tetapi sebenarnya pesan daripada wali keramat ni sebenarnya luar biasa untuk yang masih ada ibu lah eh. Untuk yang sudah kehilangan ibu dan juga ayah, walaupun mereka dah katakan tu pergi meninggalkan kita buat selamanya, tapi pesan itu tetap bersemadi, okey, sekadar lah ya. Selamat pagi semua, okey, baik, okey, kita dah hadiah minta untuk seleksi 90-an. Kita layan lagu ni dulu. Selepas ini, okay? 12 tengah hari kita ada Buletin Terengganu FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

11.57 minit tengah hari, 12 tengah hari nanti kita ada Buletin Terengganu FM bersama-sama dengan Caca. Okey, dan selepas itu kita ada siaran ulangan syukur terbitan Ijo dan yang dinanti-nantikan seleksi 90-an 12.15 minit tengah hari nanti.

pukul 12 tengah hari. Paparan buletin tengah hari, program Ziarah Kasih Madani akan terus dipergiat dan pelaksanaan Budi Madani di Sil diperluas kepada peniaga kecil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurhani Zamai dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN akan terus mempergiat program Ziarah Kasih Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata usaha itu akan dilaksanakan dengan kerjasama komuniti madani di seluruh negara. Tujuannya untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Terengganu bakal berdepan dengan Johor. Pelaksanaan subsidi diesel menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel diperluas kepada peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu dibuat kerana status pendaftaran kenderaan mereka turut menikmati manfaat berkenaan. Penerima yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup juga boleh memohon tambahan kuota subsidi sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Pemilik tanah dan bangunan yang gagal menjaga kebersihan dan keadaan infrastruktur premis akan dikenakan tindakan MBKT. Datuk Bandar Lizan Cik Mat berkata, notis peringatan juga akan ditampal pada bangunan yang terlibat. Ia sebagai amaran supaya pemilik dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Terengganu bakal berdepan dengan Johor pada aksi final kejohanan rugby Piala Agong edisi ke-42 di Stadium UiTM Shah Alam petang ini. Ketua Jurulatih Terengganu Hafiz Zainal berkata reputasi Johor sebagai pasukan berpengalaman menjadikan perlawanan dijangka sengit. Terengganu memburu kejuaraan kedua selepas muncul juara pada tahun 2019. Manakala Johor memburu gelaran ketiga selepas menjuarai edisi 2013 dan 2017. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah

Hajran, muttafaq alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia bersama dengan para malaikat Allah yang mulia lagi sangat berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih lagi tidak lancar dalam bacaannya dan merasa kesukaran dalam membacanya, maka ia dapat dua pahala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah fadilah Al-Quran yang sangat besar. Bagi orang yang biasa ataupun sudah lancar membacanya, maka Allah akan mengutuskan malaikat untuk bersama-sama dengannya. Dan bagi orang yang tidak lancar, maka walau macam mana pun dia membaca Al-Quran, dia tetap memperolehi dua pahala. Tidak sia-sia perbuatan membaca Al-Quran. Jadi di sini

tidak membaca Al-Quran ialah seperti rumput hanzalah, tidak ada bau dan rasanya pun pahit. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta orang munafik yang membaca Al-Quran pun masih ada lagi perbandingan yang baik, maknanya tidak bererti bagi diri dia. Maka apakah kita orang yang beriman ini?

0: Suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Ya, saya suka, ramai yang suka dengan seleksi lagu-lagu 90-an, lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia. Okey, jom kita layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Kita ada Aku dan Sesuatu Ekspedisi, lagu pilihan Kamal Besut. Janji Kekasih Eli Mazlin, lagu pilihan siapa agaknya? Lagu pilihan Mekna di Bukit Diman. Kita ada lagu Cendrawasih Chris. Okey, lagu pilihan Ayi Tinted dari Kijal Kemaman. Kita ada Masih Ada Audisi, lagu pilihan Dian Khairuddin di Teluk Pasu. Di Alam Fana Cinta, Di Alam Fana Cinta, Di Alam Fana Cinta, lagu pilihan siapa? Lagu pilihan sekejap. Okey, banyak sangat ni yang buat pilihan. Lagu pilihan Putri. Putri dari mana Putri? Di Alam Fana Cinta, Fotograf. Dan kita layan selepas itu. UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu ni lagu pilihan Mas Puluh di Bukit Payung. Dan juga Kak Agoh. Ya tak? Kak Agoh di Dungun. Betul eh? Okey, baik, kita layan seleksi 90-an.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan otaknya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita seringan-ringan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita seringan-ringan azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia ringan sekali. Hok ringan sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok kata teruk dah.

0: dah tu dia rengang sekali. Otak kita orang kita jaga, kepala kita orang kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang. Takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang yang sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang yang sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dok tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegok otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, supaya jangan gelegok. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita. Maka tak boleh letak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

inspirasimu 1.26 minit tengah hari, 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa kita ada rancangan hidayah. Okey, apa pun semoga tenang-tenang saja, damai saja. Di hujung tugasan Kak Cik bermula 10 pagi. Tadi lagi dalam anggun inspirasimu, semoga baik-baik.

Okey, yeah. Baik, di hujung-hujung pertemuan kita dalam angin inspirasimu, kita menghampiri 1:30 nanti kita akan ikuti rancangan Hidayah dengan tajuknya Hati-hati Menjaga Hati bahagian kedua bersama-sama dengan Da'i Azam Al-Kankari. Dua petang nanti kita ada Cici Okey, Guan Negamu kita seperti biasa, dan hari ini bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him, ya, Cici Okey, Guan Negamu kita. InsyaAllah jumpa kembali Kak Cik, kita bersua kembali esok tapi dalam ruangan yang berbeza, segmen yang berbeza. Cici Okey, Guan Negamu kita esok bertemankan Kak Cik dan juga Awang. Okey, mohon maaf anda ada khilaf, dan semoga perkongsian kita selama 4 jam ini perkongsian yang bermakna, pertemuan yang bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dan terus ikuti rancangan Hidayah selepas ini. Okey, salam anggun inspirasimu, semoga baik-baik saja, semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah jumpa lagi.

0: kat cik ya. Assalamualaikum. Bye.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr, illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Apa khabar semua para pendengar setia Terengganu FM? Bersama dengan saya Ustaz Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, pada hari ini saya rasa bertuah kerana dapat berkongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua. Dan pastinya, moga-moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita seluruhnya. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, hari ini saya nak berkongsi dan juga berceramah berkaitan satu topik yang kita nak sambung. Pertemuan yang lepas, kita bicara tentang hati-hati menjaga hati. Dan untuk siri yang kedua ini pula, kita akan menyambung berkaitan tentang hati-hati menjaga hati. Tapi sebelum tu, suka untuk saya membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fi jasadi mudghah iza salaha jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu ala wahya qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu? Katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka rosak dan kotorlah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan ini adalah hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa maknanya, tuan-tuan dan puan para pendengar? Bila mana kita bicara tentang hadis ini, pastinya ulama membicarakan bahawa hati yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mata hati. Bukan saja hati yang kita tahu, liver kan, hati physically itu tidak. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah hati nurani kita, hati dalaman kita, mata hati kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan yang lepas, pada siri yang pertama, saya telah berkongsi ada tiga jenis hati manusia. Apa dia? Yang pertama dipanggil qalbus salim atau qalbus sahih, iaitu hati yang sejahtera, hati yang benar, dan hati ini adalah hati yang suci. Dan insya-Allah ya, hati ini ada pada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua. Insya-Allah ada pada kita semua hati yang sahih ini, hati yang sejahtera ini ada insya-Allah, iaitu hati yang sentiasa mensucikan dirinya daripada perkara-perkara mungkar dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan inilah hati yang sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dipanggil qalbul mayyit, iaitu hati yang mati. Hati ini, na'udzubillah min zalik, moga-moga ia tidak ada pada kita ya. Kerana hati ini adalah hati yang keras, hati yang hitam, hati yang ego. Dan pastinya hati ini adalah hati yang jauh dengan Allah SWT. Hati ini, bagaimana nak tahu hati ini yang mati ini? Hati ini dia tidak berasa dosa bila melakukan dosa. Maknanya bila dia melakukan kesalahan, dia tidak rasa bersalah. Dan inilah kategori yang kedua yang sepatutnya kita jauhkan. Kita sebagai orang beriman, orang Islam, orang baik-baik ni, tuan-tuan dan puan ya, para pendengar semua, kita kena jauhkan daripada jenis hati yang kedua ini, iaitu hati yang mati. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apa jenis hati yang saya nyatakan pada siri yang pertama dulu, iaitu qalbun marid, iaitu hati yang sakit. Para pendengar, hati yang sakit ini bagaimana? Hati yang biasalah, macam ada pada kita. Maknanya kejap-kejap ada Sakit, kejap-kejap tak ada sakit. Ha, maknanya sakit ini dia boleh datang dan dia boleh pergi. Mama pun sakit lah tuan-tuan. Yo. Kalau kita sakit, pastinya kadang sakit, kadang sehat. Yo. Bila sakit, pastinya sehat insyaAllah. Dan bila sehat, barangkali mungkin kita akan sakit. Dan ini adalah sifat dan jenis hati yang barangkali semua manusia ada. Cumanya, kalaulah kita dah sakit hati, janganlah dia berlarutan, janganlah dia berpanjangan. Kerana apa? Kerana inilah yang akan merosakkan diri kita. Kalaulah sakit hati ni berlarutan, berpanjangan, kita takut boleh datang kepada kategori hati yang mati. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan para pendengar, bila mana kita bicara tentang hati yang sakit ini, ada indikator dan juga cara merawatnya. Contohlah kan, saya dah kongsikan yang lepas, kalau kita sakit kepala, kita demam, kita tahu, kita cek suhu 37.5 ke atas, barangkali kita demam. Maknanya kalau kita cek perut kita, cek darah kita, cek gula, kita tahu kita sakit dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak tahu hati kita problem? Bagaimana kita nak tahu hati kita sakit? Kalaulah kita, apa, masalah liver yang hati fizikal tu, cek darah ataupun cek LFT, liver function test ni, apa, fungsi hati ni, apa, ujian fungsi hati, cek darah, kita boleh tahu kan, hati kita ni okey ke, tak okey ke, masalah ke dan sebagainya. Tetapi hati nurani kita ni, hati dalaman kita ni, hati, mata hati kita ni, bagaimana kita nak tahu sakit ke tak? Tuan-tuan dan puan, antara indikatornya apa ni para pendengar? Bila mana hati tak tenang tengok orang senang, tak bahagia tengok orang bahagia, tak gembira tengok orang suka, makanya tuan-tuan, itu tanda hati-hati yang sakit. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, bila mana kita bicara tentang hati sakit ini, kita kena sentiasa perbarui dan sentiasa berikan kesihatan kepada hati kita. Bagaimana nak merawat hati ini? Dia ada ubat-ubatnya. Orang sakit ada ubat kan? Tidak ada sakit di dunia ini, Nabi kata, yang tidak boleh dirawat kecuali mati. Jadi, hati yang sakit ini pun ada cara rawatannya. Ada ubat yang boleh disuntik untuk memberikan kesihatan kepada hati kita. Apa dia tuan-tuan dan puan? Saya nak kongsikan hari ini, ubat-ubat hati ada 5. Apa dia? Ha, ini biasa kita dengar lagu. Tak tahulah tuan-tuan pernah dengar ke tak. Ya? Lagu dinyanyikan oleh Opik. Apa lagunya?

Dah takat tu je lah tentang, ya. Kalau nanti kursus nyanyi berlarutan nanti, tuan-tuan yang sakit telinga, sakit kepala nak mendengar, tak payah tuan-tuan, ya. Dengar je lah lagu dekat Terengganu FM. Saya ceramah je lah tuan-tuan, ya. Jadi buat ya tuan-tuan dan puan, ni Opik, ya. Tuan-tuan boleh Google lah, cari, ya, lagu Opik berkaitan tentang ubat hati ataupun tombok hati. Baik, ubat hati ni tuan-tuan ada lima. Antaranya pertama, ubat hati yang pertama ialah baca Quran dan maknanya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita ni hidup kat dunia kena rajin-rajin baca Quran. Baca Quran bukan saja kita membaca, tetapi kita menghayati makna isi kandungan Al-Quran itu. Ada orang minta maaf cakap lah, dia suka membaca tetapi dia tak faham pun apa yang dia baca. Betul, baca Quran Nabi kata confirm dapat pahala. Nabi kata baca Quran satu huruf dapat 10 kali ganda. Bukan Nabi kata bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Luar biasa. Maknanya tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran ini subhanallah pahalanya berganda-ganda, berlipat kali ganda. Ini nak cerita hebatnya Al-Quran ini tuan-tuan. Tetapi jangan hanya sekadar kita membaca. Betul, baca Quran itu juga merupakan syifa untuk memberikan kesehatan kepada diri kita. Tetapi bagaimana untuk memberikan kesehatan dalam hati kita? Bukan saja kita membaca Al-Quran dengan sahaja baca, tetapi kita juga membaca Al-Quran dan maknanya. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, Al-Quran ini daripada perkataan qara'ah. Apa makna qara'ah? Qara'ah ini maknanya baca. Jadi bila mana kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, pastinya tuan-tuan kita membaca Al-Quran dan juga menghayati maknanya. Contohlah hari-hari tuan-tuan, minta maaf ceritalah kan, hari-hari kita confirm akan baca surah yang wajib ini. Ini merupakan antara rukun solat qauli tuan-tuan dan puan. Apa dia? Surah apa? Pandai. Siapa yang menjawab tu baguslah tuan-tuan, ya. Saya dapat rasa ada yang menjawab tu kan. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari tu, alif apa, Alhamdulillah Rabbil Alamin tu, tiap-tiap hari kita baca. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan, agak-agak satu hari berapa kali wajib kita boleh baca surah Fatihah tu? Berapa kali tuan-tuan? Agak-agak, cuba kira. Satu hari berapa kali kita wajib membaca surah Fatihah? Cuba tuan-tuan kira. Ada yang tengah kira tu kan, ha? Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Berapa tuan-tuan? Semua sekali adalah 17 kali. Satu hari 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Agak-agak tuan-tuan dan puan, banyak-banyak bertahun-tahun dah kita baca suratul Fatihah. Agak-agak kita faham ke tak faham makna Fatihah itu tuan-tuan? Ni saya tanya diri saya lah. Agak-agak kita faham ke tak faham? Mungkin ada yang kata, entahlah ustaz, biasanya kita dengar lagu je. Ada juga lagu tuan-tuan, cara nak mudah ingat kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya tuan-tuan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ah, nyanyilah sampai habis tuan-tuan, ya. Maknanya apa dia? Bila mana kita baca Fatihah, kita faham makna, pastinya kita juga akan khusyuk dalam solat kita. Ramai orang tak dapat khusyuk dalam solat kerana apa? Dia tidak memaknakan solatnya. Dia tidak menghayati apa yang dia baca, apa yang dia minta dalam bacaan-bacaan solatnya. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, paling kurang kita memahami makna suratul Fatihah. Kita memahami makna surah Fatihah. Tiap-tiap hari, satu hari 17 kali kita baca Fatihah. Pastikan tuan-tuan dan puan, kita memahami makna-makna daripada surah Al-Fatihah itu. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, baca makna, percayalah tuan-tuan dan puan, secara tak langsung kita dapat merawat hati kita yang sakit. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, kita dan saya yakin para pendengar semua, kita semua dah khatam Quran insya-Allah. Mungkin bangkali ustaz tengah baca lagi, ustaz belum sempat khatam lagi. Tak apalah, kita berazam paling kuranglah tuan-tuan, sekali seumur hiduplah kita khatam Quran. Itu paling kuranglah tuan-tuan. Kalau boleh tiap-tiap bulan, tak mampu paling kurang setahun sekali kan. Nak cerita apa tuan-tuan? Ramai orang khatam membaca Al-Quran, tapi tak ramai orang khatam membaca Al-Quran dan makna isi kandungan Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, lepas ni siapa yang dah khatam Quran, tahniah diucapkan, hebat, luar biasa. Tetapi kalau lepas ni tuan-tuan, mula balik surah Fatihah.
sampai 114 surah-surah An-Nas itu kita baca bahasa Arabnya, baca Quran dalam bahasa asalnya, bahasa Arab, kemudian kita bacakan juga terjemahannya. Dan kita mengharapkan supaya apa? Kita dapat khatam membaca Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Ini luar biasa. Cubalah tuan-tuan. Kalau boleh buat, ini luar biasa. Cuba. Ingat tuan-tuan dan puan, cara kita untuk merawat hati kita, antara ubat hati apa dia? Membaca Al-Quran dan maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, apa dia? Yang kedua adalah dengan membanyakkan berzikir. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana kita nak dapatkan ketenangan dalam jiwa kita, kita kena banyakkan berzikir. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaskuru rabbahu wallazi la yaskuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Sarakah Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa Nabi kata maksudnya? Diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang berzikir pastinya inilah orang yang hidup. Kerana zikir ini merupakan makanan bagi jiwa. Zikir ini makanan bagi roh kita. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Paling kurang satu hari, cuba dapatkan istighfar 100 kali. Paling kurang satu hari, cuba dapatkan selawat 10 kali. Bang kali. Maknanya tuan-tuan, kita berusaha untuk sentiasa zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan dan puan, zikir ini merupakan ubat hati? Contohlah tuan-tuan ni, kita tengok awan. Pernah tak tuan-tuan tengok awan bergerak? Ha, kalau siapa yang dekat luar ke waktu ni kan, dekat luar ke, ataupun yang tuan-tuan sedang apa mendengar radio di mana saja tuan-tuan berada, tengok awan, tengok ikan dalam akuarium, kita rasa tenang. Betul tak? Kan waktu cuti biasa dulu-dulu kita pergi air terjun. Contoh tuan-tuan dan puan barangkali kan, duduk di mana saja di tepi pantai. Oh, kan Terengganu pantai timur, banyak pantai kan. Duduk kat tepi pantai, kita tengok ombak, berombak, tengok air laut, tengok pantai, kita rasa tenang. Kenapa tuan-tuan dan puan, kita tengok alam, tengok awan, dengar burung berkicau, kita rasa tenang? Kerana semua makhluk Allah itu berzikir kepada Allah. Mereka semua berzikir kepada Allah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita yang dengar ini, kita merasa tenang. Apatah lagi kalau kita sendiri yang berzikir subhanallah. Pastinya tuan-tuan ya, pastinya tuan-tuan dan puan ya, hati kita juga akan menjadi tenang. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, mari sama-sama kita betulkan hati kita. Kita banyakkan berzikir, barangkali hati kita tak tenteram, hati kita sakit, kita dengki dengan jiran sebelah, kita tak puas hati dengan kawan sejawat, kita tak puas hati dengan keluarga dan sebagainya, ipar duai pun bergaduh dan sebagainya. Tuan-tuan, betulkan hati kita dengan banyakkan berzikir. Ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sallallahu Muhammad, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kita banyakkan berzikir. Percayalah tuan-tuan, ini juga merupakan terapi dalam jiwa kita. Bila mana kita banyak berzikir, pasti memberikan ketenangan dan juga kelapangan dalam diri kita, dan juga akan merawat hati kita yang sakit. Itu yang kedua tuan-tuan dan puan, banyakkan berzikir. Yang ketiga apa dia tuan-tuan dan puan? Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Cari orang soleh. Bagaimana nak jumpa orang soleh tuan-tuan? Antaranya adalah rajin-rajin datang majlis ilmu. Rajin-rajinlah datang majlis ilmu tuan-tuan dan puan. Bangkali bersemuka ke, ataupun majlis ilmu secara online ke, ataupun majlis ilmu seperti sekarang ini ke kan. Tuan-tuan bangkali hanya mendengar saja suara saya ni, alhamdulillah tuan-tuan. Bila mana duduk dalam majlis ilmu, ini juga cara kita untuk berkumpul dan juga berjumpa dengan orang soleh. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita kena rasa seronok berkumpul dengan orang-orang soleh. Rasa seronok berkumpul dengan orang baik-baik. Rasa bahagia duduk dengan orang-orang yang baik ini. Kenapa? Kalaulah kita ni tak tenteram, kita ni hati rasa tak tenang duduk dengan orang baik, maknanya hati kita ada problem. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, cubalah berkumpul dengan orang soleh. InsyaAllah
Allah akan berikan ketenangan kepada diri kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala akan memberikan kesihatan kepada hati kita. Jadi berkumpullah dengan orang soleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, apa dia? Yang keempat, banyakkan berpuasa. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, banyakkan berpuasa. Inilah antara perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Kita berpuasa. Kalau yang wajib tu, wajiblah bulan Ramadan, kan? Tapi kalaulah kita hidup macam biasa, puasa sunat, tuan-tuan. Tapi sebelum nak puasa sunat itu, ha, mungkin ada lagi puasa yang belum ganti. Ganti puasa kita. Kan mungkin Ramadan lepas, ya Allah Ustaz, kan? Mungkin sakit ke apa ke, tak dapat penuhi kewajipan puasa pada waktu itu. Kita belum qada lagi, tuan-tuan. Qadalah puasa. Kemudian tambahkan lagi puasa kita dengan puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat hari-hari putih dan sebagainya, tengah bulan dan sebagainya. Maknanya kita banyakkan berpuasa. Kerana apa? Kita tahu banyak pahala dan fadilatnya orang yang berpuasa ini. Dan bila mana kita berpuasa, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala akan melembutkan dan juga melenturkan nafsu kita. Dengan berpuasa juga, Allah akan memberikan kesihatan kepada hati kita. Dan pastinya orang yang berpuasa ini, doanya makbul. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, banyakkan berpuasa, kerana ini juga merupakan antara cara untuk memberikan kesihatan kepada hati kita dan cara untuk merawat hati yang sakit. Itu yang keempat, tuan-tuan dan puan. Dan yang kelima, yang terakhir saya kongsikan pada hari ini, apa dia? Iaitu bangun malam. Apa makna bangun malam, tuan-tuan? Bangunlah qiyamul lail. Bangun qiyamul lail, tuan-tuan dan puan. Qiyamul lail itu maknanya adalah berdiri malam. Jadi berusahalah, tuan-tuan dan puan, tiap-tiap malam untuk qiyamul lail. Tak mampu tiap-tiap malam, paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, apa payah juga tentanya. Jadi payah, tuan-tuan puan, para pendengar, kita cubalah. Bangun qiyamul lail, bangun malam, insyaAllah. Berzikir kepada Allah, bangun solat sunat taubat, bangun solat sunat tahajud, mohon ampun dengan Allah, bangun solat sunat tasbih, kita buat solat sunat tasbih, kita buat solat sunat hajat, solat sunat taubat. Dan bertaubatlah kepada Allah. Mohon, minta banyak-banyak dengan Allah. Baca Quran, doa nangis-nangis pada waktu 2/3 malam itu, tuan-tuan dan puan. Percayalah, itu juga cara untuk merawat hati kita yang sakit. Jadi, ibu ayah, tuan-tuan

puan, ada 5 yang saya kongsikan. Apa 5B tu tuan-tuan? Yang pertama apa tadi? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Banyakkan berzikir. Yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat apa? Banyakkan berpuasa. Dan yang kelima, bangun malam qiyamul lail. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, bila mana kita berusaha untuk melakukan kelima-lima ubat hati ini, insya-Allah Allah Taala akan memberikan kesihatan kepada hati kita. Dan pastinya tuan-tuan, bila hati kita sihat, kita akan mendapat qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Kita mendapat hati yang diidam-idamkan. Dan pastinya tuan-tuan, hati yang sejahtera ini, hati yang sahih ini, hati yang suci ini, hati inilah yang akan dapat membawa kita ke syurga dan melindungi kita daripada melakukan dosa dan perkara-perkara yang mungkar, insya-Allah. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, itulah tadi antara ubat-ubat hati yang boleh kita amalkan, yang boleh kita praktikkan, yang boleh kita lakukan seharian hidup kita. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, iman kita ini sentiasa meningkat dan sentiasa menurun. Dan berusahlah kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa patuh kepada perintah Allah, hamba Allah yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan pastinya akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Dan juga pastinya hati yang bersih ini juga akan menyelamatkan kita di akhirat sana. Amin insyaAllah. Hati-hati menjaga hati. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita semua. Dan berdoalah kepada Allah. Moga-moga Allah menganugerahkan kita semua hati yang suci, bersih, dan pastinya tidak ada perasaan buruk kepada orang lain. Dan sentiasalah bersangka baik dengan orang dan juga bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dahulu daripada saya. Moga-moga bermanfaat insyaAllah. Minta maaf tuan-tuan dan puan jika salah kata, tak bicara. Moga-moga ada rezeki kita jumpa lagi pertemuan akan datang. Sekian dulu pada saya Ustaz Dai Azam Al-Kankari. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, kita nak kat bawah ni perkataan pinjaman.
1: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa mana?
0: Okey.
1: Bahasa Inggeris ke? Pucing yang pinggir apa?
0: Kaza pakai. Apa ni? Cair red, bear red. Apa tu? Cikit-bikit. Ni reka ke tu ni?
1: Ni apa gitu?
0: Cair red, bear red.
1: Macam-macam lah cik.
0: Cair merah, peguang, paca.
1: Ayuh,
0: mak. Mana sabuh dengan cikit-bikit lah. Ilaha illallah Muhammad.
1: Damn, macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
0: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
1: Acu
0: tengah teh. You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
1: Apa benda tu?
0: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan sukar, gula sako. Bukan sakarat temau. Bukan sakarat temau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hey, sudah-sudahlah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK. Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang
1: semua. Terima kasih Kak Cik tadi.
0: Ya, terima kasih tadi dalam anggun inspirasimu. Dah. Dah berlaku 10 Kak Cik temang demo di dalam ruang anggun dah.
1: Ingat kuat je juga okey.
0: Ya.
1: Pernah kena Kak Cik mugi anggun cari juga, cari juga kami.
0: Cuba kita lah. bagi kita lah ingat air gabungan kami.
1: Ya ha.
0: Ya ha. Tu kari dah.
1: Tak apalah.
0: Cuba aja. Super je. Sebab
1: ya,
0: kita buat promo rancangan kita tau. Macam kebiasaannya Kak Cik, Awang, Kak Teh, Cik Hei, Ayu Teh dan sebagainya. Jadi okey setiap hari. Sebenarnya
1: ada.
0: Setiap hari.
1: Kak Cik mu jari ni ganti hari ni. Pukul 10 anggun. Hari kita late petang lah Cik Hei weh.
0: Ya, yeah, late petang lah. Kami hari ni pukul 2 hingga pukul 6.
1: Pukul 6 petang.
0: Dok kena pagi lagi.
1: Dok lagi?
0: Kena kami demam hari ni. Nak pergi mana?
1: Nguku dia panggil.
0: Nguku.
1: Nguku.
0: Lepas kita berjemaah tu buah.
1: Nguku demam weh.
0: Biasa celik pukul 9 sampai jabat. Ni dah ni celik 4 pagi.
1: 4 pagi. Kau limit ada dah.
0: Pukul 5 sampai jabat dah tau. Nah gitu.
1: Demam nguku lah jabat ya.
0: Okey baik hari ni hari Ahad 28 Jun.
1: Weh hujur tahu pula dah hujur bulan.
0: Hujur bulan dah.
1: Tengok tahu.
0: Macam-macam mesej dah siapa dah ni.
1: Aku dah kurang.
0: Tau. Macam-macam mesej dah siapa hari ni.
1: Macam-macam dah weh.
0: Alah.
1: Oh, ada belaka dah weh. Haning dah hak tu lah. Haning lah.
2: Encik, tak ada dah sampai. Encik, bila boleh buat?
1: Tahu dia
2: ajuk. Dah ustaz orang.
0: Aduh.
1: Kata mu misih ya. Haning.
0: Misih lah.
1: Tak payah lagi. Haning pula, tak payah lagi. Nyudah ke kita, payah mua dah. Tinggal kita cipu.
0: Itulah. Kalau tak mari pak ke tinggal siaka. Nyanyi.
1: Nyanyi suka lah.
0: Nyanyi lah eh.
1: Tak apalah.
0: Tapi nak aku mana?
1: Sabar-sabar gitulah.
0: Pasal dia punya bermulanya dari kita.
1: Biar. Biarlah makan nasi. Tak guna lauk budak pa.
0: Lauk budak tu dah miwah lah tak. Ya hak biasanya hak kami dia tau.
1: Kicau ke duyang lah ni.
0: Alu orang mewah sangat.
1: Kalau orang bandar dia panggil duyang. Kalau kami duyang.
0: Duyang lagi.
1: Duyang.
0: Hal tu biasa
1: tak dalam budak. Kau kata tak boleh makan pedas macam bajak. Tak boleh makan pedas. Pedas yang tak lah ladang eh.
0: Tapi hal tu mewah lagi tau.
1: Mewah lagi.
0: Hak kami dulu tahun 94-93 dulu. Nasi lauk kuah garang.
1: Kok garang ladang dia panggil?
0: Garang ladang tak tau.
1: Dah garang haji.
0: Kadang-kadang gula.
1: Cuba hantar nasi kita.
0: Cuba ada rasa-rasa masing-masing.
1: Ada penuh kamu tu nak makan nasi tok gula. Tok air panas iki. Patu kucah makan penuh jugalah sama kecil tarik lah.
0: Tapi itulah sama tarik tu kita tak kira apa pun.
1: Dak.
0: Pasal kita ni duduk.
1: Asal kenyang sudah.
0: Duduk di antara dua bukit.
1: Dangah.
0: Betul. hak kami. Dangah pokok nakal.
1: Berdin kalau orang ilik banyak. Berdindingkan kulit kayu balak.
0: Balok. Super duduk dalam hutan belantara ni. Tapi kami sungguh tu. Amba dulu.
1: Dah sungguh lah
0: tiang seri.
1: Tak tipu pula kami. Berdindingkan kulit kayu balak.
0: Sungguh.
1: Berdindingkan daun le atak rumbia.
0: Bukan dah balak. Tapi tiang seri rumah kami dulu pokok nakal.
1: Batam dia tiang bulat.
0: Masalahnya bukannya kerak pokok nakal buat tiang.
1: Dah.
0: Pokok tu sungguh. Aku dah boh latar.
1: Mana kan tak payahlah mu tanang. Dah payah dia memang ada dah itu akar dia mulik dah kemas dah.
0: Sungguh lawan. Baik. Banyak.
1: Itulah.
0: Banyak kagak
1: nak. Panjang muka dimoh dia.
0: Nak pergi jumpa poin. Tak jumpa juga.
1: Tak jumpa juga. Betul lagi lah dengan peribahasa dulu.
0: Ya, dengan peribahasa dulu. Lepas tu kita ada sebuah lagu daripada band Nathan. Stanza.
1: Sekeping.
0: Hati.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Berkaul pada keramat. Maksudnya, meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya. Contoh ayat, kita hendaklah meminta bantuan daripada pihak yang betul supaya urusan berjalan lancar kerana kita perlu berkaul pada keramat.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: daripada lagu Awas.
1: Awas.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati selalu. Anda diperhati.
0: Aduh. Okey. Jadi kita dah dekat pukul 2 tahun 2029 lah ni. Kita ada rancangan tajang bersama-sama dengan
2: Nescu.
0: Pantang letak.
2: Pasti habis.
0: Jadi kita dah bersama-sama dengan Puan Faika. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Katik.
1: Ya, walaupun tidak keberadaannya tidak di konti, tapi jauh di mata, dekat di hati.
3: Dia suwiknya kat hari ni.
0: Hari
3: ni kita by call je. Tapi harap-harap belaka pendengar-dengar FM kenal lah saya. Siapa ni?
1: Dengar suara kenal je.
3: Okey,
1: silakan Baika.
3: Terima kasih kepada DJ Katil, Cik Heng, dan juga kepada pendengar-pendengar dengan FM. Siap belaka ke tu, duk layan DJ okey hari ni. Celoteh dua DJ ni, dok penuh sunyi lah dok. So saya nak selit sikit lah, nak pinjam masa lah tuan puan adik kakak belaka. 15 minit je hari ni, pasalnya Nescu mari hari ni ni mari dengan promosi hok saya sendiri. Dok leh nak caya lah bila dengar tu. Bila dengar je, ya dok bos ni nak bagi promosi murah dok. Oh hari ni orang kata okay? Tapi bagi mana-mana hok dok kenal lagi Nescu, dok dengar Faika dok cakap dekat dalam konti tu, dok dengar kau Nescu kenapa tau. Okay? Untuk pengenalan ringkas, Nescu ni merupakan syarikat yang HQ dia dekat Negeri Sembilan sebenarnya. Kilang kita pun

0: ada dekat Rembau Negeri Sembilan dan kita merupakan penjual dan yang mengeluarkan produk minuman kesihatan yang berasaskan sarang burung walet, dan juga kita ada juga produk-produk rosel lah. Sebab kita ada ladang sendiri, kita ada rumah burung sendirilah, dan kita buat sendiri daripada A to Z, dan kita pasarkan dekat seluruh negeri. Kita ada cawangan negeri lah, dekat seluruh negeri tu alhamdulillah hampir 10 cawangan yang telah beroperasi seluruh Malaysia termasuk dengan Sarawak lah. Okay, so dekat Terengganu pun jangan risau, sebab kita pun ada cawangan kita dekat kapal ladang tu. Dekat je, tak jauh lah, tak perlu pergi ke Negeri Sembilan. Dan untuk pengetahuan semua, kita ni merupakan suplemen sarang burung walet tu. Orang kata suplemen-suplemen ni makanan tambahan tau. Okay. Makanan tambahan.
1: Yeah.
0: Hak berasaskan sarang burung walet. Kalau tengok kepada produk kita tu, kita buat dengan identiti hak warna warna kuning dengan hitam. Dan kita unik. Lain daripada yang lain lah. Memang betul kita secara minum lah produk sarang burung walet di air sarang burung walet. Tapi hok berbeza dan uniknya kita daripada produk lain, kalau ikutkan dekat pasaran ni memang banyak lah. Kalau pergi dekat pasar raya ke, memang ada dah orang kata air sarang burung walet. Tapi perasan tak kalau produk lain tu, dia macam botol, dia bagi dengan botol-botol kecil, lepas tu dia cair air lah, dalam tu letak sarang burung walet dah bermacam-macam campuran lah orang kata tau. Tapi kita ni unik di Nescu ni, kita buat keluar botol besar. Botol besar ni maknanya saat ni bukannya buka hari ni minum tu terus kena buang botol tu, kena beli hot lain pula. Bukan, kita ni jenis makan, boleh makan banyak kali. Contoh kat teh yang biasa dah, sebab ia memang pelanggan tetap kita. Setiap minggu ya order. Okay, ya. Kalau ikutkan kita sekarang ni, kalau kita jual produk kita, kita letak dalam botol kaca eksklusif. Okey. Yang berisi padu 375 ml. Kalau tuan-puan beli satu botol tu, dia boleh untuk penggunaan dalam 2 minggu lah. Maknanya saat ni satu botol kita tu untuk penggunaan 2 minggu. 2 minggu dan ke atas bergantung pada penggunaan. Dan juga specialnya produk sarang burung walet Nescu ni, kita ni dalam bentuk pati. Dalam bentuk pati ni maknanya saat ni dia bentuk pekat likat concentrated lah, orang putih panggil. Okay? Dan kita namakan dia juga satu lagi keunikan hak dok sama dengan sarang burung walet lain. Kita namakan dia juga produk dua dalam satu. Sebab apa dua dalam satu? Sebabnya selain daripada guna untuk minum, produk sarang burung walet kita ni juga guna untuk kulit luar. Maknanya saat ni guna untuk sapu dekat atas kulit lah. Tak kisah lah. So contohnya kalau kita ada sakit-sakit macam eczema ke, ataupun nak hilangkan parut, ataupun memang kita serba maklum, sarang burung walet ni dia comel untuk kesihatan kulit, boleh buat sebagai masker muka. Sebab dia bila dia pekat likat tu, bila sapu dekat muka dia akan mengeras. Atau nanti lepas 10 ke 15 minit kita bilah dengan air, dia jadi masker muka, jadi macam dia memang molek lah untuk kulit. So dia multifunction lah, orang kata pelbagai guna. Tak rugilah beli. Biasanya kita pasarkan produk sarang burung walet kita ni, satu botol tu 375 ml, penggunaan 2 minggu tu, harga dia sebotol tu dalam RM189. Bagi saya lah harga tu berpatutan. Sebab macam kita tahu, untuk penggunaan lama dan juga pelbagai guna tu, harga dia berpatutan lah. Sebab sarang burung walet ni dia memang terbukti produk premium yang mahal lah tau. Tapi hari ni hot sector bot tak dia macam tak caya betul ke tak bos nak release untuk promosi hari ni. Dia sebenarnya sempena untuk promosi terakhir bulan ni lah. Bulan Mak Al-Hijrah ni. Siapa-siapa hot dog great promosi ni, hot ngelah ni, kita nak buka sampai pukul 7, memang rugi. Sebabnya hari ni kita mari dengan dua promosi. Okay, kita ada satu package budget dengan satu package jimat. Okay, biasa kalau nak beli satu, harga dia RM189.
1: Okay.
0: Tapi hari ni, okay, siapa-siapa beli tiga botol hari ni, okay, hok satu botol harga 375 ml tu, kalau ikutkan harga dia hampir RM567. Betul tak?
1: Yeah.
0: Tiga botol. Tapi hari ni tiga botol RM100 saja.
1: Wow.
0: Dan pula, siapa ambil tiga botol hari ni, kita ada free gift lah. Kita bagi 3 sachet kopi sarambung balik kita juga. Kopi klasik. Kita bagi 3 sachet lah boleh. Try lah. Sedap memang sedap kopi
1: cantik.
0: Ni.
1: Cantik.
0: Okey. Dan 3 botol hari ni. RM100 sahaja.
1: Ya. Yeah.
0: Ataupun bagi mana-mana memang pengguna tetap kita. Hok biasa guna dah. Hok memang sentiasa beli sipas stok. Sharing dengan keluarga. Boleh ambil botol banyak hari ni. Sebabnya ada satu lagi pakej jimat.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, pakej jimat ni dia mari dengan 12 botol.
1: 12?
0: 12 ya.
1: Okey.
0: Kalau 12 botol ni, kalau ikutkan daripada harga asal dia tu hampir RM2,268.
1: Okey.
0: RM1,000 lebih.
1: Aha.
0: Tapi hari ni, sipang lah 87% daripada harga tu.
1: Uh-huh.
0: Okey, kita nak relief. 12 botol hari ni RM300 sahaja.
1: Allah.
0: RM300 sahaja.
1: Banyak botol okay. Sekejap tu.
0: Ya, tapi kata jangan Allah dulu sebabnya. Kita buka sekejap je.
1: Sampai pukul 7 dah.
0: Sampai pukul 7. 71 minit memang harga RM2,000 lebih dah. Sikul
1: lipat. Siapa cepat dia dapat lah.
0: Sampai pukul 7 sahaja. Siapa-siapa nak order hari ni macam mana nak order. Okey, boleh hubungi kita dekat talian SQ Terengganu hotline 016-551-6443.
1: Okay.
0: Saya ulang, 016-551-6443. Ataupun nak mari ambil lalu direct hari ni dekat jabat kita, dekat kapal ladar tu pun boleh.
1: Apa boleh.
0: Sebab kita baru je restock produk baru. Okay. Maksudnya baru sampai daripada kilang.
1: Fresh
0: dari produk baru.
1: Okay.
0: Boleh mari dekat kapal ladar
1: tu.
0: Nak tahu location macam mana nak pergi, hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Kejap lagi saya kongsi lagi kebaikan kalau kita sentiasa konsisten mengamalkan Nescu minuman sarang burung walik.

0: itu dia. Kita nak sambung lagi.
1: Sambung lagi.
0: Bersama-sama dengan Faika untuk Next Cue. Banyak lagi nak dikongsikan tu. Silakan Faika.
2: Okey, terima kasih. Dia juga tengah di Cik Heng. Okey. So hari ni bagaimana-mana hot baru je buka radio hari ni. Next Cue mari dengan dua promosi yang sangat wow. Okey, iaitu hari ni siapa beli 3 botol parti sarang burung walik Next Cue. Hot isi padu satu botol tu 375ml. Beli 3 botol hari ni, kita nak release dengan harga hanya RM100. Dan siapa ambil hot 3 100 ni akan dapat percuma 3 seceh kopi klasik, kopi sarang burung walik Nescu ni lah. Okey, secara percuma. Ataupun nak simpan stok banyak-banyak, nak lagi jimat, boleh ambil satu lagi package. Package jimat namanya. Di mana yang ini ada gabungan 12 botol parti sama walik Nescu ni. Kalau ikutkan harga RM2,000 lebih tu, kita nak release dengan harga hanya RM300. Tapi terhad lah. Yang ini terhad sampai pukul 7. Dan hanya untuk 50 pelanggan terpilih sahaja. Lupa nak kabur takde. 50 orang je kita hari ni.
0: 50 je.
2: Siapa-siapa nak beli je. Atau kalau nak mari ambil dekat ofis kita, kita ada dah ready stock dekat kapal ladang tu. Nak tahu macam mana nak pergi, nak order dulu ataupun nak booking, nak ambil kemudian pun boleh. Tapi kena booking hari ni sebelum pukul 7. Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Nanti customer service kita, nama Cik Siti, dia akan bantu kita lah untuk buat order. So memang memang sangat-sangat berbaloi lah. Sebabnya selain daripada produk Nescu ni, produk sarang burung walik Nescu ni, kita tak ada campuran apa-apa. Maknanya saat ni kita memang guna sarang burung walik 100% je dalam tu. Okay, dan rasa dia juga sangat sedap. Kalau ikutkan rasa dia tu macam kita makan jeli kelapa ataupun minum jus laici. Tapi dalam bentuk pekat lingkat lah. Okay, biasanya orang cari sarang burung walik ni sebagai ikhtiar lah, makanan tambahan. Bukan ubat dah. Jangan salah faham. Ramai orang kata ubat sarang burung walik ni. Dia bukan ubat sebenarnya. Kalau makan dengan ubat sepita pun boleh campur juga, tak ada masalah. Cumanya dia dinasihatkan ada, orang kata senggang sikit lah, 30 minit sekurang-kurangnya dengan ubat sepita. Boleh makan sekali dalam diet seharian kita. Okey, dia biasanya untuk untuk bantu masalah-masalah yang berkaitan dengan peredaran darah. Biasanya peredaran darah ni dia berkait rapat dengan sistem saraf lah. Siapa-siapa ada sakit urat ke, pagi-pagi bangun rasa tidak bertenaga, rasa sakit-sakit lutut, sakit sendi. Kalau dulu kok bertenaga je bangun pagi. Tapi sekarang ni rasanya nak gerak tangan tu rasa kebah hujung-hujung jari. Buat kerja berpanjangan pun rasa cepat, rasa nak pitang, gelap mata. Ataupun nak jalan tu sakit kaki hujung-hujung jari tu. Yang ni anak kena ambil, terang ambil sarang burung walik. Okay? Sebabnya ataupun kalau untuk penyakit yang ada sakit-sakit 3 serangkai pun boleh. Dia bukan ubat dah macam saya kabar tadi. Dia membantu untuk macam mengekalkan bacaan-bacaan lah, tak kisahlah bacaan darah ke ataupun kandungan gula ke berkaitan dengan darah kita dan menurunkan kolesterol lah. Dia bagi bacaan-bacaan optimum je. Kalau rasa tak percaya, cuba dulu. Sebabnya kesan dia seawal 4 hari biasanya boleh nampak dah. Kadang-kadang ada juga customer kita yang mari kata minum hari ni, esok tu rasa ringan dah tubuh. Dan juga kalau konsisten amalkan sarang burung walik ni, dia boleh bagi impak yang positif kepada kulit. Jadinya kulit jadi comel, boleh nampak dari dalam, dari luar lah. Maknanya kat ni rawatan dari dalam, tapi boleh nampak reflect dia daripada kulit kita sendiri. Dan buat jangan risau beli banyak botol hari ni. Walaupun beli 12 botol 300 hari ni, boleh sharing-sharing. Sebabnya satu botol tu boleh guna untuk semua peringkat umur. Untuk anak-anak seawal usia 2 tahun pun boleh bagi. Sebabnya sarang burung walik Nescu ni dia sangat tinggi dengan amino acid yang boleh meningkatkan imunisasi badan kanak-kanak. Sumber apa ni, sebagai vitamin untuk bantu dia mudah belajar. Ataupun untuk warga emas, memang memang banyaklah saya sebutkan khasiat tadi lah. Sakit-sakit urat ataupun golongan muda, untuk kecantikan kulit dan memberi tenaga. So hari ni kita rilis 2 pakej. Siapa nak dapat 3 botol 100 percuma 3 seceh kopi klasik dengan harga 100, boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Okey, ataupun nak ambil botol banyak pun sama juga. 12 botol hari ni RM300 sahaja, mm-hmm, boleh wasabi kita, mm, ataupun call direct untuk order 016-551-6443. Ataupun nak suruh kita hantar dulu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Oh. Tapi akan ada sedikit cas penghantaran lah.
1: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Terbagi dekat rana yang hantar barang, okey? Mm, mm, mm. So, masa pun mencemburui.
1: Ya, yeah, betul.
2: Akhir kata, kata Cik Hei,
1: yeah,
2: dan semua pendengar kita, next queue, patang letak, Pasti habis.
0: Baik, terima kasih, terima Faika kasih. Untuk perkongsian daripada NESQ pada hari ini, Faika, yeah, eh?
1: Ya, yeah. Okey, okay, jumpa lagi lah.
0: Baik, insyaAllah kita jumpa lagi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mengong-mengong saing siang. Okey, jadi insyaAllah kita dah pukul 2.46 minit petang ni.
1: Pukul 3 tak ada silam budaya.
0: Ada silam budaya
1: Rizal Limi.
0: Ya, yeah, hari ni kita dipahamkan ada tamu, eh? Hmm? Ada tamu kan?
1: Ada tamu hari ni.
0: Kau tak silap, seorang penulis rasanya.
1: Penulis, ya,
0: yeah, yeah. Baik,
1: penulis
0: SNA hebat. Jaga cukup hebat. Kita bagi clue dia, yeah. SNA. GG, okay.
1: Guna gambar orang kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, kita pukul 3.01 minit petang, Dr. Hei.
3: Gitulah kita ni.
2: Kita dalam ruangan Silang Budaya. Jadi minggu ni kita nak bawa kepada tuan dan perempuan apa tu orang panggil seorang tetamu di mana kalau
3: yang
2: kita
3: cukup hebat.
2: Cukup hebat eh.
3: Saya pun nak Kak Atif pun dah lama saya. Kak Atif pun lama dah nak jumpa dengan
2: mu ni help. Aku pun panggil aku mu depan dulu. Noh, gerak dia panggil saya awak saya tadi tadi blushing muka kita. Okey, sebenarnya gini. Kita hari ni kita buat seorang tetamu kita. Jadi kita sebut nama dia. Tetapi konsep yang kita bawa hari ni berkenaan dengan penulisan.
3: Penulisan.
2: Dunia penulis. Karakternya seorang yang suka guna mata pen.
3: Karya yang cukup hebat.
2: Ya. Jadi kita nak bawa kepada tuan-tuan perempuan tetamu kita bernama yang berbahagia Encik Saidi Nur Azam. Siapa yang pernah dengar nama ni satu ketika dulu?
3: Siapa tak kenal sebenarnya Saidi Nur Azam ni? Pernah bersiaran di sini juga.
2: Ya, pernah menjadi seorang yang digelarkan DJ Azam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
2: Ya. Suara dia tu memang suara perut. Tapi hari ni kita buat kepada pendengar-pendengar kita berkaitan dengan seorang penulis yang di negeri kita memang dah asing dululah. Dan juga kita mungkin kita nak bawakan kepada semua pendengar. Kita boleh tengok dekat live TikTok. Kita tengah buat live Facebook juga. Di mana hari ni
3: join sekali.
2: Dia bincang situ. Okey, jadi kita nak tanyalah kepada pada pendengar kita kejap lagi berkaitan dengan penerimaan ataupun kerelevanan dalam dunia penulisan ni. Jadi insyaAllah kita nak cubalah sekali lagi kita nak jemput Saidi Nur Azam ataupun Azam lah.
4: Azam.
2: Lama dengan Azam tau. Dia dekat konti dengan nama Azam. Jadi mungkinlah sedikit
3: Mukadimah
2: daripada Azam sendiri.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya dah dekat 6 tahun saya orang kata tak berkeudara di konti ni. Jadi mungkin ramai yang dah lupa siapa saya kan. 6 tahun dah. Okey, bagi yang lama kawan-kawan lama kita di Terengganu FM ni ramai yang menggelarkan memanggil saya sebagai DJ Azam. Okey, nama saya Saidi Nur Azam bin Ali. Okey, itu nama pena saya pun Saidi Nur Azam juga.
3: Saidi Nur Azam kau dah.
4: Cuma ejaan lain sikitlah. Itu yang berbezanya. Dan saya telah pun berkecimpung dalam dunia penulisan novel ni semenjak bukan novel aja, saya berkecimpung dalam
3: penulisan
4: teater dan skrip.
3: Okay.
4: Semenjak di zaman college lagi. Zaman sekolah dah.
3: Nama dah.
2: Jadi kalau ikutkan dari segi tempoh tu, anggaran-anggaran ada berapa tahun?
4: Allahlah, tak kira.
2: Lebih 15 tahun?
4: kalau ikut novel buku yang telah diterbitkan, dah ada dekat 30 lebih buah.
2: Wow. 30 novel?
4: 30
3: banyak
4: buah.
3: Okay.
2: Di antara genre-genre dia?
4: Genre-genre yang saya pegang memang genre seram lah, sebab kita ada pengalaman seram sejak kecil lagi. Jadi kita bawa benda tu kepada umum supaya umum tahulah yang apa yang kita lalui. Jadi saya peganglah genre tu. Dan genre yang lain saya sebagai sub-genre tu, sebagai orang kata kocek kiri lah, orang kata pokek kiri tu lebih kepada trailer keluarga,
3: sambil
4: fantasi dan sebagainya lah.
3: Okey, sebenarnya hari ni Saidi Nur Azam ni bawa satu novel ni. Tajuknya Dendam Perempuan Iblis.
2: Ni antara novel yang terbaru lah.
3: Terkini ke?
2: Terkini.
4: Baru lancar di Pesta Buku Terbangsa KL. Baru lagi dalam bulan-bulan 5 lagi tu.
3: Okay.
4: Gilang Gemilang juga lancar. Saya pun terkejut penerbit buat macam tu, sebab dia kata saya masuk Dewan tu, saya tak menjangkakan ramai audience.
3: Okey.
4: Sebab saya nama saya kecil je, tak pandai orang lain besar.
3: Kita lah kecil, tapi orang fikir kita besar.
2: Kita tulis karangan, tulis report pun, pecahannya.
3: Oh tu, dia tengok buku tebal dia ni. Oh. Kalau ikutkan ni, ni dendam ni pun muka surat ni.
4: Dalam dekat 500 muka surat.
2: Aduh. Kita seminggu 7 keping pun dah kena.
3: Lepas tu ada ni sahabat-sahabat kita dekat TikTok ni. Misal Mak kata, novel dia macam bercakap dengan jin tu.
4: Oh, memang pandai dia.
2: Tapi kalau kita sebut Saidina Razang, orang lebih ramah mengenali puaka Lemah Pegasing.
4: Oh, memang.
2: Sangat-sangat.
4: Memang betul.
2: Pasal kita follow dekat Facebook kan. Kita tengok dekat Facebook, kita tengok dekat TikTok. Sebut je Saidina Razang ataupun SNA. Puaka Lemah Pegasing. Tapi mungkinlah kita ambil satu sudut. Untuk mungkinlah saya Aizan boleh cerita berkaitan dengan salah satunya Puaka Lemah Pegasing ni.
3: Yang menjadi
2: bapa yang terlalu meletup sangat.
3: Hak tu meletup dah.
4: Meletup
2: Meletup.
4: Tadi pun ada komen tentang Puaka Lemah Pegasing.
2: Ada
4: Pegasing sebagainya. Sebenarnya cerita tu saya buat rujukan pada tahun 2015.
3: Okey,
4: lama dah. Selepas banyak kes di mana gangguan yang berlaku di tempat kawasan tu lah. Dan lepas tu pula learning kita dengar cerita di mana ustaz selebriti kita, nak sebut dah nama kita, sebut ustaz selebriti kita pun pernah kena kacau kat Dino. Jadi kita fikir molek kita buat cerita. Kita tanyalah orang-orang kampung kat situ. Dan sebelum saya tanya orang kampung tu, arwah abang long saya, dia seorang juga pegawai bank yang pernah pergi pergi ke kampung-kampung untuk untuk selesaikan masalah mikrokredit. Dia jumpa dengan orang kampung. Orang kampung kata dia ada sejarah dia pasal apa kawasan tu kerah.
3: Memang ada sejarah betul ada lah sejarah ni. Okey.
4: Saya pergi jumpa dengan Tok Ngelu pun. Cakap dengan Nu sikit. Lama dah cakap dengan Nu.
3: Cakap dengan Nu lah, kita cuci okey kan.
4: Jadi bila kita jumpa dengan Tok Ngelu, Tok Ngelu kata kawasan tu diceritalah. Saya ni beritahu balik apa yang dia ceritakan. Dia kata kawasan tu sebelum dia buat LPT pernah dijajah oleh komuni, kata
3: okay.
4: Askar-askar komuni.
3: Ceritanya
4: ceritanya buat hutang dulu tu.
3: Ya betul.
4: Jadi bila jadi kes macam tu, bila dia orang nak buat highway, dia orang just ikut inspection jalan tu. Dia just langgar je. Maknanya bila sampai satu masa tu, dalam buku tu saya ada ceritakan. Dia kata kita orang juga ada jumpa kubur tak bertanda. Dia kata begitu.
2: Kubur tak bertanda.
4: Kubur tak bertanda. Maknanya tak ada nesang, tak ada benda. Pelik kan kubur dia. Kubur asli ke, kubur benda ke, orang kampung kubur. Ini kubur kominihan dia kubur. Kominih pernah berkawasan tu dulu. Dan apabila dia orang ni bincang macam mana ni, kita nak akak kubur tu satu-satu, jenazah ke kan, korok dia gitu, alih ke apa ke,
3: macam mana ke,
4: tak boleh dah. But kalau kita delay, kalau dia orang ni delay untuk angkat keranda, untuk buat gali tanah, jadi orang kata bajet lagi.
3: Mana lama tempoh tu,
4: bajet lagi.
3: Proses dia tu lama.
4: Knock dot knock, dia orang langgar. Langgar jalan tu. Dan nak ngelak tak boleh. Kata dia ikut itu spek dia dah jalan tu.
3: Dia ikut jalan tu dah, laluan tu dah.
4: Ya, itu salah satu. Yang kedua pula, ustaz ni cerita, dia ada satu, kalau ikut kita perhatikan, nak pergi bukan RNA ni sebenarnya, yang berhantu kawasan tu sebenarnya.
3: Kawasan tu
4: RNA tu jadi mangsa keadaan. Jadi sebelum nak pergi RNA tu, dia ada macam ada paya. Tapi paya tu dah pun dikambuh, tinggal sikit lagi. Dan menurut cerita ustaz tu kata, dulu orang kampung kabur, orang nak buang ancok. Tahu tak ancok? Ancok ni kalau dia ada bela hatu raya, satu hatu raya, dia letak dalam peni, labu sayung kecil ke, botol ke apa ke, dia buang dekat paya tu. Nak buang ke laut, jauh perasing ke jauh tu. Jadi kapur pedalaman, dia buang kat situ. Nama perasing tu juga perasing. Kenapa terasing?
3: Apa perasing?
4: Dia asing, terasing. Dia ada rahsia sebab situ. Bagi saya buat rujukan tu, ada sebab juga yang nama gitu dah kata. Dia macam diasingkan tempat kawasan-kawasan tu. Dan menurut ustaz tu juga, di kawasan paya yang berluka situ, itu jugalah orang buang ancok. Jadi tak mustahil lah kalau kita ni orang kata, yang bagi mereka yang tak percayakan benda gini, kita kena cari juga jin ni wujud. Jin ni wujud, kita tak yang elok benda macam tu. Jadi jin ni ada jin nakal. Hot nakal-nakal tu, jin ni jemur orang. Jadi kita nak bawa lah cerita tu, kita buat lah buku Puaka Lembah Pegasing. Bukan kita nak memburukkan cerita
3: kawasan tu
4: dah. Kita bukan sejarah dia.
3: Cuma adaptasi ke novel je.
4: Adaptasi ke novel, dan kita ambil hampir 60% kisah benar, di mana abang saya pun mengalami gangguan di kawasan tu juga.
3: Jadi bila dah alami tu, ambil pengalaman orang lah. Sendiri
4: ada tu, ada, tapi tak banyak. Tak banyak.
3: Okey, jadi pengalaman orang tu, cerita orang tu dibukukan lah.
4: Ya, dibukukan.
3: Okay. Tu dia. Jadi gitulah bila buat kebanyakannya novel-novel dia kisah seram, misteri kan. Ada pengalaman diganggu ke atau macam mana? Ada tak?
4: Allahu Akbar. Sebagai penulis sekarang yang kata, bukan nak kata kita ni banyak ilmu ke dok, tapi masalahnya saya pernah bercakap dia pasal ni dengan mana-mana penulis. Saya pernah buat talk, saya kata penulis sekarang ni kadang-kadang tu dia lebih dekat dengan jalan Allah. Sebab apa? Bila dia kena ganggu, dia ingat Allah. Bila dia kena kacau ke apa ke, takkan aku nak telefon bomba polis. Polis pun nak luat benda ke. Kita balik semula kepada Al-Quran. Jadi kat situlah kata saya kata, kadang-kadang tu saya pernah buat novel cinta. Buat novel cinta, gangguan tak ada. Tak ada mari pun. Dia mari jiwang gitu. Oh macam mana awet ni, aku nak tulis kayak gitu lah. Tapi masalah
3: buat ilham
4: mari situ. Ilham mari situ. Oh macam mana awet ni, gambar lu baidung so ke sebelah dah awas gitu. Gambaran
2: kalau baidung so. Aduh.
4: Jadi kan cerita hatu ni lain. Cerita hatu ni dia, kita berada di alam yang nyata dan kita cuba nak mengkaji di alam yang sebelah. Bila nak mengkaji alam sebelah
3: macam mana tu?
4: Kita sendiri tak tahu bagaimana alam sebelah tu. Yang kita ni dihijabkan mata kita, dan mata kita ni benda tu gaib. Tak nampak. Hanya sesekali makhluk itu akan menjelmakan diri. Dan waktu menjelmakan diri itulah banyaknya cerita ni, cerita seram ni, cerita seram ni, cerita seram. Lepas tu kita rasa manusia ni sifat dia ingin tahu. Bila sifat ingin tahu, dia nak tahu juga apa benda alam tu. Jadi kita sebagai seorang penulis ni, kita yang ada pengalaman jugalah sikit sebersikit. Kita nak kongsi kepada pembaca. Antara yang percaya ke tidak tu terpulanglah. Itu antara sebabnya. Sebab kita ni nak menulis pun bukan satu. Saya pegang pada, saya cakap pada rakan-rakan dan juga junior-junior penulisan saya. Kita jadi penulis ni bukan fikir nak untung semata-mata. Demi Allah tak. Demi Allah tak. Kita yang pertama sekali fikir kerana kita nak mati kayak gini. Nak mati kek gigi sahang kita nak bawa tu sahang benda.
3: Baik.
4: Dalam penulisan tu contohnya kita jumpa Ratu Raya. Ratu Raya tu nak baca surah benda. Dalam buku ni kabur surah Ayatul Kursi 9 wakaf. Bila pembaca yang membaca tu, dia amalkan benda tu, kat mana saham tu mengalir kepada kepada penulis tu sendiri.
3: Baik.
4: Jadi kita, saya tengok ada orang penulis kat luar sana tu, dia mengabaikan benda ni. Dia mempromosi benda yang tak sepatutnya. Jadi saya tanya kat dia, fikir kematian sebelum kita nak melancarkan idea-idea kita kepada pembaca.
3: Oh, dia bukan sekadar menulis tetapi orang kata ada impak dia.
4: Ya,
3: ada
4: betul.
3: Kesan dia akan datang.
4: Kita takut kadang-kadang dapat sedar kubur ibu tanya betul lim dia atau dunia.
3: Ada kesan baik ke buruk
2: sebab dia seorang penulis. Maka konsep dia aspek-aspek penulisan tau.
4: Betul.
2: Mutulim kenapa datang ke dunia?
3: Mana mendidik mendidik masyarakat berdasarkan buku yang ditulis. Bukannya mengajar. Macam bersemuka ke apa kan. Tapi orang baca buku ni, orang dapat iktibar.
4: Selain daripada kita menghiburkan dia orang dari segi dia orang seram ni, hiburan sebenarnya. Seram ni
3: betul, kita, ramai dia, yang suka
4: seram ni. Takutnya tapi dalam bila tutup buku tu bestnya, sebab kita rasa feel buku tu, rasa takut, rasa sedih. Itu hiburannya tu. Tapi dalam masa hiburan tu kita terapkan benda yang positif. Sebab tu kalau kita ada orang ni cerita, dah saya ceritakan, orang tu PM saya di media sosial. Kata terima kasih tuan saya di, kata terima kasih sebab apa pula kata. Disebabkan buku yang tahu saya tulis ni, saya tak diganggu oleh hatu raya, jin dan sebagainya lah. Dia kabar
3: pulak.
4: Saya kata terkejut lah kata. Apa pulak? Kata dalam buku ni cik saya kabar baca bismillah lima, bismillahirrahmanirrahim, macam tu lah kan. Lepas tu ayat tu kursi dan susu tertentu buat punya amal-amal yang baik kata. Bila saya amal benda tu, tak main kaca. Saya bagi nasihat dekat dia kata, sepatutnya cari guru. Cari guru. Buku ni sebagai orang kata teguran. Teguran dan juga orang kata sapa dah sikit. Jangan lupa Allah. Gitulah.
3: Tapi ayat-ayat tu kan, ni saya di ayat-ayat tu kan, macam contoh dalam buku yang Kak Ti pegang ni. Tendang kan, mental terbakar ke? Getus tija. Maknanya karya bila kita baca tu, kita macam feel, kita rasa berada di situ.
4: Macam kita berlakon.
2: Macam kita yang berlakon.
3: Dia mencuba lagi memetik suhi lampu, dan kali ini barulah lampu Kalimantan yang tergantung di tengah bilik tidurnya tu berkelip-kelip menyala. Maknanya kita boleh bayangkan benda tu. Maknanya kadang-kadang kita baca buku, baca sesaja tak masuk pun dalam ni kan. Bila kita baca sikit pun kita rasa macam berada dalam suasana tu. Macam mana idea dan ilham tu sebenarnya?
4: Ilham.
3: Bukan senang ni sebenarnya.
2: Maksudnya apa faham? Kenapa masuk hati? Maksudnya kalau lah kita buat benda-benda yok, dia nak jadi satu first impression tarikan tu.
3: Daya tarikan.
2: Kalau kata kita tanya lah, kita pun tak pandai dunia penulisan. Tapi ada sikit azam sendiri. Macam mana create satu tone yang tarikan di depan tu?
4: Okay.
3: Macam mana ilham dan idea tu mari?
4: Okay, kita letak diri kita tu sebagai pembaca. Kita lah penulis, kita lah pencipta dan kita juga pembaca. Bila kita letak sebagai pembaca, apa benda pembaca nak? Kita letak, kita tak boleh jadi penulis yang syok sendiri. Aku pandai dah tulis ni, tak perlu baca dah novel aku. Kita kena baca balik, kita rujuk balik, apa benda aku tulis ni. Bila kita feeling, kita baca novel kita, tak feel lah. Kita masukkan feel, roh kita. Sebab tu, itu salah satunya kita nak mengcreatekan kata suasana tu. Biar kadang-kadang tu, malam tadi pukul 2 pagi, ada orang berlari atas-atas rumah aku lepas baca novel ni. Itu yang berlaku tu.
3: Itu memang betul eh?
4: Memang cerita betul. Baru lagi 2 hari lepas.
3: Buku apa dia baca?
4: Buku ni. Buku dia.
3: Dendam Perempuan Iblis?
4: Ya, dia kata saya terpaksa berhenti sekat jalan. Saya minta maaf Cik Saidi, saya tak nak baca dah buku ni. Buat apa kena kacau, kata.
3: Oh, bukan saja penulis kena kaca, tapi yang membaca pun kena.
4: Bukan niat saya nak orang kata menyeru makhluk-makhluk tu main ganggu pembaca.
3: Betul.
4: Cuma ada satu karya tu bertajuk Tragedi Ulik Mayang. Iaitu yang tahun lepas punya. Tragedi Ulik Mayang tu saya nasihatkan kepada orang supaya kalau boleh saya tanya dia, ada pengalaman perkara mistik tak, kata. Ada ayah saya kena santau, dia kata gitu. Ada gambar pernah masuk hutang, kena histeria. Nak cakap ke dia? Kalau boleh jangan baca, minta maaf. Saya sebagai penulis, sepatutnya saya galakkan baca buku saya supaya buku saya terjual, saya dapat royalty. Tapi sebagai penulis yang bertanggungjawab, saya kata jangan baca novel ni. Bukan saya orang kata, buat apa suruh jangan baca, nak baca lah. Manusia ni ingin tahu kan. Tapi saya bercakap betul ni, kata bukan saya nak sebagai orang kata reverse psikologi suruh baca. Tak, saya kata jangan baca. Sebab bila jadi macam ni, yang susahnya adalah pembaca. Sebab tu saya, okay, ni pengalaman saya dah ni, mungkin saya cerita kayak gini sikit lah. Sebab ni bagi kita kat belakang-belakang sikit. Sebab ni orang paling best. Sebab saya sendiri kena. Tangan saya tak boleh nak angkat, saya kena maestro. Bahu saya sengit sebelah. Nak angkat telefon atas wasabi pun tak boleh. Menggeletor tangan ni. Sampai satu masa tu saya telefon penerbit, saya tak boleh siapkan buku saya kerana saya sakit. 2 bulan saya sakit. Dan sewaktu alhamdulillah pada waktu tu juga buku ni dah siap. Ulik Mayang tu dah siap semua. Jadi Allah kata murihatlah dulu ni. Rehatlah dulu ni daripada gangguan-gangguan banyak sangat ni.
3: Okay, kita dengar lagu dulu.
2: Baik.
3: Lepas ni kita banyak lagi nak tanya. Kat tu masih lagi baca dari segi sinopsis apa semua.
2: Sebab kata ni orang yang suka membaca. Cuma kata kalau nak baca novel tu, boleh buat macam baca surat khabar ni. Dia kena dia baca in mind.
4: Baba cakap khabar kan?
2: Kalau dia baca surat khabar, kalau kata kita ada 3 bangunan dengar.
3: Bani boleh tulis novel pula.
2: Itu tak ada feeling tu. Itu sekadar mendengar.
4: Itu ceramah tu.
2: Itu kan aku dulu.

0: Baik, bagi tahu semula dalam ruangan silam budaya pada petang ni.
1: Okey, bersama tetamu kita Saidi Nur Azam. Saya pun tak kenal penulis cerita-cerita novel-novel.
0: Kita bawa ke apa tajuk yang diberikanlah, suara anak muda, ekspresi dan aspirasi. Dan sebenarnya kalau kata tadi kan Azam dah bagi tahu satu ketika dulu yang nak mula menulis tu lama dah. Siapa dia dah ingat isinya di sini, dah ingat bila berapa tahun, tetapi maksudnya mungkin dia ada satu inspirasi sebenarnya nak menulis tu.
2: Ada
0: puncanya di mana tu sebenarnya tu?
2: Ginilah, ayah saya ni, arwah ayah saya ni cikgu. Dia merupakan cikgu bahasa Melayu. Lepas tu dia terapkan didikan kepada anak ni baca buku, dia kata. Baca buku. Dan nak dapatkan cerita buku tu, kadang-kadang tu kita ni komik je baca budak-budak ni.
0: Betul. Faham?
2: Betul. Komik je nak baca tu, tulisan banyak-banyak ni ngatuk. Ada satu masa tu, jadikan cerita saya ingat sampai sekarang. Kat Pasar Payang, saya jalan kaki, ayah saya jalan kaki, saya nampak ada duit kertas duk terbang. Duk terbang, terbang. Saya tengok, duit 5 ya.
1: Okey.
2: 5 ya zaman tu bersamaan dengan RM20 zaman ni.
1: Zaman ni.
0: Agaknya lah.
2: Agak anggaran gitu. Ataupun 15 ya gitu. Saya tengok, duit apa eh? Oh, duit orang tu. Dah ambil lah, tak ada orang. Tak ada orang ambil. Daripada masuk ke lokang ke apa ke, ambil lah. Jadi, dia kata, buat yang baik, amalkan baik. Contoh, ambil duit tu, beli yang baik-baik. Yang bermanfaat pada kita. Niat lah tu. Nak derma ke nak beli yang baik-baik, dia kata begitu. Saya kata nak beli yang baik lah. Nak beli benda mainan jangan, mainan jangan. Saya kata mainan jangan. Buku, kata. Komik ambo buku. Jadi fikir-fikir, oh, saya ada satu buku novel remaja pada waktu tu. Tahun 1990-an. Kalau ingat, kalau ada dalam live ni, dalam mana-mana tengok kita ni, tengok cakap ni. Buku tu macam ada 3 penyiasat, 7 penyiasat, Henry, Hardy Boys, Nancy Drew, di novel-novel ni pinipih, novel remaja. Jadi dalam RM5 tu, buku tu harga RM1.08 je dulu.
1: Murah.
2: Tu saya kabur tu beza tu.
1: Ya Allah.
2: Oh, tuanya saya rasa, ya Allah, apa yang kabur. Lepas tu belilah 3 butir, 3 buah buku tu. Baca lah. Kita ni slow membaca. Satu buku yang nipis setebal ibu jari ni pun, sebulan nak habis. Habis, saya paksa kot
1: lambat
2: baca.
1: Lambat
2: Jadi, lembab baca tu. Saya paksa baca habis. Betul, kawan-kawan tanya, mu baca buku benda? Bawa ke sekolah. Oh, buku ni serak. Biar aku baca, biar aku baca. Dah masa sehari je budak tu. Habis. Aku sebulan sehari. Budak-budak tu laju tu. Sebab kita tak minat membaca waktu tu. Jadi, bila dia ayah ni, orang cikgu, kata anak ni kalau boleh nak jadi anak yang baik, jadi anak yang ikut cakap ayah, baca buku tu. Buku-buku yang ada pengajaran. Jadi kita beli buku-buku macam tu. Dan lepas tu saya mencabar diri saya, pasal pada usia 10 tahun saya beli novel yang berketebalan hampir 500 macam ni juga. Bertajuk Cita Tu lah. Sebab kita

0: kita masa kecil ni banyak banyak nampak hatu.
1: Oh,
0: kita
1: ya
0: mata saya pun nampak hatu banyak.
1: Oh, di Bukit Hijau.
0: Di Bukit Hijau dan paling teruk saya hampir kena sawang teruk berbuih mulut tu. Ayah saya ni dia cikgu juga ustaz juga. Tapi bila anak kena dia panik.
1: Ya.
0: Dia jadi panik bila anak kena jadi panik, dia tepunglah ustaz lain. Waktu masa ustaz tu mari, saya ingat lagi lah dia nak tutup hijab tu saya.
1: Memang nampak sungguh.

0: masa ustaz tu tutup hijab tu, saya tak tahulah dia baca apa, tapi saya dengar dia baca qul huwallahu ahad, selawat, lepas tu dia sapu air kat muka, lepas tu alhamdulillah tak apa-apa.
1: Mana siapa sekarang tak napok eh?
0: Napok tapi rasa sikit-sikit. Dia, dia kata boleh lagi napok tapi tak lah macam dulu.
1: Napok umur.
0: Buka mata roh depan mata jelang. Gitu. Boleh mulut sawang kita. Saya sawang tu.
1: Jadi sebab kikih takut ni.
0: Sama ni kita tengok mak ayah kita muka comel. Lah kali mari muka orang tak comel. Muka terbakar lah, muka retung. Daging dia terjatuh. Kata apa khabar dek, tegur kita, kita gelapor.
2: Yelah,
1: orang lain tak dengar masih tegur.
0: Tak tegur, kita berlepor
1: kan. Awak je lah
0: tengok. Saya nampak tu, sebab tu jadi bila cerita macam tu masa waktu kecil tu, jadi saya macam tertarik nak tahu benda makhluk-makhluk ni. Saya beli buku Atu tu. Buku Atu tu ketebalan dekat 500. Saya baca, walaupun saya slow tapi saya minat. Saya baca. Itulah pada buku pertama paling tebal saya baca, bertajuk Bertempur Dengan Jin. Tajuk dia, penulis dia Tok Awang Jambi, orang lama. Nama-nama pena macam tu, zaman dulu lah, 90 hang tu. Jadi bila buku tu ketebalan macam tu, kita baca, banyak diselitkan panduan-panduan agama dalam tu.
1: Jadi bila dah baca buku tu, tak ada kesan juga ke kan? Sebelum ni hijab dibuka.
0: Saya pun pelik tau. Kadang-kadang
1: habis tu, dah baca buku tu tak ada.
0: Ada.
1: Dia dah terbuka
0: hijab. Dah terbuka dah. Tapi nampak nitah tu biasa, dengar tu biasa. Dah kan. Saya peliknya. Masuk sekolah rendah, tukar sekolah kepada sekolah pasang Gong Kapah. Masuk sekolah Gong Kapah, sekolah tu bergaduh pula. Tubik batu nisan dekat depan surat, depan sekolah tu. Ada saya cerita dekat TikTok dulu. Lepas tu masuk sekolah menengah tu pula beratu. Masuk UITM pula beratu. Kata mana aku pergi semua dah tu.
1: Maksudnya
0: macam kita nak lihat lari benda gitu. Demi mikir-mikir. Saya pun tertarik dengan satu novel ni. Dan hati kata, Di, mu boleh juga nulis. Apa mu tak tulis novel? Kata. Mu ada pengalaman kot.
1: Okay. Jadi, daripada situ lah.
0: Daripada situ. Tapi masalahnya, saya dah mulakan novel dengan novel itu. Saya dah mulakan dengan novel cinta. Perah-perah bernonggeng. Kapa-kapa putus cerita semua.
1: Dibukukan?
0: Nak buku lah cerita pengalaman saya. Kisah-kisah cinta.
1: Tajuk benda tak buku tu?
0: Dah ingat.
1: Hak kisah cinta.
0: Dah ingat tajuk apa. Dah dah nak siap. Sebab tengah nulis.
1: Dah dah nak siap. Ingat ke siap.
0: Tengah nak nulis. Pagu jalan dah. Ngatuk sok mo.
1: Ngatuk jadi. Dah kena dengan jiwa.
0: Dah kena.
1: Tapi adakah bila ni bila masa tu mengganggu. Lepas pada tu Tengah Nabin mengganggu kehidupan. Macam tak boleh nak benda. Sebab dia sering diganggu ke. Ada ke kesan yang impak yang besar ke.
2: Maksudnya kalau kita buat novel dah. Sebab kita pun bila kita dengar novel horror atau novel serang ni, dia memang akan diganggu.
1: Ya, siapa tahap tak boleh. Hidup kita tak terganggu.
2: Nak hasilkan sebuah tu, satu naskah tu, proses dia macam mana efeknya?
0: Paling teruk sekali lah. Paling teruk sekali dalam hidup saya berlaku tahun lepas lah. Sebelum bulan 12 tahun lepas. Tajuk novel tu pun Tragedi Ulik Mayang. Boleh ada dekat TikTok Shop pun ada, boleh cari. Boleh ada. Buku tu pun bestseller dekat Pesta Buku Antarabangsa KL. Saya diserang orang kata stroke, minor stroke, menyebabkan tangan saya, tangan kanan saya tak nak angkat, tak nak angkat langsung. Saya pergi jumpa dengan doktor bagi ubat je lah. Ubat saraf, simple-simple je. Dia kata ni minor je ni, mild stroke je ni. Tapi makanlah ubat ni, lepas tu buat latihan. Latihan kat rumah je, gitu je lah maknanya. Saya dah buat hati lah, sebab benda tu tak memberi efek.
1: Tak hilang.
0: Saya pergi jumpa dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni pun dia tengok nadi. Dia kata, mu ni nak kena angin ahmar dah ni, kata itu. Allah kata, angin ahmar sampai macam tu sekali. Lepas tu dia kata, gini lah, pergi nguruk seorang ustaz ni. Kata, ustaz ni boleh nguruk, boleh berobat, gini-gini. Kata, mungkin angin ahmar. Saya ingat angin ahmar biasa. Saya jumpalah dengan ustaz tu. Ustaz tu pulak, dia kata, hey, ni bukan ni. Dia kata gitu. Dia start, dia kata gitu, ni bukan. Dan itulah bermulanya pengalaman paling sepanjang saya menulis novel dalam 30 buah buku ni. Paling teruk sekali.
1: Paling teruk waktu. Terjejah lah mana kehidupan harian tu.
0: Kalau saya cerita kat sini pun, saya tak pernah buat video ke situ. Kalau saya nak buat video pun, mungkin saya fikir 3-4 kali kot lah. Sebab ustaz tu kata, disiap khabar lagi. Dia kata, ni akibat gara-gara menulis Ulik Mayang ni, kata gitu.
1: Kata
0: pasal apa pula, kata dia suruh Ulik Mayang tu siap dah lagi. Siap dah ustaz, kata. Dia kata Ulik Mayang tu ada mana sekarang ni? Ada kat penerbit lah. Tarik balik. Dia suruh tarik balik buku tu. Dia kata kalau mu nak baik, tarik balik buku tu. Kata saya cakap dengan dia, saya tak boleh tarik balik. Saya kemungkinan

0: akan disaman.
1: Okay. Oh.
0: Benda tu dah ada law dia kan.
1: Benda ada prosedur.
0: Ada dah bergerak dah progress dia nak edit nak terbit semua tu. Kalau saya tak balik dia kena samang. Oh gini ada. Kata ustaz kata mu buang mentera original yang mu tulis dalam tu.
1: Okey.
0: Mentera tu saya buat rujukan jumpa dengan orang muzium, jumpa orang sastra semua.
1: Bukan saya saja tu.
0: Bukan saya saja.
1: Ini ada rujukannya.
0: Rujukan turun naik turun naik. Orang kata turun naik turun naik.
1: Bukan tulisan kita nak tulis ni bukan sesaja.
0: Cerita tu tak serang. Tulis mayang tu tak serang.
1: Tak serang.
0: Cerita tu tak serang.
1: Okay.
0: Tapi cerita tu orang kata ada roh lah.
1: Mana ada.
0: Tak serang honing. Dendam perupai boleh.
1: Okay.
0: Serang ni orang kata. Tulis mayang ni kita orang nak tahu asal-usul. Kita cerita asal-usul. Di mana saya jumpa dengan pengarah muzium negeri Terengganu sendiri. Kita buat rujukan gini. Lepas tu saya tunjuk mentera yang saya jumpa ni. Kata, Eddie, mu jumpa mana mentera ni? Ni original eh. Dia kata gitu.
2: Oh.
0: Yang kita dengar sekarang ni adalah pun diubah. Yang itu saya tanya dengan orang budaya sendiri yang diubah. Sebab pada tahun 1960-an menurut ceritanya penyanyi asal dia bukan orang sama. Dia kata nama apa Fatimah Umar. Saya tak lupa lah.
1: Dulu-dulu
0: tu. And then jadi macam tu mufti dengar, eh ni tak boleh lagu gini. Ni lagu mentera kan, tak boleh. Jadi saya cakap ni kebudayaan ni nak jaga khazanah negeri. Diubah juga, tetapkan diterbitkan dengan kali kedua. Rekod kali kedua barulah yang kita dengar sekarang ni. Itu yang kita dengarnya. Tapi kalau sebabkan saya tertarik nak baca tulis mayang ni, sebab saya masuk live mana-mana kan, saya orang luar negeri Terengganu sendiri yang orang kata macam seronok bercerita macam ni dia, seolah-olah dia lebih tahu daripada kita. Yang tu saya dok suka tu. Ada orang kata Ulik Mayang ni zaman Sultan Umar lah apa sebagainya lagu dia. Bila saya jumpa dengan tokoh-tokoh sastrawan seperti Allahyarham Peni SM Noor, SM Noor yang baru meninggal gitu, Tuan Syarif Putera, saya sebut nama-nama otai-otai ni, kena ingat dia. Tanpa dia orang tak ada orang saya. Saya jumpa dia orang tu, itu lagu orang kita yang buat, bukan lagu zaman puba.
1: Sejarahnya.
0: Jadi jangan putar belik sejarah sampaikan orang yang tak tahu ni tertipu dengan benda tu. Tak boleh lah. Lepas tu jadi niat saya nak menghasilkan novel tu untuk betulkan jalan cerita sebenarnya. Jadi antara yang percaya tak percaya kepada, tapi bila saya kena tangan saya sakit dan sampai ustaz tu sendiri, saya di jangan berhenti selawak.
2: Ya.
0: Tengah berubat selawak.
1: Okay.
0: Dan sampai satu masa tu saya menangis, tengah sakit, tengah berubat. Ni bukan mengurut dalam hati. Saya menangis. Saya menangis tak tahu pasal apa. Wife saya tengok, kata, oh menangis eh. Kata, mu takut nak keluar eh. Cakap saya ke utak tu kan. Kita tak tahu nak keluar ke mana. Kita duduk dekat beranda tengah ngurut kan. Keluar kan gitu. Oh, mu nangis ha. Sedih ha. Nak tinggalkan tubuh ni ha. Gitu. Ada hati. Sudah dah tubuh aku ada benda ni.
2: Rasa gitu.
0: Dia cakap gitu. Lama lepas tu nangis-nangis ni ha. Sekali tanya, rasa kat mana? Ada macam angin gerak dah tubuh. Sak gerak. Itu dapat rasa. Demi Allah saya rasa.
1: Tapi saya di Nur Azan dok nampak lah.
0: Tak
1: rasa je lah.
0: Rasa je ustaz tu nampak. Lepas tu satu masa tu yang paling saya ingat sampai bila-bila lah. Sampai satu tu dia kata, okay Saidi, rasanya selesai dah kot kan. Dia gitu. Ustaz pun dah tahu kot. Mungkin orang tu jin tu senyap ke dalam tu ke. Keluar dah tahu. Okay, baca syahadah. Ini kemuncaknya. Bila saya baca syahadah, Ashhadu ustaz, saya tak boleh baca ustaz. Demi Allah saya tak boleh baca. Saya tak boleh baca langsung. Ashhadu ustaz, tak boleh baca ustaz. Boleh sebut nama Allah? Boleh. Syahadah? Tak boleh. Sekejap duduk kat belakang, dipegang dahi saya, dibuat jari macam ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fi sabilillah. Okey, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
1: Baru boleh baca.
0: Allah luar biasa.
1: Itu pengalaman paling berat ya.
0: Paling berat.
1: Panjang menulis novel seram ni.
0: Luar biasa.
1: Kita pun kalau ada muzik seram ni dah jadi satu novel dah ni sebenarnya.
2: Tapi jadi ke isu kita menakutkan orang pula
1: dong. Ya. Baik. Itulah Saidi Nur Azam ya. Seorang penulis novel yang orang kata cukup terkenal. Maknanya berkenaan dengan novel ni.
2: Tapi kalau kita tengok dia punya portal dia, dia punya fans Saidina Azan ni, hamba tengoklah. Sebab kita pun friends dengan Facebook dia. Saya tengok hamba tengok dari segi commenters yang bagi feedback. Maksudnya bila dah beli, dah baca, kemudian kadang-kadang karangan di media sosial sendiri pun dia lebih kepada ramai yang baca dah, dah habis baca. Ha. Ada yang baca dan dia dia memang tak sabar nak tunggu next episode. Ha. Dan juga cerita-cerita lain. Dia ada yang siapa nak tahu. Tidak memberi kesan pada
1: dia.
2: Ha,
1: dia baca tapi tak kesan apa-apa.
2: Hardcore sangat tu. Ha. Dah apa kita pergi ni? Dah harga kita kau kita kedai kopi
1: kejap. Kita kopi dulu. Ha. Lepas tu kita sambung lagi eh. Yalah, dalam silam budaya.

0: tau. Duk tanya Mung dah apa. Tiga orang hak mari kedai Mung tau.
1: Aku pun tak tahu. Siapa? Tapi
0: bukan aku tengok lain macam.
2: Tadi.
1: Orang ni kerja wak bangunan depan tu.
3: Ya sebelum main kedai macam arah ni ada kau wak bangunan orang-orang tadi
1: tu. Tapi dia cakap tu aku tak faham mana.
2: Dia pedih tadi bukan orang-orang itu tau.
1: Kang ajak gue takut juga aku.
2: Aku tengok spektor ni macam bong.
1: Mana?
2: Kau kawan Mung ke? Bong.
4: Ha? Ah, ya bukan gitu. Ini juga ada mari.
1: Aku takut minat eh. Aku tak boleh sebab dia ni banyak orang isu-isu gitu. Aku takut eh.
0: Duduk surang ni.
2: Jadi boleh dia ni orang duduk marah sangat isu. Orang kata pelarian tu kan.
1: Tapi yelah dia tak buat benda. Dia buat kerja tapi gitulah.
3: Ibayong boleh.
1: Ibayong boleh. Ibayong tapi tak biasa kan bukan orang kita kan. Kita bimbang juga. Takut dia tak tahu budaya ke apa.
2: Isu dia ni buat orang nak marah sangatnya. Dia orang ni orang pelarian. Mari duduk tempat kita. Tapi tak menghormati kita, budaya kita ni tak hormat. Untuk kita nak marahnya gitu. Tapi kita jangan ambil tindakan sendiri kadang-kadang.
1: Tapi
2: tu
1: tapi tak boleh juga
2: yang itu. Dekat berlaku kat mana, kat satu kedai guci tu, dia pergi belasuh orang
1: orang kita
2: pergi belasuh orang asing.
1: Tak boleh lah gitu. Sementara SM tak boleh lah. Kita nak pun kita tak boleh buat debit tempat sendiri juga gitu.
0: Takut dia buat benda tak bulat ikut orang.
1: Tapi yok, kita ni baik deh. Maknanya
0: bukan Malaysia ni baik.
1: Kita maknanya bukan cari rezeki sini, carilah molek super jok kalau kita
2: pak orang, orang Malaysia ni memang baik. Tapi kalau boleh jangan guna kebaikan kita ni, dia orang ambil kesempatan.
0: Selagi tak atas kepala dia panggil orang bagi betim deh.
2: Pihak-pihak berkuasa pula. Pihak-pihak berkuasa ni tolonglah berhati sikit.
1: Yelah aku bimbang wang. Takut dia gini set-set tu tukar sama ni. Lebih kurang. Itu bahaya sain-sain gitu.
3: Dah belajar masa
1: tu. Bukan mumpung awal. Tapi nak royaknya. Tapi kadang-kadang gitulah dok. Orang kita
0: dah kata gua ni mek jago.
1: Kau kita milih kerja je gue.
0: Orang kita ni tengah hari diri baru bangun.
2: Dah kata milih kerja dok juga. Bukan. Tapi sektor orang kata sektor pekerjaan
0: industri
2: kita. Hak baru ni di Melaka tengok dok. Satu jawatan pekerjaan tu berapa orang ramai
0: beratus. Orang kita tak ambil kerja.
2: Bukan orang nak minta kerja betapa orang sekarang ni banyaknya kerja apa dia banyak orang tak ada kerja.
0: Dah dia pilih.
2: Tak pilih.
0: Tak nak kerja dalam ikong kata mu menyarah wei.
1: Betul lah Mina. Tapi belum ni dok ramai mana mai minum air kedai aku tengok ni macam ramai.
0: Dah wayaknya kalau tak ada orang di mi tak bangunan kita kat Malaysia ni dok jadi.
2: Tadi di minum air kamu ni bayar tadi.
1: Bayar.
2: Saya tengok pitih-pitihan ni bayar kamu mesti dok.
1: Tapi dia cakap banyak lagi
2: tu. Bukan pasal ada piti betul negara mana dia bayar piti kamu tu.
1: Bukan betul dia tukar tu.
0: Ama sekali ada gambar daun haji.
1: Cuma bimbang juga kita sebab dia takut dia tak tahu budaya tempat kita. Benda apa boleh, benda apa tak boleh.
2: Aku takut bimbang gini ya, mari kedamu semua lagi awang jadi ngajuk.
1: Oh tu lah.
2: Ngajuk awang. Sebab mari lagi. Mai jauh kenal orang lain pula.
1: Tak minat aku set-set ni.

0: Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Okey, satu suara, satu jiwa.
2: Jadi gitulah, Cik Heng, kita bersama-sama lagi dengan tetamu kita, Rasulullah Budaya Terbitan Ayoteh kita. Seorang penulis novel Saidino Azam.
1: Seorang penulis, kalau kita sebut tadi, kita ada banyak kali kita ulang. Penulis novel, kalau kita tengok, di antara banyak-banyak versinya, paling famous adalah versi Seram lah. Jadi mungkin kita tanya, kita pun tadi sembang juga secara off air. Saya banyak dengar pengalaman dua-dua tu tadi kat atas sembangnya Azam. Tapi maksudnya satu benda yang saya tengok Azam dia bawa apa tu, elemen ataupun adaptasi nyata ke dalam novel. Maksud kalau kita ni orang yang macam saya bergiat dunia seni, daripada novel adaptasi menjadi nyata.
2: Jadi itu pentas.
1: Tapi dia nyata ke novel. Jadi mungkin dari segi penjenamaan semula ataupun karakter-karakter tu, adakah dibawa seketul masuk ataupun di
3: ubuh.
1: Supaya dia, sebab kita tengok lah rentetan-rentetan dia, siapa nak menyegak kata kepada jiwa membaca.
2: Ada hak dok boleh baca habis.
1: Dok tentu arah pun ada.
3: Sebenarnya kita ni macam apa ni, pembaca macam saya cakap awal-awal tadi. Sifat ingin tahu manusia ni, sebab kita ni hidup berjiran dengan makhluk sebelah. Bila kita hidup berjiran dengan makhluk sebelah ni, kita kadang-kadang tu kita nak tahu juga mana alam sebelah tu. Bila sifat macam tu dah yang sekarang ni, kalau kita tengok setiap malam lah orang buat live cari hatu. Jadi macam ke bisnes pula, satu pekerjaan pula, orang bagi gift semua-semua tu semata-mata cari hatu. Tapi hakikatnya sebenarnya dia orang ni, selapun ditulis dalam Al-Quran sendiri, benda ni memang payah untuk dilihat. Hanya golongan tertentu saja
2: yang terpilih,
3: yang terpilih, yang khasyaf matanya, yang boleh nampak. Macam saya ni, pada kecil memang saya nampak. Yang anak-anak saya pun saya nampak. Yang baru anak saya yang berusia 5 tahun, ni saya boleh kongsikan sikit kat sini, dia pengalaman ni. Benda macam ni kadang-kadang tu kita kena percaya, sebab orang luar ni dalam diam, dia orang ni menggunakan benda-benda macam ni sebagai khadam. Pun ada.
1: Ada.
3: Cik Heng sendiri tahu tu. Jadi benda macam tu ni, saya tak nak burukkan nama-nama kedai ni. Jadi saya rahsiakan nama kedai ni lah. Hari tu saya satu family nak pergi jalan-jalan lah, orang kata pergi bandar semua ni kan. Kata rasa nak, lama nak makan nasi ayam. Kata bukan nasi ayam katih dah, nasi ayam baru pergi nak lama. Nasi ayam katih ada benda
1: dah ya.
3: Jing masuk, jing bayo. Jadi dangi promo dah habis. Jadi bila saya masuk kedai tu, saya tak rasa apa-apa, sebab kedai tu memang ramai semua orang. Tapi hari tu tak ramai mana. Saya pun semeja tu duduklah anak-anak saya dengan si semua tu. Anak wife saya tegur. Kata papa, dia kata apa? Ayah ni bau busuk lah, dia kata.
2: Sudah
3: ayam bau busuk. Jadi kita ni makan je pukul lapor. Mahang je. Tolok kayu batu.
1: Betul. Faham betul.
3: Lepas tu bila malam pun, lepas tu memang ada bau sikit gitu tu. Tapi ni lain yang bau dia gitu. Anak saya tu pada waktu tu, ni 5 tahun dah. Waktu tu dia umur dalam 3 tahun. Dia tahu bapak dia ni nulis tatu. Kadang-kadang tu saya tengah nulis dalam bilik, dia masuk nyoh. Dia duduk sebelah saya, dia tengok buku-buku hatu banyak ni. Hatu.
2: Koleksi
3: hatu. Hatu kata. Dah muka cover buku contoh eh. Cover buku gini. Memang.
2: Tengok cover hok gini, ada apa lah.
3: Cover serang gitu pun. Kata. Tak tahu what is coping. Bila cover serang gitu pula, maknanya dia orang, anak saya nampak lah. Hatu gini. Hatu saya kata, takut hatu yang kacau papa nulis. Biasalah anak main kacau, saya hilang fokus. Macam lagi hatu main kacau Google gitu kan. Lepas tu dia lagi main keluar. Jadi dia dah biasa tengok hatu tu. Dan waktu kita kedai makan tu, kata Pa, Hatu. Tengah makan ni, tak ada buku hatu pun sebelah saya. Makan nasi ayam tu, dia tengok hatu. Wah, saya meremang tu.
2: Naik bulu goma.
3: Tengok ni kata. Saya masa tu buat dek, sebab tu pelanggan nak gambar. Jadi budak gambar tu kan. Saya tengok kata ada benda pun, alang kayu, mata saya memang tutup tu.
2: Kata ditutup.
3: Saya tanya, kat mana? Hatu atah. Dia kata gitu. Budak lah, budak 3 tahun. Dah apa lah tu, ubah kata, dah guna eh. Ini saya cakap, baca Bismillah 5, Baca tiga ko, okay. Saya cakap gitu tu. Teruskan, jangan berhenti baca ayat kursi. Sapa walaya du'un, sapa walaya du'hib zoma tu. Ulang tujuh kali. Saya cakap macam tu. Saya cakap macam tu. Saya dah sedar pun tuan-tuan kedai kat belakang kan. Baca makan-makan-makan tu. Lepas tu makan aku. Makan je. Makan je. Teruskan makan. Niat kata, ya, rezeki ni datang daripada Allah kata. Okay. Anda kata kotor dan buruk, benda ni akan keluar juga bila-bila masa nanti. Jadi kita terserah pada Allah. Tawakal tu adalah Allah lah. Anda kata makan. Saya nak bayar. Ini cerita betul ni, saya nak bayar. Tuan kadar tu langsung tamu tengok muka saya.
1: Okay,
3: tamu tengok muka saya. Saya bertanya, saya depan mata dah ni, depan mata ni. Orang ni jauh jenak. Saya tanya, ni meja ni makan dah? Meja ni makan dah? Saya lakonkan balik. Makan dulu dengan dia. Dia kata, oh, tu dok dengar kot saya cakap. Saya nak nasi ayam ini berapa-berapa, hari ini kuah berapa. Dok, makan dulu kan? Dia kata. Dia gubah.
2: Jadi backing.
3: Saya senyap lah. Saya senyum lagi. Saya fikir positif. Dah ada benda kan. Lepas tu dia kata, oh, makan ayam ni, makan nasi ayam ni. Okey. Air blok. Saya kata, air ni satu, air ni. Dah air dia mana? Diminum air dia? Tanya pula tuan dia, pekerja dia. Dah buat apa pula.
2: Nak bercakap customer kata,
3: tamu tengok. Dah saya diri depan.
2: Cakap
3: saya
2: pun bayar. Tengok pun tamu.
3: Kata dah apa lah. Berapa-berapa lah. Gini dalam 40 lebih lah. Kata bayar. Lepas bayar. Apa ni. Terus sedar hati lah ni. Masuk kereta je. Saya dengan anak-anak semua masuk kereta. Perut masing-masing serentak sakit. Saya cakap ni, saya minta Tuhan lindungi anak keluarga saya. Saya baca bismillahirrahmanirrahim semua tu. Ya Allah ya Tuhanku, dengan penuh berkat doa yang kamu telah turunkan kepada kami semua ni, engkau lindungilah kami selamat dan sedara supaya benda-benda kotor ni buang. Okay, masuk kereta sakit perut. Tak jadi giban dah, pusing balik kereta, masuk balik rumah bergebuk jambang lagi waktu tu.
2: Bergebuk. Sakit perut dah ni
3: belaka. Jadi semua keluar kata. Jadi rumah kata guna kedai tu. Tak apa, kita tu kali tak akhir kita pergi. Tak pergi lah.
2: Maknanya pengalaman tu.
3: Pengalaman
2: sendiri tu. Allah nak tunjuk kan. Itulah kesan.
1: Itu dia antara pengalaman itu yang Saidina
2: Azam. Satu aspirasi juga lah.
1: Aspirasi lah. Kepada
2: Saidina Azam ni untuk menulis novel yang berbentuk macam seram, misteri gitu kan.
3: Betul.
1: Jadi mungkin satu ketika dulu, dia... part Saidina Azam untuk melangkau. Mungkin sekarang ada bakal penulis baru nak masuk. Kita masa mencemburui sebenarnya. Pengalaman-pengalaman sebegini memang sangat memberi inspirasi. Dan sebagai
2: tips ataupun tips pesanan.
1: Lah. Kalau adalah pesanan kepada
3: bakal-bakal. Lah.
1: Bakal-bakal penulis muda. Jen Alfa Azam bila tu.
2: Dari dulu sampai sekarang sama je.
1: Itulah kata.
2: Okay.
3: Kalau saya nak bagi tips kepada pembaca ataupun penulis, kadang-kadang tu pembaca pun dia orang kata tergerak hati nak jadi penulis pun ada kan. Jadi saya bagi nasihat kepada dia orang ni, yang pertama-tama sekali kita nak menulis, tujuan kita menulis tu apa dia.
2: Okay.
3: Apakah tujuan kita? Adakah tujuan kita nak fame ataupun nak duit, money sebagainya? Kalau macam tu takkan kekal.
2: Okay.
3: Saya cakap macam tu takkan kekal. Apakah tujuan kita untuk menulis? Untuk menulis menjadi nama kita teratas daripada semua penulis lain. Takkan kekal. Kita niat kita yang pertama sekali yang saya amalkan dulu. Kita menulis kerana Allah.
2: Okay.
3: Maaf saya cakap lah. Saya mungkin orang takut ataupun orang kata Allah asyik berdakwah. Nah, itu yang tujuan saya menulis. Saya menulis kerana Allah. Kalau saya mati pun, Allah juga yang akan bawa saya ke mana-mana yang baik. Jadi dalam penulisan tu juga, dakwah ni penting. Dan setiap penulisan tu juga akan membawa kita ke mana kita nak bawa. Contohnya buku ni, kita nak bawa pembaca ke mana? Okay, kita bawa pembaca kepada orang kata kesedaran diri. Dalam dunia ni, kalau boleh jangan bersekutu dengan syaitan. Kalau bersekutu, kamu akan duduk dalam tempat syaitan duduk. Di mana? Neraka lah.
2: Maknanya boleh fikir masa ni saja. Nak fikir masa ni.
3: Sebab tu saya kata datang. Nak jadi penulis kena ingat mati dulu. Jadi orang terkejut kata itu saya pernah cakap mana-mana. Nak jadi penulis ingat mati dulu. Ingat mati dulu. Lepas tu baru kamu akan jadi penulis. Kita jangan menulis sesuatu sebab dulu kecoh, viral, kutipan royalty dia mencecah ratus-ratus ribu ringgit sebab dia menulis cerita yang orang kata membangkitkan gairah. Jadi pembaca, penulis-penulis muda, pembaca-pembaca muda ni beli. Adakah disedar buku-buku yang ditulis tu akan menyebabkan dia juga akan di hukum di di bawah sana nanti.
2: Okay. Itu bahaya. Kena ingat. Yang kena tu ingat. Satu kena ingat, betulkan niat dulu.
3: Betul niat, okay. Nulis tu kerana Allah yang pertama.
2: Ya, saya setuju dengan pandangan saudara Said Hasan.
1: Oh. dia punya apa macam wacana tu.
2: Fokus. Okey. Jadi gitulah. Terima kasih banyak.
1: Mungkin jugalah kita ada lagi sikit masa lagi.
2: Okey,
1: sebab Agama tanya ni. Okey, di mana nak dapatkan novel? Kita bagi ruang. Novel Saidina Razam.
2: Okey. Contact siapa ke
3: atau novel ramai yang contact saya minta dengan saya sebab dia kena autograf saya sebenarnya.
2: Baik.
3: Tapi masalah stok saya amat terhad, cukup terhad. Saya boleh beritahu dekat mana. Yang paling mudah dan juga orang kata murah dekat kedai Oren. Kedai Oren tahulah kat mana kan. Dekat Sapiah. dekat Makcik Sapiah.
2: Misteri juga.
1: Tukar cerita tu macam cerita misteri. Arah pun misteri juga.
3: Jadi dekat Makcik Sapiah tu banyak potongan harga. And then taik je nama saya. Bukan saya yang jual. Seller yang jual. Saya nulis je. And then dekat TikTok dia pun ramai yang jual. Dan harga dia di kedai buku dan juga di online ni lebih murah online lah. Jadi boleh dapatkan situ. Yang terbaru ni baru lancar di Pesta Buku Antarabangsa KL. Dan dapat tempat pertama novel seram terlaris di Pesta Buku Antarabangsa KL. Alhamdulillah.
2: Okay, baik. Itu dia Saidina Azam, penulis novel seram.
1: General seram di seram. Yang paling penting teh.
2: Ya.
1: Anak orang Terengganu kini.
2: Orang Terengganu kini. Jati Terengganu.
1: Hebat di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa.
2: Sebenarnya Saidina Azam ni. Cuma kita perlu ketengahkan anak-anak muda di negeri Terengganu yang berjaya ke peringkat di peringkat yang tinggi.
3: Ada saya sambung sikit. Ini bonus kepada semua yang
2: bagi
3: RTM ni.
2: Baik.
3: Sebenarnya buku ni sebelum diterbitkan lagi dah ada ura-ura untuk dibawa ke filem.
2: Okay.
3: Dan buku ini juga insya-Allah tak lama lagi mungkin akan dipasarkan di luar negara lah.
2: Baik.
3: Insya-Allah. Jadi doakanlah supaya buku
2: ini berjaya. Naik bergombor saya.
3: Kenapa? Ya,
2: sebab
3: beratu ke?
2: Bukan. Ini tak ada kaitan dengan seram ke benda. Okay. Tapi bila saya dengar anak muda negeri Terengganu yang cukup berjiwa besar sampai tahap kata nak pengak tawasa jadi kita rasa suka. Kita rasa seronok dengar kejayaan anak muda negeri Terengganu kita. Alhamdulillah. Semoga berjaya. Kita doakan yang terbaik untuk Saidina Azam. Semoga berjaya dalam bidang yang diceburi. Dan semoga ada peningkatan. Demi peningkatan dalam
1: ke peringkat yang lebih tinggi.
2: Kita doakan sama-sama untuk. Dan kita sokong.
1: Kita sokong. Kita support. Lagi-lagi kawan-kawan kita semua. Kawan-kawan lain. Gitulah. Katih kalau rasa nak rasa apa ilmu tu lebih dalam. Katih beli buku Saidina Azam. Rebuh. Minum.
2: Saya dah ada satu. Saya dah ada buku Saidina Azam.
1: Minum air rebus tangan tu.
2: Dan saya pernah buat program pun dengan Saidina Azam dulu kita buat di sini kan. Dalam Riuh Damak hari tu. Ingat tak?
3: Dengan arwah Mazlang.
2: Azam Manan. Penulis Nikita Anu juga. Sekarang anak-anak dia. Najmi Maziz. Okay. Baik.
1: Jadi insyaAllah jadi mungkin saya kata saya terima kasih sebanyak
2: banyak-banyak yang menonton di Facebook. Ada Facebook kan?
1: Ada.
2: Di menonton di Facebook dan juga di menonton di TikTok. Terima kasih banyak dan
1: selamat banyak. Tadi kita ada singgahan daripada seorang otai yang orang tengah kita juga.
2: Siapa tu?
1: Ahmad Taib Au kita.
2: Okey.
3: Kawan saya.
1: Betul. Baru ni Ahmad Taib Au main sini.
3: Tahu?
1: Kang. Lepas tu kita bawa Saidina Azam pula. Lepas ni siapa lagi insyaAllah. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi
3: insyaAllah.
1: Kawan pun dalam silam budaya teh.
2: Jiji
1: okey.
2: Kawan negamuk orang kita.
4: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang rayak. Tukang rayak main lai, gaiti, kayu perahu. Kesok mana dulu, dia budaya ujung tu kok. Jatuhlah sungai, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Okey, baik. Kita mari semula, Teh. Dalam ruangan Jamak Kigong. Jadi, untuk hari ni, Teh. Tadi kita dah... terima kasih banyaklah untuk Saidi Nur Azam, Azam tadi, sahabat kita lama dah mari sini tau.
3: Sungguh.
2: Jadi kita berkopak ni, kita ke ruangan Jamak Kigong. Jadi, untuk minggu ini. Untuk minggu ini, Jamak Kigong.
3: Apa dia kalau minggu lepas? Pagok.
2: Minggu lepas Pagau.
3: Minggu lepas Nu dah. Panung. Tapi
2: Pagau, Pagau lama.
3: Sama kita.
2: Ya. Okey.
3: Kalau minggu ni benda berkaitan dengan rumah kan? Tak ada benda.
2: Dia hampir sama.
3: Okey.
2: Kita bawa tahun ni. Tahun ni. Blok doh. Minggu ni. Okey. Minggu ni kita bawa adalah ukiran hiasan.
3: Ukiran lah.
2: Hiasan. Ada ukiran yang bukan hiasan.
3: Bukan ukiran saja. Kalau ukiran ni nak ukiran saja. Kalau hiasan ni termasuk juga ukiran. Corok tu, corok ni. Hiasan rumah boleh juga.
2: Honing lah macam
3: hiasan rumah lah kan?
2: Hiasan lah rumah lah. Ukiran jarang untuk ni lain. Biasa hiasan rumah lah.
3: Hiasan rumah ni benda macam Jamak Kigong dia mengingat lagi lah. Siapa kelening.
2: Macam ke hamba ada teh. Hamba ada siapa sekarang? Hamba pegang. Ukiran tembaga. Tepat letak kaki basu. Ada tepuk.
3: Ada tepuk.
2: Tapi cuma hamba dah tahu nak pergi taking mana. Nak takut dulu ibat tu.
3: Okey. Hiasan eh.
2: Ya, dak semestinya. Dak semestinya tembaga.
3: Tembaga.
2: Kayu bulai. Plastik. Bulai ada ke plastik?
3: Bulai.
2: Dak.
3: Untuk ukiran saja.
2: Lepas tu juga. Ukiran yang pattern mana? Yang hamba jumpa baru ni teh. Dan juga kemarin yang bertengok kemarin. Ukiran di dinding, ukiran bunga lawang.
3: Awal arat.
2: Awal arat ke?
3: Awal arat di bertemu ujung.
2: Jadi mari bawa bunga lawang lah.
3: Bunga lawang. Hiasan ni macam-macam, bukan ukiran
2: macam-macam
3: saja.
2: Tapi
3: hiasan ni macam juga benda hak lukisan lama.
2: Betul.
3: Betul lepas lah. Tu ayat tulisan ayat Quran lama.
2: Palagi awang dia bukan. Awan larat.
3: Awan larat.
2: Benda
3: bukan
2: ni,
3: awang
2: bukan,
3: orang tu.
2: Bukan di jawang, bukan.
3: Awan larat ni merupakan satu nama ukiran. Ukiran.
2: Ya.
3: Dia betul ada bentuk wujud yang tertentu. Dia macam kabul uti.
2: Kabul uti bagi bening. Dia satu satu benda yang seni ni bukannya mudah. Nak faham.
3: Dia tahu lah tu dia belajar.
2: Okey. Dia ada kalau sebut apa tu orang panggil? Kalau sebut awang, okeylah, awang kita panggil lah awang larat tadi dok. Awang larat tadi dia ada motif sebenarnya.
3: Ada
2: motif.
3: Syafiq kata pucuk gebung ada juga.
2: Ada betul.
3: Ada pucuk gebung.
2: Pucuk gebung. Dia ada bunga ketamburi. Kemudian ada itik pulang petang. Lagi kalau tak silap saya lembah bergantung.
3: Banyak nama ukiran ni.
2: Itu kalau ukiran banyak sebenarnya ni.
3: Banyak.
2: Sebab dia kalaulah satu seni awang larak yang menghiasi apa tu kau panggil? Wah tradisional Melayu ni. Jadi yang bermotifkan flora dan fauna lah. Jadi kita tekan bola oleh kerana kata dah sebut salah satu tadi. Ukiran awang larak ni dia ilham dia ia dapat daripada alam kita sebenarnya.
3: Betul. Awang alam alam flora.
2: Dia awang yang berarak apabila dia angin. Kalau kita perasan awang larak ni dia kalau kita tengok ke atas arak dia ada satu bentuk alunang tu. Alung.
3: Beralun.
2: Jadi bila dia angin dia jadi jadi satu corok yang menarik. Jadi orang mengambilkan satu corok yang berkisahkan ataupun berwujudkan berinspirasikan daripada awang yang berarak.
3: Betul.
2: Di mana ada juga yang kata deh, ini sejarah lah sebenarnya. Ada juga yang mengatakan bahawa nama ni diambil sempena nama seorang anak kecil bernama Awang yang menggarih tanah-tanah sehingga melaratkan menjadi bentuk yang cantik.
3: Itu sejarah dia.
2: Dia ada lah. Tapi sebenarnya banyak olahan-olahan dia. Dan juga kalau sebut Awang Larat ni, dia corok yang paling dimuliakan dalam apresiasi seni ukiran Melayu klasik.
3: Itulah semua orang sebutnya.
2: Asalkan sebut ukiran Melayu,
3: Awang Larat.
2: Awang Larat lalu.
3: Macam Syafiq Alauddin kata, dekat mimbar biasa ada ukiran.
2: Betul.
3: Dekat mimbar masjid. Alam flora. Simbol ikonik kata Syafiq.
2: Betul. Dan juga Awang Larat ada dua. Yang pertama Awang Larat Melayu. Okay. Yang kedua Awang Larat Jawa. Ning sedikit sebanyak info yang kita boleh kongsi.
3: Baik.
2: Dalam jam
3: ini. Dia mana aku mana? Boleh atas WhatsApp?
2: Boleh. Jadi 010-344-6632. Hari ni dia info hari ni dia berat sikit.
3: Berat sikit lah.
2: Tetapi benda ni kalau kita dok kabur, dia lama kelamaan dia akan
3: Orang kata
2: Hilang
3: ditelan zaman.
2: Ditelan zaman kan? Kalau ada nak kongsi lah, ada nak kongsi. Kalau lah di rumah Dema. Ada ukiran-ukiran sebegitu.
3: Boleh, ada hiasan-hiasan lama. Boleh, bukan semestinya ukir kan? Ada hiasan-hiasan lama.
2: Dia awang yang biru ni, orang panggil gurauan yang tanpa asas. Kita tentang benda yang zaman kigong.
3: Zaman kigong. Dulu-dulu
2: kita
3: kala.
2: Kita berfokus kepada ukiran-ukiran hiasan. Tiba-tiba awang yang biru. Kalau gitu, baik kita cakap pasal pokok langit.
3: Pasal pemandangan langit yang biru.
2: Okey, baik.
3: Pasal hiasan dulu.
2: Ya, pasal hiasan dulu. Baik. Boleh atas WhatsApp di
3: 010-344-6632. Tunggu bersama-sama dengan Cik Heng.
2: Dan juga Kak Teng.
3: Dalam
2: Jaman Kigong.

0: Okey, baik tadi teh kita sebut pasal ukirang
1: kita betul mula.
0: Saya selalu sebut siapa lagak orang tak ada orang nak betul.
1: Bunga benda yang sebab dia bunga lawang.
0: Amba sebut bunga lawang sebab
1: amba bunga kerawang.
0: Corok ke ukiran kerawang. Siapa saya sebut bunga lawang tak ada orang betul nak ha. Sebab ada orang kata ke saya.
1: Yeah.
0: Dia kata Cik Hing wahai bunga lawang. Kita baca lawang tu kita bukan kerawang.
1: Ha.
0: Tapi kita sebut bunga lawang. Bukan kan. Ukiran kerawang.
1: Kerawang. Ha. Gitu.
0: Ya. Yeah. Ada yang cerita pasal awang larak tadi, awang larak awang larak Melayu, awang larak Jawa, kemudian ada awang larak beribu. Lagi sebenarnya, okey, awang larak ada kita kan bermulik. Dalam konteks seni Melayu, awang larak merujuk kepada corak hiasan yang berasaskan unsur tumbuh-tumbuhan seperti daun, bunga, batang dan suluh yang disusun secara berhalung. Itu saja. Kalau kerawang dia lain.
1: Kerawang.
0: Kalau awang dia tu awang dia jadi apa tu lain?
1: Tu
0: awang lain. Tu awang kang. Okey.

0: Mama dulu buat jambangan bunga menggunakan tali ropia.
1: Kanah jetih.
0: Dan perhiasan dinding dengan guntingan ting, dengan buat betul udang, bunga dan sebagainya.
1: Kanah jetih. Kanah pula, kanah dulu dia kata jamah kirung dulu masa Kak Noh kecil-kecil ada dah meja Jepun rumah mok.
0: Mengukir
1: kaki dan tepi untuk letak hidangan dalam talang. Balik kapung tengok-tengok duk bawah rumah. Ada cara sayang pula. Pesen lain ni sama tapi tak serupa macam dulu. Betuk dia.
0: Hama jumpa dulu teh. Tepok sih. Bukan tapok. Tepok sirih.
1: Oh, tak ada kata benda bekas sirih.
0: Bekas sirih tu lah. Dengan gobeknya. Perasan tak ukiran pada ulu gobek? Ukiran pada ulu gobek sirih. Kemudian kaki tepok sirih. Kemudian ukiran pada pada ulu ulu Allah Rabbi apa tu ulu kacik. Ulu kacik Minang. Ada yang tak ada ukiran. Tapi saya pernah jumpa yang ada ukiran. Kecil je. Di antara yang macam ke Amar Raja tengok lagi ukiran-ukiran hok dulu lagi tak ada dah. Ni ukiran kepala celok.
1: Betul. Patut untuk celok.
0: Kerawang kan? Kerawang kan? Okey.
1: Dia ada ukiran jugaklah.
0: Saya ada kekanda saya.
1: Tempat ambil ni.
0: Di ruangan komeng. Yang kata payah nak jumpa tu kekanda saya. Memang payah nak jumpa. Jadi maksudnya hari ni sebut kata ukiran dulu hok yang learning nak jumpa tu sangat-sangat jarang. Di antaranya ada di situ. Okey. Tadi ada kawan kita khabar tadi. Ukiran member masjid. Di Terengganu lah. Di peringkat negeri Terengganu kita ni haluh pada pandangan. Dalam pada makna setiap lengkung je membawa seni, setiap ukiran dia menyimpan keindahan iman dan warisan. Salah satu seni kod Islam, betul?
1: Betul.
0: Ini Awang Larak Jawi.
1: Jawi.
0: Ya. Ada yang
1: benda gitu payuh duduk jumpa.
0: Payuh. Sungguh. Sangat payuh. Hari ni kalau kita cakap about benda-benda yang kadang-kadang kau orang kata siapa nak tak ada info yang lebih jarang ke. Okey, baik, kami cuba dapatkan info yang lebih jarang orang sebut. Ada tapi sangat jarang. Okey, kita ada ukiran. Okey, macam ke saya kita kabur tadi, macam ke Syafiq kabur tadi, Syafiq Alauddin, Ika Rosa kabur,
1: Ika Raha.
0: Raha.
1: Raha, kami panggil Raha.
0: Dok ingat di mi.
1: Kak Ban ni letak gambar Raha dengan gambar Mek Pisah.
0: Okey,
1: ni Sarang Pisah.
0: Hamba Sarang Pisah. Sarang Pisah. Okey, di Pisah benda lagi. Pisah Allah Rabbi. Pisah
1: Bikau.
0: Bukan.
1: Pisang meleh.
0: Semeleh se. Saya guna seloloh.
1: Pisang meleh.
0: Dah
1: ingat.
0: Siang daging itulah. Apa benda nak sebut tahu.
1: Dah ingat dulu sebut benda.
0: Nak buat benda apa ni? Tangan kalau kat TikTok. Orang kata kat TikTok. Orang kacang.
1: Orang napok lah benda-benda.
0: Nak buat lagi? Pegang kulit lembu. Kau daging.
1: Pisang lapuh.
0: Macam Kelate. Okey. Kita ada DJ Farah kabar. Pisah ke apa ke bukan? Pisah lapoh. Terima kasih juga
1: ayuhnya,
0: ni.
1: Ayuhnya.
0: Rosmawi Abdul Latif kata tu. Pisah lapoh. Tangan duk gini ni. Tunjuk.
1: Jadi aku pun mari.
0: Ambil dia sebut pisah loloh ni. Nak mulut nak kabar dedeh kulit tu. Dedeh kulit lembu. Faham tak? Tapi nama Pisah Lapoh. Hulu pekaka.
1: Orang panggil. Kemudian Pisah tu untuk buat lapoh aja.
0: Okey. Hiasan jahe tang leher.
1: Mana?
0: Kita nak ukiran. Macam saya untuk yang hok warisan hok peninggalan arwah ayah saya ni. Ulu pipik. Ambil senja apa tu pagi? Pisah dia punya ulu dia ulu pipik. Keris.
1: Keris.
0: Ukiran ulu pipik. Keri.
1: Ni kukunyu ni. Apa dia bagi ni? Kukunyu.
0: Ada ukiran ke? Mana?
1: Ada ukiran kat kukunyu.
0: Ah, oh.

0: Cumi dia. Okey gan dia tu.
1: Mi Kak Ayung.
0: Mi bukan pada pagi esok.
1: Mi pagi esok. Oh, kukurang. Ada corok. Kukunyok
0: dah. Habis lama ada corok.
1: Ni, corok-corok daun paku ke baki. Habis tengah. Okey, jadi kita boleh cerita lagi. Oleh itu, teh, kita sebenarnya ramai yang nak cerita pasal ukiran-ukiran Melayu lama.
0: Okay.
1: Di Terengganu sahaja sebab pendengar-pendengar kau bukan Terengganu pun ada.
0: Ada.
1: Okey, jadi kita...
0: Tawakul sekejap.
1: Waktu
0: asur lah.
1: Kita akan bawa waktu asur lah. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, waktu asur kita pukul 4.39.
0: Okey.
1: Okey, di Besut Setiu pukul 4.41. Hulu Terengganu 4.41.
0: Okey.
1: Di Kemamang dan juga Dungung pukul 4.39.
0: Okey, tawakul dululah.
1: Baik, jadi untuk sarasan kita hari ni insyaAllah yang mana... bersama-sama kita dalam jamak kirim. Nanti kita akan sebut lagi pasal ukiran-ukiran.
0: Ya, kadang-kadang lah. Sebab pukul 5 utama, 5 petang.
1: InsyaAllah. Okay. Kau ke mana pun dalam JJ, okey.
0: Mana kamu
1: orang kita.

Okey, baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4:39 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan ototnya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serengan-rengan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serengan-rengan azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia ringan sekali. Hok ringan sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok kata teruk dah, teruk dah tu dia ringan sekali. Otak kita, hok kita jaga, pala kita, hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita supaya jangan tergok. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki.

0: Okey, baik. Jojo, okey, guna gambar orang kita.
1: Guna gambar tu kita. Dan lagi lah.
0: Dan lagi lah. Sikit-sikit lagi.
1: Berkongsi. Jaman kirung.
0: Jaman kirung. Benda tu memang tak ada dah. Tak ada dah.
1: Payuh dah nak carinya.
0: Kalau kita nak carinya, ukiran kerawang.
1: Tak tahu pun kuana dah.
0: Tadi, awal larat tadi.
1: Tak tahu apa kuana dah. Kuana dah.
0: Ya. Kalau ada ada Sipang pun, hanya sebilangan orang saja ada Sipang dengan Kazanoh.
1: Ada.
0: Tapi dia dah jadi satu Kazanoh.
1: Ya. Macam dia dulu terhanu dekat Pepau ada kan. Hak Pok Tung punya tempat tu. Adalah rumah-rumah lama. Kita boleh tengok lagi.
0: Macam Salim Kabur, gobok mekak.
1: Ada juga.
0: Zaman arwah mak dulu, adalah ukiran kerawang pada cermin tu. Betul.
1: Ada.
0: Perasan tak, Teh? Kepala katil dulu. Hak jenis apa naik bunga kereta-kereta. Kereta tengah temu.
1: Dia jumpa tengah-tengah.
0: Gulung kereta
1: temu. Ada rumah tok-tok kita dulu.
0: Betul. Lepas tu kepala katil dulu, dia naik super ke tokak mimbo. Naik kembang apa, alu bekat kembang, kecuk gelok lah atas.
1: Ya. Gelok-gelok apa super tu. Ingat lagi lah.
0: Ya. Tadi tambah lagi tempoh sikit tu wajak dah tadi. Kacik Pinang tu wajak dah. Kacik Pinang yang jenis berukir pala apa tu kau panggil?
1: Pala
0: gobek sirih. Pala ulu gobek sirih
1: tu.
0: Ulu dia tu dia ada pala pipik, pala kira lah.
1: Macam-macam lah.
0: Larik.
1: Orang dulu.
0: Tapi benda tu sebab tu.
1: Tak dodo.
0: Kalau kita tanya.
1: Jumpa. Lalu ke dah?
0: Kalau tanya Gen Y pun saya rasa. Amba rasa. Tak ada yang kenal sangat. Kalau ada pun sebilangan.
1: Kalau tanya pun sajanya. Dia tengok klik-klik gitu.
0: Buat rugi tanya.
1: Tapi. Kabur
0: tak? Hari ni kami bawa kepada peringkat-peringkat kita. Di antara benda yang dah.
1: Ditelan zaman lah.
0: Hampir ditelan zaman lah deh. Korang lari. Korang okey.
1: Korang okey ada okey kan.
0: Lepas itulah. Tu. Dulu. Amba dah tengok. Ketang kayu. Ketang kayu. Ni kita hari ni kita berkaitan dengan ukiran deh. Ukiran Melayu yang. Tak ada dah. Ni. Ketang kayu. Ketang kayu.
1: Dah tahu.
0: Hau tanya tu kan. Atas gini, ketang tu. Ada ukir. Bunyi beruh.
1: Pegang dua yang tangan
0: Zeruh. Gitu. Jadi ketang tu. Ada ukiran di atas dengan tepi.
1: Tak ukirah, ada ukirah. Tak ada pun ada juga. Tapi hak ada, tak ada.
0: Hak amba dang tengok tu. Ukiran bunga matahari. Mananya orang dulu bukannya bunga saja, orang puan saja. Tukang kayu pun
1: mementingkan seni tu.
0: Ini
1: nak suruh nampak cumi ke.
0: Bukan guna. Ada okey. Tu ketang.
1: Ketang tak lagi benda lain, tak lagi udang.
0: Masa sungguh bak makanan lah ke petang
1: kau. Apa dah weh?
0: Apa dah weh? Ya, okey. Okey, lepas tu ada satu lagi. Peralatan tukang juga perasan tak? Ulu tukung dengan ulu pahak.
1: Ulu tukul
0: Ya.
1: Ulu pahak digeligih kan. Lepas tu ada ada ukir kan. Ada ulu pahak.
0: Okey. Kalau di
1: ulu dia tu.
0: Ulu yang berjumpa. Ulu tukul. Dia lukis warna jadi butir-butir. Tarik ni balas gini pulak. Halu-halu comel.
1: Adalah ukir atas sendiri. Macam kau ulu pahak.
0: Ulu pahak. Macam yang berjumpa. Dia ikut alur jari.
1: Dia ada ukiran dia pusing lah.
0: Dia pusing.
1: Dia bulat kan.
0: Dia,
1: bukan.
0: Dia, orang panggil dia?
1: Orang panggil dia.
0: Keliling lah.
1: Keliling.
0: Genggang lah. Gitu.
1: Dia sebab ada sebenarnya. Bukan sahajanya orang dulu buat gitu.
0: Bukan.
1: Dia ada fungsi yang tersendiri.
0: Fungsi. Berfunction.
1: Ada peranan dia.
0: Berfunction
1: Bukan sahajanya letak.
0: Tak, cikgu kamar dah.
1: Cikgu kamar?
0: Saya kata, bukan striker cikgu. Itu striker tu penyerang cikgu. Cikgu. Jangan malukan saya sebagai cikgu. Cikgu.
1: Edok.
0: Striker.
1: Cikgu yang macam gini lah.
0: Striker tu punya yang bola sepak.
1: Kita pun nak baca pun.
0: Tak lah. Malu kata-kata cikgu dah baik. Striker betul. Kalau striker akan terbagi dulu. Dia tempat megang dia tu dia ada ukiran sikit.
1: Ada.
0: Sebab dia terbaga. Bagi-bagi orang akan ukir lah. Lagi?
1: Benda ada lagi?
0: Banyak lagi lah. Ni macam ke lesung kayu tumbuk kepuk ada lagi. Tapi ada ukiran ke dok? Kebiasaannya ada ukiran. Baik, jadi kalau ada siapa-siapa yang ada gambar ke Boleh atau WhatsApp di 0103446632. Gambar-gambar yang berkaitan dengan apa nama ukiran-ukiran tu, nanti kita akan selit lah, cuba mencelah sebut untuk jamak kiong bertanding. Sikit sebanyak kita akan cuba cebuk. Cuba apa? Cuba cebuk. Cuba sebut.
1: Cuba sebut.
0: Cuba cebuk. Aduhlah. Cuba cebuk.
1: Cuba sebut.
0: Ha, okay? Baik, jadi insyaAllah lah pukul 5 deh kita ada utama 5 petang.
1: Lepas tu kita bagi pula dengan pilihan retro.
0: Lagu-lagu pilihan retro. Kita ada Lapor The Way. Kita ada Breeze On Air.
1: Ada
0: apa lagi?
1: Kita
0: balik lah wow.
1: Breeze On Air betul lah.
0: Yelah betul lepas tu. Balik lah wow.
1: Pilihan retro. Balik lah. Habis pukul 6 kan. Aduh, lambat betul ni weh.
0: Apa
1: yang kita jadi gitu ha?
0: Aduh, baik. Cici okey.
1: Mana gamuk orang kita.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Humble Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Baik, Gigi OK gunakan orang kita.
2: Hai, kalau tadi cerita buat OK kan, macam ramai lah orang atas WhatsApp ni. Yeah. Gambar OK kan kursi, OK kan raha, OK kan...
1: kursi ke ni? Kursi nyanda
2: orang? Kursi ni bakali ni ha, makna ni. OK, demand ni atau OK kan apa-apa hak jaman kira lah. Tapi, lep petang ni pukul 5 lebih ni. Kita ke pilihan retro lah pula.
1: Ya, pilihan retro pada petang untuk pilihan saya-saya kita di WhatsApp di
2: 0143443 lah.
1: Jadi untuk pilihan yang kita ada, kita akan siar dua lagu dulu. Yang pertama kita ada pilihan daripada Azing. Azing dalam aku pernah
2: ikling.
1: Ikling. Killing apa killing?
2: Tak, tak boleh. Ada sound dia.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.
1: Okay, baiklah, apa dah weh hari ni, Teh? Kita nak bawa sayang-sayang kita
2: ke
1: Laila Tom Yang Maju. Oh, yang ni kita Laila Tom Yang di Dungung.
2: Kasih dia di Dungung.
1: Di Dungung, ni, Teh.
2: Memang terkenal lah pelbagai hidangan beraskan, makanan lauk,
1: segar
2: panah.
1: Jadi, salah satu tempat yang menjadi pilihan penduduk setempat di kawasan Dungung. Sebab hidangan Tom Yang-nya pekat, pedas dan penuh rasa lah. Jadi kalau sayang-sayang kita mencari tempat makan yang sesuai untuk hidangan tengah hari ataupun malam, Laila Tom Yang Maju merupakan antara lokasi yang boleh kita pertimbangkan. Terletak di Sura Jeti, Kampung Sura Jeti Dungung, dan menawarkan suasana makan santai
2: untuk keluarga lah. Menu dia di Laila Tom Yang Maju ni, Tom Yang Capur dengan Tom Yang Seafood,
1: Tom Yang Putih dengan Tom Yang Merah,
2: nasi goreng kapur dan nasi goreng seafood,
1: mi goreng dan kuih tiap goreng,
2: sotong goreng dan sotong masak paprik,
1: udang masak merah dan udang kicap.
2: Ui, sedapnya ikan bakar serta hidangan makanan laut lain.
1: Jadi dia punya highlight dia sini, ia terletak di Kampung Sura Jeti. Kita tahu Dungu banyak sura kan?
2: Oh, banyak sura.
1: Sura Jeti.
2: Okey. Terkenal dengan Tom Yang gaya Thai yang pekat dan sedap.
1: Jadi pelbagai pilihan makanan ditawarkan, makanan lauk-lauk dan juga pauk. Makanan lauk dan juga lauk-pauk.
2: Lauk-pauk. Suasana santai dan sesuai untuk makan bersama keluarga.
1: Jadi beroperasi hingga lewat malam.
2: Harga berpatutan dan sesuai untuk semua golongan.
1: Jadi Laila Tom Yang Maju merupakan antara lokasi makanan yang menarik di Dungung bagi yang menggemarkan makanan berkuah panah dan kuah periksa dia. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang kalau mari cuti ke Terengganu, peluang untuk cuba sendiri hidangan dekat sini.
2: Okey, sekian untuk segmen Lapor The Way
1: pada hari ini.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor The Way.

0: perniagaan saya dinamakan sebagai Lantana Char Kway Teow, dan kita beroperasi di sekarang di hadapan sekolah menengah kebangsaan Seri Berang, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Saya pilih perniagaan kedai makan ni sebab saya kira perniagaan F&B akan sentiasa boleh survive, dan selain daripada itu sebabnya adalah kerana saya suka masak sendirilah, dan ada sedikit kemahiran tentang masakan tu. Macam mana saya boleh ceburi dalam bidang niaga lepas saya berhenti kerja sebagai penjawat awam. Saya mula fikirkan apa yang nak dibuat untuk jadikan sebagai sumber pendapatan, dan saya fikir saya kena gunakan kemahiran saya untuk memasak lah sebagai satu cabang mendapatkan sumber kewangan ataupun sebagai sumber pendapatan. Buat masa ni kedai buka daripada pukul 5 petang sehingga jam 11 malam, hari yang kita cuti operasi pada hari Jumaat. Cabaran dalam bidang niaga ni macam biasalah, antaranya kenaikan harga barang, ketidaktentuan jumlah pelanggan, dan juga staf yang bersilih ganti, tapi dapat diselesaikan satu demi satu dengan cara yang baik. Selain daripada Char Kway Teow, kita ada mie rebus, nasi goreng. Mie rebus tu mie rebus Terengganu. Nasi goreng, kita ada tom yum, kita ada paprik, kita ada juga mie goreng dan sebagainya lah yang berkaitan dengan goreng-goreng. Masak sendiri, betul, saya masak sendiri dan menggunakan seorang pembantu masak, tukang masak lah. Jenis-jenis Char Kway Teow yang ada, kita ada udang, kerang, sotong, ayam, daging. Kalau special, kita ada 4 lauk yang dicampur ke semuanya. Yang double special, kita ada 5 lauk yang dicampur ke semuanya, termasuk telur mata. Harapan saya lah dalam perniagaan ni supaya agar perniagaan saya ni sentiasa boleh survive dan terus mengembangkan sayapnya, dan mungkin yang akan datang boleh kita produce apa-apa produk daripada R&D yang telah kita laksanakan sebelum ini, insyaAllah melalui beberapa fasa tertentu lah, dan harapan dapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan, insyaAllah.
1: Boleh terus menghubungi saya 012-984-1006 012-984-1006 untuk apa sahaja pertanyaan.

0: Okey,
1: ya. Alif Pandan Bidang, ya. Okey, ya. Okey, lagi kita ada ni
0: Yong dari Kuala Badok.
1: Yong dia minta lagu, kita cuba cari tadi tapi tak ada Yong.
0: Tukar lagu lain. Yeah,
1: tapi dia minta lagu daripada Damas kumpulan Damas Sutera. Dalam Kembara Asmara. Kita lama tu tak lagu tu, kita lagu ni memang di antara lagu-lagu yang jarang sangat.
0: Tapi kita dengar.
1: Nanti untuk next Yong boleh minta semula.
0: Okey, kita
1: tu,
0: cari dulu.
1: Kita ganti dengan lagu Damas Sutera juga. Kita bagi sesat dalam rindu ni.
0: Okey,
1: kemudian kita ada permintaan yang seterusnya dari
0: pada
1: Faiza.
0: Nak dengar lagu
1: Pasir Putih, nak dengar lagu Screen Bila Cinta Didusta.

0: 20 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Gua Negamo Orang Kita.
1: Kita bagi sebulan teh.
2: Lagu-lagu
1: sayang kita hari ni. Cuba ada dua pemilihan lagu daripada yang seterusnya.
2: Ni Alif.
1: Alif pandang bidang nak dengar lagu data
2: Permaisuri.

0: Daripada kepala skring, bila cinta di duster.
1: Itulah dia pilihan ya, baik. Lagu besok sahabat kita dah.
0: Baik. Jadi kita dah pukul 5.49 deh. Mungkin satu ataupun dua lagu lah. Tapi kita rasa mungkin lagu yang terakhir, lagu satu je lah dang ni.
1: Dang selagu je lah. Dang selagu saja.
0: Baik. Jadi sebelum kita nak kabur permintaan lagu yang terakhir, kita nak kongsi satu perkongsian daripada sahabat kita. Cik Adi.
1: Cik Adi eh.
0: Okay.
1: Cik Adi ada mana tu?
0: Adik ni ada di Bukit Amang.
1: Okay.
0: Okay, katanya untuk muhasabah diri. Muhasabah diri, lebih baik kita risaukan dosa-dosa sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Kerana setiap jiwa akan ditanya nanti tentang dirinya, bukan tentang manusia lain.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kita terlalu mudah menilai, sedangkan diri sendiri penuh kekurangan. Lebih utama memperbaiki diri yang rapuh daripada mengungkit aib orang tanpa keperluan. Maka belajarlah untuk sentiasa muhasabah, menundukkan hati dengan rasa bersalah. Kerana orang yang sibuk memperbaiki diri akan lebih dekat dengan rahmat Ilahi.
1: Terima kasih Abang Adi kita. Di jiwa kita supaya kita sentiasa bermuhasabah. Okey, jadi ke mana pun terima kasih banyak, mana dengar ikut arti yang klik. Mana dengar ikut TikTok tadi. Mana dengar ikut frekuensi masing-masing di tempat masing-masing.
0: Terima kasih banyak.
1: Kita jumpa mulalah dalam jiwa.
0: Baik, so, dan insyaAllah esok tugas lagi untuk bulan 9 dalam Nurani.
1: Katanya berasa dah dok-dok untuk bulan 9 lah. Bulan baru pula.
0: Katanya bulan baru lah. Berapa bulan lah. Baik, ke mana pun insyaAllah hari ni kita untuk Nurani kat lagi bersama-sama dengan Ayoteh tau.
1: Sama Ayoteh hari ni.
0: Dan hari ni Ayoteh membawa ruangan hari ni kaunter Faraid.
1: Kaunter
0: Faraid. Di mana bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun. Jadi ramailah hari ni. Mungkin nak tahu,
1: nak kongsi
0: ataupun nak dapatkan kepastian dalam apa tu panggil?
1: Jadi menyisakan
0: masalah pusaka
1: ni. Harta saka bukan jangan main-main be.
0: Tapi gitulah teh. Kita pernah juga dapat saranan daripada pendengar-pendengar yang jarang telefon.
1: Hanya mendengar saja
0: dikatakanlah boleh. Kalau yang nak bertanya, kadang-kadang napuk. Napuk tanya tu kok. Sana telefon orang lain telefon tanya tu. Dia masuk telefon tanya pula. Benda tu berulang-ulang. Jadi ambil cakna lah. Kadang-kadang kita bawa tetamu-tetamu ataupun yang berkenaan. Seorang yang pakar. Dah express saya boleh. Ambil yang apa orang panggil satu sudut di mana kita belajar ni. Kita jangan kira. Kita jangan kira siapa. Tapi seandainya orang tu lebih jauh, lebih berilmu daripada kita. Seorang guru. Maha tu.
1: Kalau dok tahu, tanya. Kalau dok tanya, jawab dia sesat jalan.
0: Betul, eh?
1: Kalau malu bertanya.
0: Dan kalau ada masalah-masalah yang rumit, kita pun syorkan bertanya.
1: Lihat WhatsApp kita ni, 0103-44-032. Jangan tanya kita, tanya Ustaz.
0: Jangan tanya Cehe, jangan tanya Katil.
1: Tanya Ustaz kejap lagi.
0: Kami hanya sebagai contoh, kata tetamu bagi bahan untuk kami. Kami sampaikan saja.
1: Perantara. Itulah kita ni. Sama-sama mengingati antara satu sama lain.
0: Betar.
1: Okey, lagu ngelah ke lagu
0: ngelah? Lagu ngelah ni permintaan daripada Sofi.
1: Okey.
0: Nak dengar lagu Sofia.
1: Sofi nak dengar lagu Sofia
0: Mimpi air mata. Sofi lelaki ni.
1: Ya.
0: Jadi

0: Besut Setiu 96.2.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

antara paparan buletin petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel dipeluas kepada peniaga kecil dan kegiatan sindiket pengedaran rokok seludup dengan nilai rapasan RM800,000 tumpas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Pelaksanaan subsidi diesel menerusi Budi Diesel diperluas kepada peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu dibuat kerana status pendaftaran kenderaan mereka turut menikmati manfaat berkenaan. Penerima juga boleh memohon tambahan kuota subsidi sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Kegiatan sindiket pengedaran rokok seludup berbagai jenama di Terengganu tumpas menerusi 4 kes berasingan di Kelantan dan Terengganu sepanjang April hingga Mei lalu. Pengarah Jabatan Kastam Negeri Terengganu, Hasbullah Din berkata, nilai rampasan termasuk duti dan cukai lebihi RM807,700. Rampasan tersebut melibatkan lebih 900,000 batang rokok putih dan kretek. Turut disita beberapa kenderaan dipercayai digunakan dalam aktiviti penyeludupan tersebut. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes amang seksual ke atas seorang remaja perempuan di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzaimi AWB Rahim berkata, polis menerima laporan berhubung kes itu pagi tadi. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 17 tahun dipercayai mengenali suspek yang juga rakan sebaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Kurungan A atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Universiti Malaysia Terengganu UMT meneruskan agenda kelestarian alam sekitar menerusi program Let's Refuse Plastic 2.0 sempena Jubli Perak 25 tahun UMT. Pengarah program Dr. Izan Jaafar berkata, program itu sekaligus dapat menyebar luas kempen memerangi penggunaan plastik sekali guna. Usaha itu perlu bermula dengan perubahan sikap dan amalan harian seperti membawa beg dan bekas makanan sendiri. Hampir 100 sukarelawan terlibat dalam menjayakan program berkenaan. Sekian buletin ini disediakan Noh Ashran, Haji Muhammad Noh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Jatuh cinta ni boleh buat dua perkara tau. Ada orang jatuh cinta dia boleh buat jadi kurus nak jaga badan.
1: Betul.
0: Ada orang jatuh cinta boleh buat naik berat badan. Asyik duk makan, jumpa je makan, jumpa je makan.
1: Anda pilih yang mana?
0: Pilih
1: kalau
0: yang mana?
1: Boleh pilih yang pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang sihat lah.
0: Bila nak kahwin mereka kata kita kena turunkan berat badan ni macam sebelah.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: yang lepas lah, yang kita tengok dah lepas, jumlah dia semua sekali RM170,000. Ya, ya. Rumah ni, rumah teres ni harga dia RM100,000. Jadi tanah bendang 2 ekar setengah tu jadi apa ni RM50,000, manakala 2 ASB ada RM20,000.
1: Bagi nang ah.
0: Ha, ya, bagi nang. Bagi sama banyak. Sekiranya semua waris bersetuju harta-harta itu dibahagikan sama rata, bermakna dari segi nilaian harta, waris lelaki bersetuju memberikan sebahagian daripada hak mereka kepada waris perempuan, iaitu sebanyak RM14,169.66 tiap-tiap seorang hak lelaki dua orang tu. Dia memberi hak dia RM14,000. Banyak ketika kalau kita tengok, banyak. Ni kata pahala dapat kat lelaki. Kalau dia tak faham konsep ni, rugi. Rugi. Dia dapat kurang pada sepatutnya dan pahala tak ada. Sepatutnya dia dapat kurang daripada yang sepatutnya. Tapi RM14,000 tak ada pahala dia. Dia faham. Saya ni setuju bagi sama banyak. Dapat sebagian saya beri ke perempuan. Nah, jadi, sepatutnya, kalau ikut muka surat 176, sepatutnya yang lelaki-lelaki ni atas harta ni dapat RM42,500 sepatutnya tiap-tiap seorang dari segi nilaian. Tapi apabila bagi sama, dia akan dapat RM28,333. Banyak kurang tu, RM17,166 kurang. Mana dia bagi ke perempuan? Kalau perempuan ni asalnya dapat berapa? RM21,000 je, RM21,250. Tapi dengan bagi sama rata, yang dari segi nilaiannya, perempuan dapat RM28,333. Lebih RM7,000 tiap-tiap seorang. Ha, kan? Ha, jadi kena faham. Orang perempuan pun kena faham yang ni bagi sama banyak ni adalah sumbangan kaum lelaki yang beri pada dia. Dia kena berterima kasih pada yang lelaki-lelaki ni supaya harta tu jadi berkat. Ha, dapat banyak tapi tak berkat. Halal tapi berkat tak berkat. Kena ambil kira. Ha, nah? Tak berkat ni kejap-kejap habis. Gitu. Ya. Jadi sekarang ni, dari segi pemilikan setiap bidang tanah, corak seperti ini samalah corak pembahagian mengikut kadar faraid. Cuma bahagian dia berbeza. Oleh itu adalah wajar sekiranya waris-waris memikirkan warna ni, nama ramah ni, satu cerita lain pula. Yeah? Nak bagi warna. Adakah nak ubah nama belaka semua sekali? Kalau 6 orang, kok 6? Semua tanah, rumah pun nak masuk nama 6 orang. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Pembahagian mengikut konsep takharuj dalam persetujuan. Cara lain pula ni budak bagi sama banyak pula. Tapi dia setuju. Setuju bagaimana? Kita ambil contoh muka surat 177 lalu. Dia 6 beradik. 6 beradik, lelaki 2, perempuan 2. Perempuan 4. Rumah teres. Bincang-bincang tak apa, kita bagi yang adik perempuan dah lah. Setuju begitu. Setuju begitu. Hak lelaki-lelaki dia tak ambil. Kemudian hak perempuan dia tak ambil. Sofia dengan Surya dia tak ambil. Kita bagi adik kita, Sabrina dengan Surina, atas rumah ni, rumah tarikh ni. Orang lain ada rumah belakang dah. Jadi dia bagi kepada ni. Sebab apa dia bagi? Sebab dia ni masih bersekolah lagi dan belum bekerja. Gitu. Jadi maknanya orang lain tu sudah ada apa benda ni? Sudah ada rumah dah. Sudah bekerja dah. Tanah bendang, okey, lelaki dan perempuan ni ambil lah. Dia ambil sama banyak, 4 orang ni. 7 gitu. Dah duit RM20,000, akan hari ni kita pergi ke Sabrina dengan Surina juga. Sebab dia buat belanja sekolah. Kalau kita tengok muka surat 176 tu, bagi mengelakkan pemecahan tanah atau pemilikan beramai-ramai pada sebidang tanah, nak buat nama 6 orang. Jadi rumah teres nak buat nama 6 orang. Jadi kadang-kadang tak fair lah orang kata. Ya tak? Jadi pengurusan akan datang ni, mati pula seorang ke apa ke macam mana. Jadi ada antara waris yang mengadakan perbincangan dan mencapai persetujuan secara muafakat dan

0: redha, meredai. Kena redha. Setuju dan redha. Ada orang dia setuju, terkadang tak redha. Kau ni pahala tak ada. Dia nak kata tak setuju, tak berani. Takut orang kata gitu ke ni. Jadi, dalam perbincangan tu, tak apa. Ya, setuju. Tapi di belakang dia tak setuju. Saya tak redha. Bagi apa, bagi kat dia, kita pun ada juga hak patutnya. Dia main ayat macam tu, maka di situ rugi. Dia rugi. Kalau dia bersetuju tapi tidak redha. Ya? Dia nak kena bersetuju dengan secara mufakat dan redha meredai antara satu sama lain. Kaedah ini, kita bincang ini, tidak bercanggah dengan hukum syarak. Mufakat. Tidak bercanggah. Sebab kita tahu dah. Asal hak kita, kita tahu. Berapa nilai yang dia berapa, berapa patut kita dapat. Asalnya lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Tapi, okey, sepatutnya tiap-tiap ni, tanah rumah ni, tanah materi, hak 6 orang. Tanah benang, hak 6 orang. Duit, ASB, hak 6 orang. Tapi dia pun bersetuju dengan cara muafakat. Malah, digalakkan bermuafakat. Demi menjaga keharmonian keluarga dengan semangat persepakatan. Dengan semangat tolak ansur dan mengutamakan saudara yang kurang bernasib baik dan memerlukan. Ia sekaligus dapat membangunkan dan mengusahakan tanah pusaka itu di samping memupuk ikatan ukhuwah dalam kalangan waris. Mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi cara muafakat ini sangat digalakkan. Boleh pahala, besar pahalanya. Mengeratkan hubungan silaturahim, lagi besar pahala dia. Ha, jadi rumah dia bagi kat Sabrina dengan Surina. Sabrina dan Surina belum bersuami dan masih belajar. Muka surat 177. Ulasan tu. Abang dan kakak mereka dengan rela hati memberikan rumah pusaka itu kepada mereka sebagai jaminan bagi mereka berdua pada masa hadapan. Tak tahu lagi dia ni macam mana dua-dua orang ni kan. Jadi tak apa, bagi kat dia lah. Kakak dengan abang ni dah apa. Kita ada dah ke macam mana. Jadi tak apa, kita bagi kat adik-adik kita ni. Sebaliknya keempat-empat abang dan kakak mereka hanya bersetuju mengambil tanah bendang je yang nilainya lebih rendah daripada nilai rumah. Rumah tu 100 ribu. Rumah tu dia bagi kat dua orang tu. Seorang dapat 50 ribu. Manakala tanah ni 50 ribu. Dari bagi, dia bagi 4 orang. Sama banyak. Jadi dalam 17 ribu itu je seorang. Tapi dia setuju. Dia setuju. Dia tahu dah bahagian dia. Cuma dia setuju dengan begini. Oleh itu, kerana Sabrina dan Surina masih belajar, mereka juga diberikan wang ASB itu juga untuk membiayai perbelanjaan pelajaran mereka. Tak apa. Jadi Sabrina dengan Surina ni dapat 120 ribu. Bila kita nak campur, 60 ribu dia dapat tiap-tiap seorang ni. Tak apa, ni adalah tanggungjawab abang, tanggungjawab kakak, jaga adik-adik ni. Alhamdulillah, kalau boleh macam ni, maka comel lah tu orang kata. Bagi gitu. Pembahagian mengikut cara ni lahir dari rasa tanggungjawab menjaga kebajikan adik-adik. Abang-abang, kakak-kakak, tengok adik-adik ni yang akan melahirkan rasa hormat adik pula kepada saudara mereka yang lebih tua. Barulah adik-adik ni hormat kat abang, hormat kat kakak, ya, ingat jasa-jasa dia. Dengan ini akan lahirlah sebuah keluarga yang bersatu padu dengan ikatan kekeluargaan yang jitu sehingga generasi yang seterusnya. Jadi sebenarnya saya ambil satu cerita lah pula, satu lagi. Ini hak sebab ni, saya ada satu kes. Masa saya sebagai pegawai pusaka dulu, seorang mati tinggal dua orang je anak. Satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki, abang. Abang, yang perempuan tu adik. Ada 150 ribu nilaian harta yang ditinggalkan oleh ayah dia. Masa perbicaraan pusaka depan saya, saya pun tanya yang lelaki tu, Cik, Cik nak bagi macam mana ni? Dia kata saya pula, dia kata, Cik, kami ni dua beradik je. dua beradik je, ni saya dan adik saya. Kalau ikut hukum, dia jawab. Kalau ikut hukum, saya dapat dua bahagian. Saya dapat lebih. Adik saya ni dapat satu bahagian. Tapi oleh saya nak minta bagi sama banyak. Dia yang nak bagi sama, bukan adik dia. Dia yang nak minta, saya nak minta bagi sama banyak. Dia tanya boleh ke tak? Dia tanya saya pula. Boleh ke tak boleh? Kalau setuju boleh. Dah kita yang setuju, sila boleh. Saya pun tanya adik dia yang perempuan. Macam mana puan, setuju tak setuju? Dia dah pernah dengar. Pernah dengar tak? Oh, puan tak setuju bagi sama.
1: Tak
0: ajik. Ni sebab tu saya cerita. Sebab ni cerita pelik. Maknanya sekali-sekali kita jumpa hak yang pelik. Jadi bila kita tanya yang perempuan, dengan puan setuju tak setuju bagi sama? Saya tak setuju. Saya tak setuju. Terkejut abang dia. Abang dia kata, sebab apa ni? Apa yang masalahnya? Dia pun tanya sebab apa tak setuju. Dia kata suami saya ada. Apa yang tu pula jawab? Suami saya ada. Abang dia kata tak ada kena-mengena dengan suami awak ni. Ya? Ha, abang dia kejut ni. Jadi tak ada kena-mengena dengan suami awak. Saya pun tanya dia, sebab apa tak setuju? Kan bagi sama. Dia kata ginilah itu. Dia bagi tahu kat saya. Nah, dia beritahu kat, abang dia pun sekali. Sebenarnya bahagian saya, saya nak tolak kat abang semua. Nak serah kat abang semua. Takharush tu. Itu dia panggil takharush. Salah ke tak salah? Tak salah. Bahagian dia, dia menyerahkan hak dia. Dia tahu dah hak dia adalah RM50,000. Dia menyerahkan hak dia kepada abang. Sebenarnya bahagian saya, saya nak serah kat abang. Semua harta pusaka ni, abang ambil semua. Terkejut lah. Abang dia terkejut. Nangis abang dia. Cuma dia tanya. Abang tanya sebab apa ni? Dia kata saya nak balas budi abang. Dulu masa saya belajar dulu, abang yang tanggung saya. Abang tanggung. Saya tahu abang susah masa tu. Abang tanggung saya. Jadi sekarang ni saya senang dah. Ya. Oh, saya ada suami, ada rumah kereta saya, ada apa ni. Jadi abang ambil semua saya. Ha, inilah yang saya sebut tadi. Dalam kes ni, samalah dengan kes yang kita baca tadi. Rumah dan tanah ni, rumah dan rumah teres ni dan duit ni bagi kat adik. Abang dan kakak bagi kat adik. Tak? Untuk menjamin apa ni, apa akan datang kehidupan dia, akan datang tak tahu lagi macam mana. Yang lain dah kerja belaka dah. Jadi tuan-tuan, tak salah. Tak salah kalau bahagian kita, kita serahkan kepada seseorang. Syarat kita ambil tahu dulu bahagian kita. Kita ada dah bahagian banyak mana. Hak ni dia ambil tahu dah. Hak dia RM50,000. Okey, saya serah semua. RM50,000 saya serah kepada abang saya. Ha, gitulah terekoh ni. Sepatutnya. Ya. Mana ada kita ada soalan dah ke
1: tak?
0: Okay.
1: Tak ada lagi. Kalau ada siapa-siapa lagi yang nak bertanya kepada yang bagi Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun dalam pengajian kaunter faraid kita pada petang ni, bolehlah telefon kami 0962353330 ataupun 6238330 ataupun si WhatsApp Terengganu FM 0103446632 0103446632 atau kita juga live menerusi TikTok Terengganu FM dan juga live menerusi Facebook Terengganu FM. Jadi nak tanya Ustaz lah sendiri lah, sepanjang Ustaz menguruskan harta macam inilah, menjadi seorang perunding hatan, perunding hatan
0: perunding
1: harta pusaka ni, peratusan yang menyerahkan begitu macam Ustaz Khabar tu ada tak? Terlalu ramai tak Ustaz jumpa? Ya.
0: Pengalaman saya lah, sebenarnya banyak yang bahagi mengikut muafakat. Banyak bagi ikut muafakat. Dan saya rasa saya puas hatilah tengok ya, masyarakat kita ni. Cuma zaman dulu lain. Zaman dulu saya mula sebagai pegawai pusaka tahun 1980 lagi. Pekat awal tu tahun 80-an 90-an, dia orang tak pandai nak nak berbincang. Nak berbincang, nak muafakat, nak dah. Sebahagian besarnya bagi ikut kadar faraid. Bila tanya, bila kita tanya, tanah ada 4 keping, waris ada 8 orang. Contoh, cik nak bagi macam mana? Bagi kuk hukum. Ha, dia jawab gitu. Masuk nama semua dalam kedang? Ya. Masuk nama 8 orang. Sebab apa? Senang, dia kata, tak balah. Tak balah. Jadi sebab apa? Nak bincang tu tak kerti.
1: Ya, betul.
0: Tapi akhir-akhir ni, kemudian-kemudian ni, alhamdulillah, sebahagian besarnya berbincang. Dia tak nak lah. Dia tak nak. Macam satu kes tu, saya ada satu kes, sebelah keping tanah, waris ada 9 orang. Harta ada 1.5 juta, nilai yang dia. Saya suruh dia bincang. Orang lelaki dapat RM220,000, orang perempuan dapat RM110,000 dari segi nilaian. Dia bincang. Dia bincang. Dia tak nak masuk nama ramai gitu. Asalnya gitulah. 9 orang masuk nama tiap-tiap keping tanah. Tapi dia tak nak. Dia pun bincang. Tiba-tiba, kalau seorang ni, dari segi nilaian tu, nak kira tepat payah lah kan tanah. Kan nak pecah-pecah pula gitu. Jadi bila gitu, kalau seorang ni, yang berusang dengan saya ni, dia perempuan, sepatut dia dapat RM110,000 nilaian. Tapi tiba-tiba dia dapat berapa? RM90,000 kurang RM20,000. Saya pun tanya dia, macam mana ni kita yang naik turun pejabat ni, kita yang duk usahakan ni, tiba-tiba kita dapat kurang daripada sepatut. Apa dia jawab? Ustaz, dia kata, tak apa, saya reda. Saya reda. Saya nak kes ni selesai je. Bila sebut saya reda tu, maknanya dia reda tu pahala untuk dia RM20,000 tu. Bukan saja. Patut dapat RM110,000. Tapi bila bincang, harta yang tanah yang dapat kat dia ni, nilai yang dia RM90,000. RM20,000. Saya reda. Bila saya reda, itulah pahala yang dapat kat dia. Kalau kata-kata saya nak macam mana, terpaksa orang tak boleh gitu. Macam mana terpaksa
1: lah.
0: Orang pilih hak molek-molek, kita hak dok molek. Contoh itu
1: dok reda.
0: Dok reda. Bila dok reda, dapat sikit, pahala tak ada. Gitu. Jadi hak ni untuk tuan-tuan sebagai panduan kita dalam masa bicara pusaka ataupun dalam masa kita bincang di kalangan keluarga kita ni, kalau kita dapat kurang pada sepatutnya, kalau kita reda, alhamdulillah. Sepatutnya, biarlah kita dapat kurang pun. Bila kita reda, kemungkinan Tuhan ganti kot lain pula akan datang. We jadi selesai. Ini bila dah selesai, kita pun pending. Pinggal gitu je. Berpuluh-puluh tahun kadang-kadang, tidak selesai lah. Jadi, orang putih kata, lus-lus. Mengdalih aku tak boleh. Tak? Rugi lah. Gitu.
1: Ada yang bertanya menerusi TikTok ni, tapi gitulah. Kalau tanya TikTok ni, ayat dia pendek-pendek.
0: Ayat pendek.
1: Nama dia N. Mak N. Saya anak tunggal. Mak saya anak tunggal. Setelah adiknya meninggal. Lepas tu sambung bawah pula. Ibu bapanya telah memberi semua harta atas nama mak saya. Macam mana tu? Dia kata, okey. Itu je lah.
0: Ibu bapa beri.
1: Ibu bapa kau ada mak dia tu lah. Sebab adik dia dah meninggal tu.
0: Dah. Kalau mak ayah beri ke dia, kalau mana hebah lah dia tu lah. Pahaman kita lah cakap. Kalau buat hebah mana
1: itulah, kalau beri. Kalau kot TikTok ni agak. Jangan kita ada pemanggil kita ni.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni?
2: Selamat datang, Mirza.
1: Siapa?
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya panggil Pak Tahir juga.
1: Pak Tahir. Okey, sila.
2: Dia sudah marah, Ustaz.
1: Saya tutup radio sekejap, ni.
2: Ya?
1: Saya tutup radio sekejap.
2: Okey. Saya tanya Ustaz gini. Apa tu? Ya, Ustaz terang sama mula tadi tu. Si muda tinggal
0: isteri.
2: Ya. Tak ada anak, kadang dia ada kekas lah.
0: Ramlah.
2: Adik dia. Ada dua anak saudara. Maknanya yang kata selapan saya, saat yang tadi, mana bekas isteri dia tu dapat satu bapa.
0: Betul.
2: Yang Ramlah dapat satu bapa.
0: Satu per dua.
2: Satu pun dua.
0: Oh, separuh. Dia anak puan. Macam anak puan kot. Anak puan kalau seorang dapat separuh. Ni adik-beradik pun. Bila dia seorang, dia dapat separuh. Ha,
2: dia dapat hal sikit tak?
0: Ya. Yeah.
2: Satu bapak ni, kita ambil, kita beri ke bekas dulu. Satu bapak tau.
0: Isteri dulu.
2: Isteri dah. Amin-amin. Satu bapak teruk. Isteri tinggal tiga je lah.
0: Tinggal tiga bapak je.
2: Tiga
0: bapak.
2: Mereka tu nak ambil satu bapak dan satu berdua tu, mereka kena bagi dua.
0: Dia satu bapak, satu per dua orang Melah tu daripada keseluruhan harta.
2: Daripada keseluruhan harta pecah lagi.
0: Oh, kalau 400, kalau 4,000, isteri dapat 1,000, orang Melah dapat 2,000.
2: Dapat 2,000 dan yang tu...
0: 1,000 lagi, Rosli dengan Roselang tu.
2: Nah,
0: no, Hilalan
2: tu dapat
0: 1,000. 500 lah seorang.
2: Oh, gitu. Faham tak?
0: Okay. Itu dia panggil Angsobah. Angsobah tu Baki. Ha, Baki boleh ke Rosli dengan Roselang ni. Dia bagi dua pula sebab dia dua orang.
2: Ya, insyaAllah tak.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih banyak, tak?
0: Ya, sama.
1: Assalamualaikum. Ni, Ustaz boleh tengok TikTok tu. WhatsApp ada nampak?
0: Dah nampak.
1: Okey. Dah apa-apa. Dia nak suruh kita melalui WhatsApp ni, dia suruh hide nombor dia lah. Dia kata kalau barang si mati, anak-anak masih hidup, lepas mati anak-anak ambil balik, macam mana hukum ni, Ustaz?
0: Semula
1: kalau barang si mati, anak-anak bagi masa hidup,
0: anak beri kepada mak lah kot, beri kayuh ke tau.
1: Lepas mati anak-anak ambil balik, macam mana hukum dia, Ustaz?
0: Macam mana hukum dia?
1: Satu lagi, adik-beradik laki tahu perangai adik-adik, adik-beradik perempuan buat pada mak. Mak selalu sedih dengan perangai adik-beradik perempuan 5 orang. Masa mak tak ada, tak bagi sama rata harta, tak apa ke tak, Ustaz? Dia katanya.
0: Okey, yang pertama tadi. Yang pertama, benda tu, anak beri harta kepada mak ke ataupun ayah. Bila mak mati, ayah mati, anak ambil balik. Buruk siku tu. Okay. Kalau barang si mati, anak bagi masa hidup. Ya, tahu? Tak kira lah anak bagi mana. Kalau anak bagi mana, beri pada kalau dok mak ayah dia bagi. Lepas mati anak ambil balik, macam mana hukum dia? Jawapan dia dah boleh. Bagi kat mak punya. Bila mak punya, maka kita ambil balik bila mati. Hak tu jadi pusaka. Harta kita, tapi kita beri ke mak, hak mak. Kita beri ke ayah, hak ayah. Kemudian bila ayah mati, kita pergi ambil balik pula. Hak tu jadi pusaka. Bila pusaka, kita makan harta waris-waris lain tu, adik-beradik kita. Jadi tak boleh ambil. Kalau nak minta balik dengan adik-beradik, kalau adik-beradik bagi, ya. Kalau dia tak bagi, maknanya benda tu perlu difaraidkan. Tengok guna. Tak boleh ambil balik. Kecuali kita beri kat mak tu, kita beri pinjam sahaja. Dipakai. Macam contoh seorang anak, dia beli kereta kat ayah. Ni selalu ada timbul masalah. Orang komplain mari kat saya. Oh, bila ayah mati, dia ambil balik kereta tu. Jadi kena perincikan baik-baik. Anak beli kereta ke ayah, beri pakar ke, beri ke ayah tu. Kalau misal kata dia beli tak kereta tu cash, walaupun nama dia lagi, tapi dia niat beri ke ayah.
1: Jadi hak ayah dia.
0: Jadi hak ayah, walaupun nama dia. Jadi bila ayah mati, dia ambil balik kereta tu, makan harta haram. Makan harta haram. Sebab ni hak adik-beradik dia dah. Bila ayah mati, jadi hak adik-beradik lah. Hak anak-anak ayah. Jadi kalau dia nak ambil balik, masa beri tu dia kena khabar ke ayah. Ayah, kita beri pakar je. Kena tak khabar adik-beradik. Biar adik-beradik dengar, adik-beradik faham. Bila ayah mati, dia ambil balik, adik-beradik tak ada muskil. Tapi kalau dia main dengan ayah seorang saja, dia beri ke ayah, saya beri ayah pakai je, tak khabar ke adik-beradik. Kadang-kadang waktu timbul juga masalah, orang mari kat saya. Dia tadi ambil balik. Bila panggil dia, saya pakai je ke ayah.
1: Tapi tak khabar lah masa tu.
0: Tak khabar ke adik-beradik yang lain ni. Jadi dah, dah timbul kemusykilan dah di situ. Adik-adik mm-hmm. Suruh kat supoh. Demi Allah, saya pergi ke pangkal. Oh, adik-adik pun. Okey, tujuh lah. Okey. Satu lagi, adik-adik lelaki, dia tahu perangai adik-adik puan buat pada mak. Mak lalu sedih dengan perangai adik-adik puan, lima orang. Masa mak tak ada ni, tak bagi sama rata harta. Tak apa ke ustaz? Okey. Tak kira lah perangai anak puan lagu mana pun, asal pembahagian adalah lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Guana-guana pun kalau lelaki kata saya nak ikut hukum, walaupun anak puan ni perangai molek ke guana ke, lelaki kata saya nak ikut hukum, itu hak dia. Tak kira, hak dia. Jadi kalau dia tak puas hati kat puan ni, dia nak bagi ikut faraid, itu tak ada masalah, tak ada kena-mengena. Itu dia kata perangai anak puan tu cerita lain, itu urusan lain. Tak ada kena mengena dengan lelaki nak bagi sama ke tak bagi sama, tak ada kena mengena masalah tu. Jadi pulang, asal pembahagian adalah ikut faraid. Kecuali kalau lelaki bersetuju untuk membahagikan sama banyak, sila. Tak setuju tak apa. Apa yang minta bagi sama, apa yang lelaki kata tak, saya nak ikut hukum, menang hak lelaki. Sebab asalnya gitu. Jangan dipaksa. Kalau paksa tak baik. Apa yang paksa kamu tak bagi sama, jaga.
1: Tadi ada yang telefon, dia baru telefon tadi. Boleh telefon sekali lagi 6235330 ataupun 6383030 ni. Cuba yang ni tak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni?
2: Syahir daripada Kuala
1: Terengganu. Syahir.
2: Ya,
1: saya. Boleh tutup radio kejap ni.
2: Okey. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ada satu soalan, Ustaz. Ada soalan berkaitan dengan saya, cuma kata apa ni, berdapat dia lah, pengetahuan. Ada seorang hamba Allah. Dia ni non-Muslim dia ni, tapi dah berumur lah. Dia berumur dalam 70-80. Lepas tu dapat hidayah, dia apa ni, masuk Islam. Jadi lepas tu dia meninggal. Jadi harta pusaka dia macam mana kepada anak-anak dia yang bukan bersekali dulu, Ustaz? Itu saja soalan.
0: Okey, baik. Okey.
1: Baik, terima kasih.
0: Jadi apabila seorang tu dia mu'alaf lah. Mu'alaf dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia meninggal. Bila dia meninggal, yang mewarisinya adalah yang Islam sahaja. Waris-waris yang Islam. La yarisul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Jadi maknanya orang yang waris dia ni, kalau kata anak-anak dia tak masuk, tak ikut dia, tak masuk Islam, tak boleh mewarisi. Mak ayah dia pun tak masuk Islam juga. Mungkin contoh, katakanlah ada seorang adik-beradik dia yang mu'alah juga masuk Islam dia, hak tu boleh timbul pusaka. Kali dia seorang saja, orang lain semua tak masuk Islam, maka harta dia tu kembali kepada Baitul Mal. Wallahualam.
1: Jadi kalau ada seorang pun jadi mu'alaf pun, kira boleh bagi ke orang tu lah.
0: Dia layak.
1: Dia layak lah.
0: Dia layak. Memang habis lah. Boleh ke dia? Orang lain tak layak.
1: Ya. Yeah. Okay. Kita dah di ujung-ujung ni, Kak. Terima kasih sekali lagi. Tapi Ustaz boleh balik lagi. Sebab lepas saya tutup ni, Ustaz kena jawab soalan melalui TikTok kita ni. Sebab Ustaz dah nak jawab sekarang ni. Ustaz ke TikTok ni. Tapi kita dah, sebab kau TikTok ni lain sikit. Dia soalan ni pendek-pendek. Nak baca atas ke bawah.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada yang bagi Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun dalam pengajian Kaunter Faraid kita pada petang ni setiap hari Ahad. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan beliau. Sampai berapa bulan ni, Ustaz? Dua kali?
0: Minggu depan ada lagi.
1: Minggu selagi. Maknanya dua minggu je lah.
0: Dua minggu lagi. InsyaAllah.
1: Akan bersama sama yang bagi Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Kita doa Ustaz Syukri balik dengan umrah yang mabrur, kata.
0: InsyaAllah.
1: Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum pisah ni, Ustaz ada sedikit pesanan kepada rakan-rakan pendengar kita dalam pengajian kita pada petang ni.
0: Pesanan saya, tahun baru, azam baru, sesalah pusaka. Jangan biar gitu. Banyak kek-kek yang belum sesal lagi. Jadi harap-harap bolehlah cari jalan untuk menyelesaikan harta pusaka supaya harta-harta ataupun pemilikan kita tidaklah atas nama orang mati. Biar atas nama orang hidup. Wallahualam.
1: Wallahualam. Jadi kata siapa tahun 60-an, 70-an ada lagi.
0: Ya, kisah. Betul.
1: Itu yang susah. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Yang Bagi Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan beliau.

Okey Nurani, 6.9 kita dah pun 7.1 minit malam. Dan insyaAllah teruskan siang anda bersama kami sekarang FM.

Baiklah Nurani, 6.9 kita dah masuk jam yang kedua, 7.7 minit malam. Sebelum itu waktu solat fardu isyak, solat fardu maghrib sebenarnya. Sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, solat fardu maghrib. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 7.25 minit malam. 7.27 pula solat fardu maghrib bagi daerah Besut dan Setiu. Sebentar nanti bagi daerah Hulu Terengganu, solat fardu maghrib 7.26 minit malam, dan 7.24 minit malam pula adalah solat fardu maghrib bagi daerah Kemaman dan Dungu. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus bersama ketika ini. Dan mata saya sedang menonton di TV Plus ataupun Sukan Plus pertemuan highlight Piala Dunia, dan kita sudah tahu pasukan yang layak ke peringkat 32 terbaik, iaitu pusingan kalah mati 32 terbaik. Macam yang hati kata, macam saya katalah, pasukan saya Korea Selatan tak dapat masuk, itu yang kecewa sikit lah. Dan pasukan yang layak untuk saingan ke 32, iaitu pertemuan antara Korea Selatan, Korea Selatan dah keluar, South Africa, bukan Korea Selatan tapi Afrika Selatan, bertemu dengan Kanada esok pagi pukul 3 pagi. Kemudian pertemuan Brazil akan bertemu dengan Jepun, Jerman akan bertemu dengan Paraguay, Netherlands, Belanda ataupun pasukan Belanda bertemu dengan Maroko. Ini pasukan Maroko hanya satu persaingan yang menarik. Maroko pun pasukan yang menarik juga. Ivory Coast bertemu dengan Norway, Perancis bertemu dengan Sweden di 32 terbaik, Mexico bertemu dengan Ecuador, England bertemu dengan Congo, Demokratik Rakyat Congo, Belgium bertemu dengan Senegal, Amerika Syarikat bertemu dengan Bosnia Herzegovina, Spanyol bertemu Austria, Portugal bertemu Croatia, Switzerland bertemu Algeria, Australia bertemu dengan Mesir, Argentina bertemu dengan Cape Verde, dan Colombia bertemu dengan Ghana. Dan esok pagi, macam saya beritahu tadi, pertemuan antara Afrika Selatan dan Kanada esok pagi. Dan seterusnya pada pukul 1 pagi pula, esok pagi pukul 3 pagi, Afrika Selatan bertemu Kanada, Brazil bertemu Jepun pada pagi Selasa 1 pagi, dan Jerman bertemu Paraguay 4.30 pagi pagi Selasa, dan Belanda bertemu Maroko ataupun Maghribi 9 pagi hari Selasa. Dan itu yang lain-lain kita akan beritahu kemudian lah, pertemuan menarik. Dan pagi tadi tiba-tiba seorang rakan saya telefon, dia kata nak tengok Portugal lawan dengan Colombia tapi tak boleh tengok, buka TV Plus tak ada, buka apa ni TV OK pun tak ada, dia kata nak tengok Colombia lawan Portugal, dan nak tengok Kongo lawan dengan Uzbekistan, dia nak tengok dua-dua tak ada. Rupa-rupanya ke TV 1 dan TV 2 pada 11 pagi tadi. Itu cuba-cubalah kalau kita nak menonton sebenarnya pertemuan serentak tu. Kadang-kadang tak sempat. Colombia dan Portugal, Panama dan England, pertemuan Croatia dan Ghana habis pukul 5, pukul 7 dah habis, 7.30 pertemuan Colombia Portugal, Kongo bertemu Uzbekistan, dan itulah TV 1 dan TV 2 ambil alih tu sebab terlalu dekat sangat pertemuan antara empat pertemuan tu, pukul 6 pagi, pukul 5 pagi dan 7.30 pagi. Baik, terima kasih, kita nantikan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, di seluruh daerah di negeri Terengganu dan Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, solat fardu maghrib 7.25 minit malam. Subhanallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan otaknya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat seseorang darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita seringan-ringan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita seteruk-teruk serengang-rengang azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia rengang sekali. Hok rengang sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok rata teruk dah tu dia rengang sekali. Otak kita, otak kita jaga, kepala kita, otak kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang yang sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang yang sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegok otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah SAW kata waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, supaya jangan kerekok. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita.

0: Kena FM Mesir Ceria, kita menghampiri pukul 7.34 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosiza Ghani. Dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali. Beliau akan menyampaikan surah Anbiya, Al-Anbiya ayat 5 hingga 26. Dipersilakan.
1: A'udzubillah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Baiklah, sejadah sebagai panduan bersama tepat pukul 8 malam.

0: Dan FM Mesra Ceria menghampiri pukul 8.06 minit malam, dan di mana yang saya janjikan kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada sebelah tengah hari tadi dan pernah disiarkan ulangan sebelum itu dengan tajuknya Hati-hati Menjaga Hati. Hati-hati menjaga hati, bahagian yang kedua yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari. Dia ikuti hidayah ulangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Apa khabar semua para pendengar setia Terengganu FM? Bersama dengan saya, Ustaz Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, pada hari ini saya rasa bertuah kerana dapat berkongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua, dan pastinya moga-moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita seluruhnya. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, hari ini saya nak berkongsi dan juga berceramah berkaitan satu topik yang kita nak sambung. Pertemuan yang lepas kita bicara tentang hati-hati menjaga hati. Dan untuk siri yang kedua ini pula, kita akan menyambung berkaitan tentang hati-hati menjaga hati. Tapi sebelum tu, suka untuk saya membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fi jasadi mudghah iza salaha jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu ala wahya qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu? Katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka rosak dan kotorlah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan ini adalah hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa maknanya, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar? Bila mana kita bicara tentang hadis ini, pastinya ulama membicarakan bahawa hati yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mata hati. Bukan saja hati yang kita tahu, liver kan, hati physically itu tidak. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah hati nurani kita, hati dalaman kita, mata hati kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan yang lepas, pada siri yang pertama saya telah berkongsi ada tiga jenis hati manusia. Apa dia? Yang pertama dipanggil qalbus salim atau qalbus sahih, iaitu hati yang sejahtera, hati yang benar, dan hati ini adalah hati yang suci. Dan insya-Allah ya, hati ini ada pada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua. Insya-Allah ada pada kita semua hati yang sahih ini, hati yang sejahtera ini ada insya-Allah, iaitu hati yang sentiasa mensucikan dirinya daripada perkara-perkara mungkar dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan inilah hati yang sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dipanggil qalbul mayyit, iaitu hati yang mati. Hati ini, na'udzubillah min zalik, moga-moga ia tidak ada pada kita ya. Kerana hati ini adalah hati yang keras, hati yang hitam, hati yang ego, dan pastinya hati ini adalah hati yang jauh dengan Allah SWT. Hati ini, bagaimana nak tahu hati ini yang mati ini? Hati ini dia tidak berasa dosa bila melakukan dosa. Maknanya bila dia melakukan kesalahan, dia tidak rasa bersalah. Dan inilah kategori yang kedua yang sepatutnya kita jauhkan. Kita sebagai orang beriman, orang Islam, orang baik-baik ni, tuan-tuan dan puan ya, para pendengar semua, kita kena jauhkan daripada jenis hati yang kedua ini, iaitu hati yang mati. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apa jenis hati yang saya nyatakan pada siri yang pertama dulu, iaitu qalbun marid, iaitu hati yang sakit. Para pendengar, Hati yang sakit ini bagaimana? Hati yang biasalah, macam ada pada kita. Maknanya kejap-kejap ada sakit, kejap-kejap tak ada sakit. Ha, maknanya sakit ini dia boleh datang dan dia boleh pergi. Mama pun sakit lah tuan-tuan. Yo. Kalau kita sakit, pastinya kadang sakit, kadang sehat. Yo. Bila sakit, pastinya sehat insyaAllah. Dan bila sehat, barangkali mungkin kita akan sakit. Dan ini adalah sifat dan jenis hati yang barangkali semua manusia ada. Cumanya, kalaulah kita dah sakit hati, janganlah dia berlarutan, janganlah dia berpanjangan. Kerana apa? Kerana inilah yang akan merosakkan diri kita. Kalaulah sakit hati ini berlarutan, berpanjangan, kita takut boleh datang kepada kategori hati yang mati. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan para pendengar, bila mana kita bicara tentang hati yang sakit ini, ada indikator dan juga cara merawatnya. Contohlah kan, saya dah kongsikan yang lepas, kalau kita sakit kepala, kita demam, kita tahu, kita cek suhu 37.5 ke atas, barangkali kita demam. Maknanya kalau kita cek perut kita, cek darah kita, cek gula, kita tahu kita sakit dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, bagaimana kita nak tahu hati kita problem? Bagaimana kita nak tahu hati kita sakit? Kalaulah kita apa masalah liver yang hati fizikal tu, cek darah ataupun cek LFT, liver function test ni, apa fungsi hati ni, apa ujian fungsi hati, cek darah, kita boleh tahu kan hati kita ni okey ke tak okey ke, masalah ke dan sebagainya. Tetapi hati nurani kita ni, hati dalaman kita ni, hati mata hati kita ni, bagaimana kita nak tahu sakit ke tak? Tuan-tuan dan puan, antara indikatornya apa ni para pendengar? Bila mana hati tak tenang tengok orang senang, tak bahagia tengok orang bahagia, tak gembira tengok orang suka, makanya tuan-tuan, itu tanda hati-hati yang sakit. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, bila mana kita bicara tentang hati sakit ini, kita kena sentiasa perbarui dan sentiasa berikan kesihatan kepada hati kita. Bagaimana nak merawat hati ini? Dia ada ubat-ubatnya. Orang sakit ada ubat kan? Tidak ada sakit di dunia ini, Nabi kata, yang tidak boleh dirawat kecuali mati. Jadi, hati yang sakit ini pun ada cara rawatannya. Ada ubat yang boleh disuntik untuk memberikan kesihatan kepada hati kita. Apa dia tuan-tuan dan puan? Saya nak kongsikan hari ini, ubat-ubat hati ada 5. Apa dia? Ha, ini biasa kita dengar lagu. Tak tahulah tuan-tuan pernah dengar ke tak. Ya? Lagu dinyanyikan oleh Opik. Apa lagunya?

baca Quran dan maknanya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita ni hidup kat dunia kena rajin-rajin baca Quran. Baca Quran bukan saja kita membaca, tetapi kita menghayati makna isi kandungan Al-Quran itu. Ada orang minta maaf cakap lah, dia suka membaca tetapi dia tak faham pun apa yang dia baca. Betul, baca Quran Nabi kata confirm dapat pahala. Nabi kata baca Quran satu huruf dapat 10 kali ganda. Bukan Nabi kata bukan alif lamin itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Luar biasa. Maknanya tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran ini, subhanallah, pahalanya berganda-ganda, berlipat kali ganda. Ini nak cerita hebatnya Al-Quran ini tuan-tuan. Tetapi jangan hanya sekadar kita membaca. Betul, baca Quran itu juga merupakan syifa untuk memberikan kesehatan kepada diri kita. Tetapi bagaimana untuk memberikan kesehatan dalam hati kita? Bukan saja kita membaca Al-Quran dengan sahaja baca, tetapi kita juga membaca Al-Quran dan maknanya. Itu sebab, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, Al-Quran ini daripada perkataan qara'a. Apa makna qara'a? Qara'a ini maknanya baca. Jadi bila mana kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, pastinya tuan-tuan kita membaca Al-Quran dan juga menghayati maknanya. Contohlah hari-hari tuan-tuan, minta maaf ceritalah kan, hari-hari kita confirm akan baca surah yang wajib ini. Ini merupakan antara rukun solat qauli tuan-tuan dan puan. Apa dia? Surah apa? Pandai. Siapa yang menjawab tu baguslah tuan-tuan ya. Saya dapat rasa dia menjawab tu kan. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari tu, alif apa, Alhamdulillah Rabbil Alamin tu, tiap-tiap hari kita baca. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan, agak-agak satu hari berapa kali wajib kita boleh baca surah Al-Fatihah tu? Berapa kali tuan-tuan? Agak-agak, cuba kira. Satu hari berapa kali kita wajib membaca surah Al-Fatihah? Cuba tuan-tuan kira. Ada yang tengah kira tu kan, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Berapa tuan-tuan? Semua sekali adalah 17 kali. Satu hari 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Agak-agak tuan-tuan dan puan, banyak-banyak bertahun-tahun dah kita baca suratul Fatihah. Agak-agak kita faham ke tak faham makna Fatihah itu tuan-tuan. Ni saya tanya diri saya lah. Agak-agak kita faham ke tak faham? Mungkin ada yang kata, entahlah ustaz, biasanya kita dengar lagu je. Ada juga lagu tuan-tuan, cara nak mudah ingat kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maknanya tuan-tuan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanirrahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nyanyilah sampai habis tuan-tuan ya. Maknanya apa dia? Bila mana kita baca Fatihah, kita faham makna, pastinya kita juga akan khusyuk dalam solat kita. Ramai orang tak dapat khusyuk dalam solat kerana apa? Dia tidak memaknakan solatnya. Dia tidak menghayati apa yang dia baca, apa yang dia minta dalam bacaan-bacaan solatnya. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, paling kurang kita memahami makna suratul Fatihah. Kita memahami makna surah Fatihah. Tiap-tiap hari, satu hari 17 kali kita baca Fatihah. Pastikan tuan-tuan dan puan, kita memahami makna-makna daripada surah Al-Fatihah itu. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, baca makna, percayalah tuan-tuan dan puan, secara tak langsung kita dapat merawat hati kita yang sakit. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, kita dan saya yakin para pendengar semua, kita semua dah khatam Quran insya-Allah. Mungkin bangkali ustaz tengah baca lagi, ustaz belum sempat khatam lagi. Tak apalah, kita berazam paling kuranglah tuan-tuan ni, sekali seumur hiduplah kita khatam Quran. Itu paling kuranglah tuan-tuan. Kalau boleh tiap-tiap bulan, tak mampu paling kurang setahun sekali kan. Nak cerita apa tuan-tuan? Ramai orang khatam membaca Al-Quran, tapi tak ramai orang khatam membaca Al-Quran dan makna isi kandungan Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, lepas ni siapa yang dah khatam Quran, tahniah diucapkan, hebat, luar biasa. Tetapi kalau boleh lepas ni tuan-tuan, mula balik surah Fatihah sampai 114 surah-surah An-Nas itu, kita baca bahasa Arabnya, baca Quran dalam bahasa asalnya, bahasa Arab, kemudian kita bacakan juga terjemahannya. Dan kita mengharapkan supaya apa? Kita dapat khatam membaca Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Ini luar biasa. Cubalah tuan-tuan, kalau boleh buat, ini luar biasa. Cuba. Ingat tuan-tuan dan puan, cara kita untuk merawat hati kita, antara ubat hati apa dia? Membaca Al-Quran dan maknanya. Itu yang pertama.
Yang kedua,

tuan-tuan puan, apa dia? Yang kedua adalah dengan membanyakkan berzikir. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Itu sebab tuan-tuan puan, bila mana kita nak dapatkan ketenangan dalam jiwa kita, kita kena banyakkan berzikir. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaskuru rabbahu wallazi la yaskuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Sarakah Rasulullah SAW, hadis wa Imam Bukhari. Apa Nabi kata maksudnya? Diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis wa Imam Bukhari. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang berzikir pastinya inilah orang yang hidup. Kerana zikir ini merupakan makanan bagi jiwa. Zikir ini makanan bagi ruh kita. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Paling kurang satu hari, cuba dapatkan istighfar 100 kali. Paling kurang satu hari, cuba dapatkan selawat 10 kali. Bang kali. Maknanya tuan-tuan, kita berusaha untuk sentiasa zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan dan puan, zikir ini merupakan ubat hati? Contohlah tuan-tuan, ya, kita tengok awan. Pernah tak tuan-tuan tengok awan bergerak? Ha, kalau siapa yang dekat luar ke waktu ni kan, dekat luar ke, ataupun tuan-tuan senang apa mendengar radio di mana saja tuan-tuan berada, tengok awan, tengok ikan dalam akuarium, kita rasa tenang, betul tak? Kan waktu cuti biasa dulu-dulu kita pergi air terjun, contoh tuan-tuan dan puan Bangkali kan, duduk di mana saja di tepi pantai, kan Terengganu pantai timur banyak pantai kan, duduk kat tepi pantai kita tengok ombak berombak, tengok air laut, tengok pantai, kita rasa tenang. Kenapa tuan-tuan dan puan, kita tengok alam, tengok awan, dengar burung berkicau, kita rasa tenang? Kerana semua makhluk Allah itu berzikir kepada Allah. Mereka semua berzikir kepada Allah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita yang dengar ini, kita merasa tenang. Apatah lagi kalau kita sendiri yang berzikir, subhanallah. Pastinya tuan-tuan ya, pastinya tuan-tuan dan puan ya, hati kita juga akan menjadi tenang. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, bersama-sama kita betulkan hati kita. Kita banyakkan berzikir, bangkali hati kita tak tenteram, hati kita sakit, kita dengki dengan jiran sebelah, kita tak puati dengan kawan sejawat, kita tak puati dengan keluarga dan sebagainya, ipaduai pun bergaduh dan sebagainya. Tuan-tuan, betulkan hati kita dengan banyakkan berzikir. Ingat Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kita banyakkan berzikir. Percayalah tuan-tuan, ini juga merupakan terapi dalam jiwa kita. Bila mana kita banyak berzikir, pasti memberikan ketenangan dan juga kelapangan dalam diri kita. Dan juga akan merawat hati kita yang sakit. Itu yang kedua, tuan-tuan dan puan, banyakkan berzikir. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan dan puan? Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Cari orang soleh. Bagaimana jumpa orang soleh, tuan-tuan? Antaranya adalah rajin-rajin datang majlis ilmu. Rajin-rajinlah datang majlis ilmu, tuan-tuan dan puan. Bangkali bersemuka ke, ataupun majlis ilmu secara online ke, ataupun majlis ilmu seperti sekarang ini ke kan, tuan-tuan bangkali hanya mendengar saja suara saya ni, alhamdulillah tuan-tuan, bila mana duduk dalam majlis ilmu, ini juga cara kita untuk berkumpul dan juga berjumpa dengan orang soleh. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita kena rasa seronok berkumpul dengan orang-orang soleh. Rasa seronok berkumpul dengan orang baik-baik. Rasa bahagia duduk dengan orang-orang yang baik ini. Kenapa? Kalaulah kita ni tak tenteram, kita ni hati rasa tak tenang duduk dengan baik, maknanya hati kita ada problem. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, cubalah berkumpul dengan orang soleh. InsyaAllah Allah akan berikan ketenangan kepada diri kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan kepada hati kita. Jadi berkumpullah dengan orang soleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, apa dia? Yang keempat, banyakkan berpuasa. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, banyakkan berpuasa. Inilah antara perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Kita berpuasa. Kalau yang wajib tu, wajiblah bulan Ramadan kan? Tapi kalaulah kita hidup macam biasa, puasa sunat, tuan-tuan. Tapi sebelum nak puasa sunat tu, ha, mungkin ada lagi puasa yang belum ganti. Ganti puasa kita.
Kan mungkin Ramadan lepas, ya Allah Ustaz, kan? Mungkin sakit ke apa ke, tak dapat penuhi kewajipan puasa pada waktu itu, kita belum qada lagi. Tuan-tuan, qadalah puasa. Kemudian tambahkan lagi puasa kita dengan puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat hari-hari putih dan sebagainya, tengah bulan dan sebagainya. Maknanya kita banyakkan berpuasa. Kerana apa? Kita tahu banyak pahala dan fadilatnya orang yang berpuasa ini. Dan bila mana kita berpuasa, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala akan melembutkan dan juga melenturkan nafsu kita. Dengan berpuasa juga Allah akan memberikan kesihatan kepada hati kita. Dan pastinya orang yang berpuasa ini doanya makbul. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, banyakkan berpuasa kerana ini juga merupakan antara cara untuk memberikan kesihatan kepada hati kita dan cara untuk merawat hati yang sakit. Itu yang keempat, tuan-tuan dan puan. Dan yang kelima, yang terakhir saya kongsikan pada hari ini, apa dia? Iaitu bangun malam. Apa makna bangun malam, tuan-tuan? Bangunlah qiyamul lail. Bangun qiyamul lail, tuan-tuan dan puan. Qiyamul lail itu maknanya adalah berdiri malam. Jadi berusahalah tuan-tuan dan puan tiap-tiap malam untuk qiyamul lail. Tak mampu tiap-tiap malam paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, payah juga tuan-tuan ya. Jadi payah tuan-tuan puan para pendengar, kita cubalah. Bangun qiyamul lail, bangun malam insya-Allah. Berzikir kepada Allah, bangun solat sunat taubat, bangun solat sunat tahajud, mohon ampun dengan Allah, bangun solat sunat tasbih, kita buat solat sunat tasbih, kita buat solat sunat hajar, solat sunat taubat, dan bertaubatlah kepada Allah, mohon, minta banyak-banyak dengan Allah, baca Quran, doa nangis-nangis pada waktu 2/3 malam itu, tuan-tuan dan puan, percayalah, itu juga cara untuk merawat hati kita yang sakit. Jadi, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ada 5 yang saya kongsikan. Apa 5B itu tuan-tuan? Yang pertama apa tadi? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Banyakkan berzikir. Yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat apa? Banyakkan berpuasa. Dan yang kelima, bangun malam qiyamul lail. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, bila mana kita berusaha untuk melakukan kelima-lima ubat hati ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kesihatan kepada hati kita. Dan pastinya tuan-tuan, bila hati kita sehat, kita akan mendapat qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Kita mendapat hati yang diidam-idamkan. Dan pastinya tuan-tuan, hati yang sejahtera ini, hati yang sahih ini, hati yang suci ini, hati inilah yang akan dapat membawa kita ke syurga dan melindungi kita daripada melakukan dosa dan perkara yang mungkar, insya-Allah. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, itulah tadi antara ubat-ubat hati yang boleh kita amalkan, yang boleh kita praktikkan, yang boleh kita lakukan seharian hidup kita. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, iman kita ini sentiasa meningkat dan sentiasa menurun. Dan berusahalah kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa patuh kepada perintah Allah, hamba Allah yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan pastinya akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Dan juga pastinya hati yang bersih ini juga akan menyelamatkan kita di akhirat sana. Amin insyaAllah. Hati-hati menjaga hati. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita semua. Dan berdoalah kepada Allah. Moga-moga Allah menganugerahkan kita semua hati yang suci, bersih dan pastinya tidak ada perasaan buruk kepada orang lain. Dan sentiasalah bersangka baik dengan orang dan juga bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itu dahulu daripada saya. Moga-moga bermanfaat insyaAllah. Minta maaf tuan-tuan dan puan jika salah kata, tak bicara. Moga-moga ada rezeki kita jumpa lagi pertemu akan datang. Sekian dulu pada saya, Ustaz Dai Azam Al-Kankari. Aku lu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, kita dah menghampiri pukul 8.35. Menghampiri pukul 8.35 minit malam. Dan jangan lupa solat fardu isyak.

Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan otaknya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serengan-rengan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serengan-rengan azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia ringan sekali. Hok ringan sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok kata teruk dah, teruk dah tu dia ringan sekali. Otak kita, hok kita jaga, kepala kita, hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ni. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dok tertanggung kita kalau nak awak kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita supaya jangan gelegak. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita.

0: Okey, kita Nurani 69 dah jam yang ketiga, kita dah 8.50 minit malam. Dan jangan lupa pukul 9 malam kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam, dan selepas itu temani rakan saya Dija malam ni dalam Dija malam ni. Macam apa Dija malam ni?
1: Ritma kita
0: bersama Dija malam ni. Dan Dija pun nak memperkatakan sesuatu mengenai Piala Dunia. Sebagai seorang perempuan, Dija minat bola?
1: Minatlah juga.
0: Apa yang Dija tengok Piala Dunia 2026 pada kali ini? Apa yang Dija dapat? Dapat belajar apa daripada bola tahun ni, Piala Dunia? Diadakan di tiga negara, Mexico, Amerika dan juga Kanada. Apa yang Dija belajar daripada bola ni? Offside tau, offside.
1: Tak tahu sangat.
0: Tapi itulah, sekarang ni sukan bola sepak bukan saja diminati oleh orang lelaki, tapi perempuan pun sekarang minat bola. Itulah dia, sukan, orang panggil sukan dunia yang diminati. Sukan nombor satu negara kita di Malaysia. Walaupun kita, kekuatan kita dalam bidang sukan bola sepak tak pernah pun layak ke Piala Dunia. Tapi itulah dia. Kalau bab bola, semua orang sanggup. Hujang, panas, ribut. Itulah sukan bola sepak yang menguasai dunia ketika ini. Kita dah pun pukul 8.52 minit malam. Kita nantikan 9 malam nanti. Berteman dengan saya, masih lagi berteman dengan saya, Rizal, sehingga 9 malam.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun 9.15 minit malam waktu ini, edisi Ahad 28 Jun 2026, bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah malam ni. Alhamdulillah, terima kasih untuk rakan setugas saya Rizalimi Haji Muhammad, baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam tadi dalam Nurani 69. Dan untuk segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912, terus bertemankan Dija waktu ini selama 3 jam. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM. Semoga segala urusan sahabat-sahabat pendengar dipermudah segalanya. Apa yang sedang diusahakan hari ini membuahkan hasil yang baik. Okay? Dan jangan ke mana-mana, kita teruskan untuk pengisian jam pertama ini. Setiap hari Ahad malam Isnin ini kita ada ruangan ritma kita. Nirmala, lagu persembahan Datuk Sri Siti Nur.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih yang dengarkan kami secara penstriman langsung di RTM Click juga. Di luar negeri, luar negara, terima kasih semuanya. Dan sebentar tadi, anda baru saja dengarkan lagu persembahan Syaz, Joget Pusaka Jiwa judulnya. Dan lagu itu membawa kembali keindahan warisan budaya dalam rentak yang penuh keceriaan dan semangat. Okey, semoga terhibur lah dengan lagu-lagu dalam ruangan ritma kita pada malam ini. Sebelum tu saya nak menjengah juga di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kak Mona. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berkonti. Live at TikTok Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi saya akan mulakan siaran langsung. Jadi kepada anda semua yang dengarkan dari seluruh daerah di negeri ke Negeri Terengganu ni, daerah Kemaman, Dungun, Besut Setiu, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu semualah. Semuanya dalam keadaan baik-baik malam ni. Okey, selamat malam. Mungkin ada yang baru je nak mencari makan malam kan? Carilah ataupun pilihlah gerai yang bergrade A. Okey, semoga dipermudah segala urusan. Ini Iwan dengan lagunya Wulan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria, saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM untuk malam ini. Terima kasih Badawi Yusof. Salam dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Madu Lebah pun turut ada. Rohana Nana, terima kasih. Mak Ngah Anggun dari Singapura, waalaikumsalam. Berikan salam ya. Majedah-majedah, kita ada Abang Beca, Sharifah Samad. Siapa lagi yang bersama-sama dalam live ni? Jom masuk dulu. Kemudian boleh share-share live dan juga berikan kasih sayang. Tap-tap screen lah bagi love dekat saya ya. Daini Sabun Wangi, hai. Okey, selamat malam semualah yang baru saja bersama-sama dengan Dija waktu ini. Dan untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026, kalau hari ini 28 Jun, sudah pun keluarlah keputusan untuk perlawanan pada hari ini. Kalau awal pagi tadi, England telah pun membenamkan Panama dengan 2-0. Kemudian Croatia menang ke atas Ghana 2-1. Colombia seri ataupun terikat dengan Portugal 0-0. Congo menang dengan Uzbekistan 3-1. Kemudian Algeria seri 3-3 dengan Austria, dan juga Jordan kalah kepada Argentina 1-3. Jadi dah tahu dah pasukan-pasukan yang telah pun layak ke 32 pasukan terbaik. Jadi tahniahlah kepada pasukan-pasukan yang ataupun negara yang telah pun layak ke pusingan seterusnya untuk 32 pasukan terbaik. Jadi insyaAllah perlawanan yang akan bermula untuk 32 pasukan terbaik akan bermula awal pagi nanti, iaitu pada pukul 3 pagi. Pasukan mana yang akan bersama-sama? Kanada bertemu dengan Afrika Selatan pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan satu lagi info yang saya nak kongsikan jugalah, berita baik untuk rakyat Malaysia, terutamanya. Anda akan terus menikmati saluran TV 1, TV 2 dan TV OK di platform Astro, Enjoy dan juga Soka. Manakala saluran berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM pula akan mula tersedia pada pelanggan Astro dalam masa terdekat. Jadi anda jangan risau dan terus menonton siaran RTM di Astro itu sendiri. Okay? Nur Cahaya, hai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Rohana Ghazali juga turut berikan salam. Terima kasih semuanya. Jom kita nak berhibur lagi dengan persembahan daripada Ramlah Ram untuk ruangan ritma kita malam ini. Zapin Yang Tinggal, lagu-lagu irama tradisional, etnik kreatif dan seumpama dengannya di Terengganu FM.

Selamat malam, kembali bersama-sama Terengganu FM. Ritma kita di jam masih lagi temani anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang baru je menjengah masuk ke live TikTok Terengganu FM underscore. Kita ada Ayah Su dari Kemasik Kemaman. Kita ada Mizi dari Kedah Hadir. Terima kasih juga Nik Nora dari Kemaman. Kemudian Honey Rich, terima kasih. Buntal Beracun dari Melaka hadir jauh sana. Terima kasih juga. Pok Sohok ada di Kedah Gurun katanya nak hujan. Okey, Pok Lia seorang kemaman kita. Terima kasih juga. Abesoh Bunuk Susu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bintang 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam DJ Terengganu. Semoga sukses Durian Tunggal hadir mendengar. Terima kasih orang Durian Tunggal. Okey, lagi-lagi kita ada Lee dari Cukai. Dia kata Suri Bandi cuaca baik je malam ini. Okey, dan semualah selamat juga dari Kulai Johor. Terima kasih Hozaimi Bintang 7 dah sebut dah tadi, dan semualah Setiu Hadi Cik Dijal, siapa ni Zamri WPK, terima kasih. Okey, saya kongsikan sedikitlah untuk cuaca malam ni yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.25 minit malam tadi. Katanya di Terengganu daerah Besut ada amaran hujan ribut petir, angin kencang dijangka berlaku. Kemudian di Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai. Keadaan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 11 malam nanti. Okey, apapun, hati-hati, terus setia bersama-sama kami dalam ruangan Ritma kita malam ini. Jom kita terus berhibur lagi dengan persembahan Dato' M. Daud Kilau dan juga Syura. Tenung-tenung, renung-renung. Ada yang merenung nasib malam ni? Jangan direnung-renung sangat, insyaAllah. Adalah jalan keluar tu kalau ada musakahnya. Yang penting jangan lari daripada masalah. Selesaikan sebaik mungkin. Terus layan Terengganu.

Itu dia. Cari-cari kan, jumpalah lagu Joget Demam Bola Piala Dunia tahun 2010. Nyanyian Amir dan Zarul. Jadi musim bola ni memang gitulah dah. Kalau di kedai-kedai kopi, di kedai-kedai makan tu, kalau kita pergi kedai, memang bersembang cakap topik bola sajalah Demam Piala Dunia ni kan. Dah masuk untuk 32 pasukan terbaik ni. Lagilah orang kata demam bola sepak tu semakin terasa. Tidur bola, makan bola, pasukan manakah yang menjadi pilihan anda? Mungkin ada tekaan-tekaannya lah. Tapi jangan sampai orang kata berjudi pula kan. Bila musim bola ni memang sebegitulah. Tapi kita elakkan lah. Tapi saya ada satu trivia nak kongsikan ni berkenaan trofi Piala Dunia yang merupakan simbol keagungan bola sepak dunia yang dihasilkan dengan ketelitian, kemewahan dan nilai sejarah tinggi. Okey, untuk trofi Piala Dunia pada tahun 2026 ni, tinggi trofi tu adalah 36.8 cm dengan berat 6.1 kg berat keseluruhannya. Dan 75% emas tulen diperbuat daripada emas 18 karat yang mengandungi 75% emas tulen, dan ada dua lapisan batu malachite hijau terletak pada bahagian bawah trofi itu. Kalau kita tengok dia warna keemasan dan juga ada warna hijau dua tu. Itulah berkenaan dengan trofi Piala Dunia untuk tahun 2026. Okey, apapun kita nantikanlah untuk juara pada tahun 2026 ini milik negara manakah? Okey, mungkin pasukan negara anda, Perancis, Argentina, ataupun sebaliknya lah, 32 pasukan yang terbaik yang akan memulakan esok awal pagi nanti, pukul 3 pagi nanti. Terus setia bersama-sama kami, Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk M. Nasir. Ghazal untuk Rabiah. Ritma Kita Terengganu FM.

Itu dia Rosma featuring Haziq Rosbi dengan judul lagu Joget Cinta Sakti. Baru saja berlalu untuk ruangan ritma kita di Terengganu FM. Tepat pukul 10.15 minit malam di jam masih lagi bersama-sama anda waktu ini. Terima kasih untuk Cik Rani Rani di TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Dia kata tak ada angin sikit rabuk kat patah ni. Nyamuk pula berong. Oh, gitu ya. Ramai juga yang berada di pantai ya, ambil angin malam untuk malam ini. Selamat menikmatilah keindahan di negeri Terengganu ni, keindahan pantai terutamanya kan. Malam-malam ni ramai juga yang keluar cari makan. Kalau lalu di tepi jalan tadi kan, sepanjang jalan yang ada jual durian, gau-gau baunya. Masuk dalam kereta no, bau dia tu. Betapa orang kata kuatnya bau raja buah ni. Ramailah orang kata mengambil kesempatan untuk menikmati makan durian ni bersama-sama si keluarga kan. Sebabnya kita tahu lambakan durian yang ada sekarang ni dengan harga durian, kalau dulu harga kayangan lah, durian yang bergrade kayangan tu kan mahal. Sekarang ni berapa ringgit je untuk per kilogram tu. Jadi adalah peluang untuk kita nikmati bersama-sama keluarga tersayang. Okey, kita ada Din Khairuddin di WhatsApp Terengganu FM. Dia kata sedang on bersama-sama Dija waktu ini. Terima kasih Din. Azman dari Ngecang pun ada ni, hantarkan gambar apa ni. Terima kasih. Rahimi Arif dari Kemaman. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Dia tanya untuk nak hubungi Terengganu FM bila segmen ketiga nanti, terakhir nanti anda boleh buat ucapan bersama-sama. Okey, dan terus kekal bersama-sama kami. Jom kita berhibur lagi dengan persembahan Dayan Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Moga tenang-tenang saja malam ni. Terus santai bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Kakak tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerit juga. Entah.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Ya, Ritma Kita masih lagi bertemankan Dija waktu ini. Rancak pula bersembang di live TikTok Terengganu FM ni. Topik hangat malam ni. Okey, terima kasih yang baru follow Terengganu FM. Dan terima kasih juga yang baru saja bersama-sama dengarkan dalam kereta, dalam kenderaan, ke mana jua destinasi yang dituju. Selamat memandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan jayanya. Okey, dan teruskan lagi berhibur bersama-sama dalam ruangan Ritma Kita di Terengganu FM. Lagu persembahan Tiara Jacqueline Asmara Dana. Lagu yang dirakam dan dipersembahkan, dikeluarkan pada tahun 2004 sebagai lagu tema filem Puteri Gunung Ledang.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

dandut daripada Ungu Band, Lesti dan juga Nasar, Udang di Balik Batu. Kalau udang di balik mie sedap juga boleh makan kan? Kalau udang balik batu. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami. 10.40 minit malam dah sekarang ni. Yang sedang dengarkan kami di bengkel-bengkel motosikal. Terima kasih dengarkan kami di kedai-kedai makan, di stesen minyak, di klinik-klinik. Kesihatan di hospital, selamat bekerja, selamat bertugas lah semua sambil-sambil layan Terengganu FM, sambil melaksanakan tugasan anda malam ini, insyaAllah moga-moga dipermudah segala urusan. Okey, kawan-kawan kita Kamal Besuk, dia kata dekat Besuk ni hujan lebat dah ni, ada kilat guruh sekali. Okey, Mekna dari Dongun pun kata dah bunyi guruh masing-masing di tempat masing-masing. Kalau di Besuk tadi memang dari jangkaan Met Malaysia, memang ada amaran hujan lebat, ribut petir lah di sana. Moga baik-baik saja untuk orang-orang di Besut. Apapun keadaan cuaca, bersyukurlah kita. Sentiasa syukur dengan apa sahaja yang Allah kurniakan pada kita. Joget menyanyi pula daripada Tok Ki. Ritma kita Terengganu FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Terus layan Ritma Kita di Terengganu FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Ritma Kita. Dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama Dija lebih kurang 2 jam ni. Dan terima kasih yang baru masuk di live TikTok Terengganu FM. Afsana Awara dari Ajil katanya. Sedap namanya ya. Terima kasih lagi kita ada siapa yang baru je masuk. Di Rahman, Nur Hayati Yati. Terima kasih semua. Dan boleh juga hantarkan kiriman WhatsApp lah untuk anda yang nak bersama-sama Dija pada jam terakhir nanti untuk ucapan malam nanti. Boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Ada lagu terakhir untuk malam ini dalam Ritma Kita, persembahan Nur Aniza Idris, Awallah Dondang. Dan 11 malam nanti kami bawakan pendengaran anda untuk utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel. Budi Diesel, ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memutamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Lok berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu, dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh, tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir dalam Selekta 9.12 di jam masih lagi temani anda waktu ini. Dan terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama di live TikTok dan juga yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp untuk ucapan pada malam ini. Okey, sebelum tu, saya nak kongsikan juga berkenaan Jabatan Immigration Malaysia JIM akan menutup sementara kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem. Bermula 26 hingga 30 Jun, penutupan sementara ini akan membabitkan beberapa fasa dengan fasa pertama iaitu 26 hingga 30 Jun inilah. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia juga di media sosial, sepanjang tempoh penutupan ini, urusan permohonan pasport di kaunter permohonan menerusi My Online Passport serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Jadi anda boleh rancang sebaik mungkinlah untuk dapatkan perkhidmatan untuk membuat pasport di secara awal lah di 71 cawangan tu. Anda boleh lihat, boleh saja buat carian di Google. Okey, baik, kepada anda yang nak bersama-sama di Terengganu FM, boleh hubungi Dija di dua talian disediakan untuk anda, 6235-330, 6238-330. Kita terima pemanggil pertama terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ya, siapa namanya ni?
2: Abi.
1: Abi, dapat juga tembus talian. Abi dari Kemasik,
2: Yeah.
1: Okey Abi, ucapan malam ni silakan.
2: Berapa orang?
1: Boleh je berapa.
2: Oh. Okey, terima kasih beri peluang pada Abi. Yang pertama untuk Pomak tu lah ada tu. Pomak Zana Abah. Pomak tu Madura lah.
1: Yeah.
2: Untuk dia sekali. Lepas tu apa nama ni? Pak Usuk Pai Ratu. Lama tak jumpa. Baru ni Abi jumpa Pak Usuk di Masjid Sibandi. Jadi Abi ucapkan selamat bersama santai lah bersama DJ kesayangan anda ni.
1: Ya. Yeah. Terima kasih okay, Abi.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, itu dia Abi. Kemudian di WhatsApp Terengganu FM kita ada Pak Zali dari Kertih. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Salam ingatan Pak Zali untuk Ayu, Mas Paka, Kak Roh Dungun, Kak Leha, Kak Noh Dungun, Kak Mariah Bukit Besar, Zul Alif, Pak Mat Besut dan untuk semua pendengar. Selamat malam katanya. Baik, terima kasih Pak Zali. Rina dari Kemaman, salam kerinduan buat Cik Mi, Abang Syam, Buluh Gading, Jeff dan Z Manir. Z75, Tehma, Cik Noh, Ayah Long, Ayah Wang Geliga, Mat Kemaman, Mok Ngoh Binjai, semoga cepat sembuh. Selamat malam semua, mimpi yang indah-indah. Terima kasih Rina. Seterusnya kita ada siapa ni? Hello, Terengganu FM.
3: Hello, Assalamualaikum Rija.
1: Waalaikumsalam Suria, apa khabar?
3: Khabar baik, ada hujan dalam TikTok tu.
1: Alhamdulillah, sihat. Okey, Suria, untuk siapa ucapannya? Silakan.
3: Ada hujan dalam TikTok.
1: Ada?
3: Siapa?
1: Ada orang cari ke dok? Siapa cari tadi? Di Rahman ada, Pop Bear ada.
3: Lama tak masuk.
1: Lama tak masuk TikTok. Yelah, ada kesempatan, ada kesempatan masuk nanti Boleh beri ucapan nah, dulu?
3: Nah, tak boleh.
1: Ucapannya
3: Kak Nibinja, Kak Roh, asuh nak Kak Roh, apa-apa sikit Kak Roh bangun ni. Cik Ming, Nina Mang, Abang Zat Zatio, Nina Hang, Nija, Balik lagi, hati-hati.
1: Okey, terima kasih Suria. Assalamualaikum. Okey, itu dia beberapa orang pemanggil dah dapat memberi ucapan kepada kita. Terima kasih juga yang masih setia di live TikTok. Saya akan tamatkan dulu kerana line kurang memuaskan. Okey, apapun terus setia bersama-sama Terengganu FM.

Bukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 11.23 minit malam. Sekejap je masa berlalu kan. Baik, kita terima lagi pemanggil untuk seterusnya malam ni. Nak memberikan ucapan istimewa. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, Pak Mak besuk sihat ke?
1: Ya, Pak Mak sihat. Alhamdulillah.
0: Hujan lagi ke besuk tu?
1: Tak hujan dah.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Pagi hujannya.
0: Setengah-setengah tempat kok. Ada kata besok hujan tadi. Okey, baik.
1: Jadi, Dija.
0: Ya,
1: saya nak tanya satu soalan.
0: Apa tu?
1: Marina bagaimana?
0: Oh, Marina ada. Di Terengganu FM lagi. Tapi di bahagian ataupun unit BAS. Berita ehwal semasa.
1: Patut lama untuk dengar suara dia.
0: Ya. Baik, Pak Mak, ucapannya.
1: Ya. Okey, terima kasih sampai sekali buat dijadi konten malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Nur Dungun, Ayun Dung Ligo, Abang Fadi, Usman Gubai, Haji Halija, Kini Berakit, Din Khairuddin, Umi Johor, Kak Nusri Fahdian Burung, Pak Zadi Kertih, dan yang terakhir buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia dengan FM, tak kira di mana juga berada. Ucapkan semoga happy. Semua okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, happy-happy semua. Ucapan Pak Mak besok dah. Okey, kita ada Din Khairuddin di WhatsApp pula. Salam mesra, Z Darling selalu ada. Osman Goodbye, Kimi Batu Rakit, Mama Zah Sungkai, Alicia Wangsa Maju, KL. Pak Mak besok, Puteri Khaimah bahagia semua untuk DJ Happy County. Terima kasih. Seterusnya, Kak Nisu dari Kemaman. Assalamualaikum DJ yang diingati Sokmo. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Puteri Khaimar, Sis No Dungun, Z75, Cama Laut, Mekna Bukit Diman, Kak Ani Ajil, Kak Long dan Amzam Besut, Mi Samad, Ika Rosa, Isa Dungun dan semua yang mendengar Terengganu FM. Selamat malam semua. Okey, lagi kita ada pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM.
2: Hello, Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam. Orang Kemaman ke ni?
2: Ya, Syamil Arun.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat seadanya juga.
2: Alhamdulillah.
0: Okey.
2: Buat ucapan sikit,
0: Boleh, silakan.
2: Buat ijazah bertugas. Terima kasih sudi angkat panggilan.
0: Sama-sama.
2: Buat Ida Karak yang jauh di mata dekat di hati. Buat Pemak Besut. Buat Mak Ngah di Binjai. Buat Teh Ma di Kertih. Kak Ros Alivio. Buat Zah Paka. Dan semualah para sahabat Terengganu FM, Ngau Japan, selamat malam dan selamat berehat.
0: Okey.
2: Ada kawan tinggalkan nombor telefon boleh je?
0: Ya. Yeah?
2: Kawan minta tolong tinggalkan nombor telefon, nak cari sahabat, nak cari kenalan, boleh?
0: Hantarkan kiriman WhatsApp boleh?
2: Dia orang tu tak ada WhatsApp. Dia pakai telefon biasa je.
0: Nantilah.
2: Boleh sekali,
0: Boleh.
2: 011-610-34584. 011-610-34584.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey, ya, terima kasih ya.
0: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya, Syam Buloh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ucapan buat Z sayang, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Rina Kemaman, Mas Puloh, Kimi Batu Rakit, Z dan Mas 14, Mok Ngoh Binjai, Abang Fadil rindu selalu. Kak Leha, Kak Nur Dungun ada di mana dan DJ malam ni. Moga bahagia, ceria-ceria selalu. Amin. Okey, seterusnya lagi kita ada siapa ni? Z dari Dungun. Ucapan kepada DJ yang bertugas, semoga ceria semua. Terima kasih yang diingati mak adik kakak saya, moga-moga rezeki. Yang tersayang isteri ku Nisa, abang sentiasa doakan semoga rumah tangga bahagia hingga ke syurga. Abang Adil Afian, Okit Rimba dan semualah yang ramai mengenali Z Dungun ni. Okey, dan apa ni? Oh, makan durian. Baik. Okey, terima kasih Z Dungun. Seterusnya, ramai lagi. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Terengganu FM. Mesra Ceria.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Untuk jam terakhir ini nak kongsikan berkenaan sistem MyCard berjalan lancar. Ini berkenaan akses awal budi diesel pada 27 Jun berjalan lancar sebagai persediaan ke arah pelaksanaan penuh mulai 1 Julai nanti. Jadi hampir 24,000 transaksi direkodkan, hampir 1 juta liter diesel bersubsidi dibeli. Jadi mulai 1 Julai nanti warga negara yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menggunakan MyCard. Semak kelayakan atau mohon tambahan had kelayakan di portal rasmi Budi Madani. Dan terima kasih juga kepada semua pengguna, pengusaha, stesen minyak dan agensi pelaksana

0: memastikan hari pertama akses awal budi diesel berjalan lancar. Okey, insya-Allah akan bermula pada 1 Julai 2026 bagi anda yang layaklah. Okey, itu sedikit info. Dan saya nak bacakan lagi WhatsApp di Terengganu FM ni. Kita ada siapa lagi? Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi untuk Dija. Terima kasih. Ucapan untuk sahabatku yang dihormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu dan Mak Ngoh sayang. Semoga sihat selalu, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang dirindu selalu buat Kimi dan isteri, adik Syam, Kak. Adik Syam ada Sokmo, Kak Leha sayang, Tehma dan semualah rakan-rakan di Terengganu FM. Selamat malam, bye-bye katanya. Okey, Puteri Khaimah juga salam istimewa buat Din Khairuddin, Kak Niksu Kemaman, Kimi Batu Rakit, Osman goodbye, Nik, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Ani Nazriani Kedah untuk Dija bahagia Sokmo. Pemanggil seterusnya, hello Terengganu FM.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, namanya?
1: Namanya Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Okey, Hajah Halijah. Baik, ucapan kepada siapa malam ni?
1: Ucapan untuk DJ bertugas, Adik Jah, sama bertugas dan sama menghabiskan tugas. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama. Yang pertama, Hajah Semangguk Bay, Abang Fadil, Ani Nazriani, Din Khairuddin, Petri Kak Ima, Pak Mak Besut, Linda di Sarawak, Wawa, Umi Johor, Mama dan Papa di Bukit Sawah. Dan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Dija. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya di WhatsApp kita ada Rupiah dari Segamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Osman goodbye Pulau Pinang, Hajah Halijah Sungai Perak, Adni Osman Jumari, Kak Mawar Merah di Keluang Johor, Pak Wan Muar pada DJ malam ni. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ada siapa lagi? Zu dari Parker. Nak ucapkan selamat malam buat Mekna, Tika Teh, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh I Love You, Zahara, Icula, Din Khairuddin, Puteri Khaimah dan semua rakan-rakan di Terengganu FM. Semoga ceria selalu bersama Dija hingga habis konti. Terima kasih. Lagi-lagi kita ada siapa? Kita ada Kimi dari Batu Rakit. Ucapan selamat malam dari court badminton Gong Pok Jing. Tiap-tiap malam kena bohok badminton ni. Dengan geng-geng kerja. Nanti ada kejohanan jabatan. Oh, patutlah. Untuk isteri Nak Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Mak Wan, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodungu, Pak Mak Besut dan semua yang mengenali Kimi, moga bahagia sentiasa dalam lindungan Allah. Untuk dijah balik nanti, hati-hati. Baik, terima kasih Kimi. Lagi-lagi siapa di talian? Hello Terengganu FM.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ayah Long Geliga.
0: Ayah Long Geliga. Okey, Ayah Long. Untuk siapa ucapan?
2: Ya, terima kasih Ayah Siti je. Yang pertama Mak Ngoh, yang kedua Kak Leha. Lepas tu Kimi Batu Rakit, saya keluarga Pak Mak Besu, Mak 14, Mak 10, Linak Mamang, apa ni, Kak Noh Riga, Dina Johor, Syami Harum, Pak DJ Lazim, patu Kak No, Kak No Dungung, Kimi baca apa ni, apa lagi lah.
0: Ada mana ni Ayah Long?
2: Ada Geliga.
0: Bunyi macam duduk tepi patah je.
2: Tepi jalan.
0: Tepi jalan. Okey, baik.
2: Tepi jalan, tepi pantai.
0: Patutlah bunyi angin. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, dah beberapa orang kita terima ni. Jom nak berhibur lagi dengan persembahan Wings, Nur Nilam Sari. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Selamat malam kembali bersama-sama di Terengganu FM. Senyuman satu azimat. Banyak-banyakkanlah senyum untuk orang-orang di sekeliling kita, kerana senyuman kita tu dapat membahagiakan juga kawan-kawan, sahabat handai dan juga sesiapa sahajalah yang berada di sekeliling. Okey, kita dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan Selekta 912 ni. Nak habiskan lagi yang hantarkan kiriman WhatsApp. Ada Muaz Reflexologi yang hantarkan nota suara. Jom sama-sama kita dengarkan daripada Muaz Reflexologi.
1: Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Muaz ucapkan selamat malam. Selamat habiskan tugas. Balik-balik nanti hati-hati jelari Kak Dija.
0: InsyaAllah.
1: Dan untuk semua pendengar TFM, selamat malam, selamat jaga kesihatan dan semuanya dalam keadaan sejahtera semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Okey, lagi kita ada Su dari Marang di WhatsApp ni. Salam Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua. Terima kasih. Lagi saya cuba habiskan di talian ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Jaja.
0: Dija di sini.
2: Dija, seumur tu ke Dija?
0: Ya, Kak Ma. Silakan Kak Ma ucapannya. Ucapannya silakan.
2: Ucapan untuk Dija lah, balik sekali hati-hati. Lepas tu kini berterakit Kak Nur Dungu, Pak Zali Kerte, Kak Nisa Kapunya, Kak Mas Kedugu Raja, dan Kak Rosula, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Okey.
2: Kita terbalik hati-hati.
0: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itu saya kira pemanggil terakhirlah untuk malam ni. Terima kasih semua kerana memberikan sokongan untuk kami. Alhamdulillah selesai tugasan dan 18 jam kami bersiaran di Terengganu FM setiap hari. Terima kasih kerana setia bersama-sama Terengganu FM sepanjang siaran 18 jam itu. Jadi semoga segala urusan anda dipermudah, diberi kesihatan yang baik dan dipenuhi dengan ketenangan. Selamat berehat, selamat malam, jaga diri. Semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran yang akan datang. InsyaAllah jumpa Dija dalam Anggun Inspirasimu untuk hari Selasa 30 Jun 2026. Dan seperti biasa, kejap lagi kita dengarkan doa penutup siaran dan 12:30 malam nanti sama-sama ikuti sambung siar dari Nasional FM. Untuk itu, selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya. Yeah.

Persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan, sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM, kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okay, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori melalui lagu Abang Lori Tenonet Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory, tenone-tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan 2-3 kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Berga dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju, dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

Piala Dunia. Bele Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Kristen dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Seronok. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Barrio, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, pilot darat, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Na juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei, pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada DI, Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azilah MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, pam-pam-pam, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslin Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, pam-pam-pam. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey. Haji lepas 189. Mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

0: Piala Dunia.
1: Bole Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, USYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Johari Alifah,

Jalina Muharram, Manja Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad. Ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan Bonadero. Ada PE terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Citra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Rin Kitchen pun cukup teruk sama-sama. Cuma waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino, suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, Antara Kasih Sayang dan Cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Gebur Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kian Berhantu. Dun Alif, saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter, tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter, tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Chomel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis, siapa lagi, ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal kan, Maziah Kafa, Bahari Ghazali, ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi light ya, 1 juta boleh tak ya. Terima kasih juga Busy katanya mantap, Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai, Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong.

bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Beni Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan nanti Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara, tiada lagi bicara darimu, wahai sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif di sini.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi

penciptaan Dato M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan, bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Memiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Anga dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan National FM. Dan juga segarkan mata anda, kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah, kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosi Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Sohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah, pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah ya, yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi waktu ini, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Dan sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pakmat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Malori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi eh Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah, ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Suliza, Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azli Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad, Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Akila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Rina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak piala dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Astagnya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rose Maria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GB.

0: berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis skamer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Dele Bovile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita. Namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 4.2 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina, Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rozi 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, Waalaikumsalam. Pak SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ini mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi berlauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk pagi-pagi, dah nasi berlauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dari Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, bertiviti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul. 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan? Boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira. Ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina. Ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni dah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bole Bovile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan

Tumpu saja awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan James Kevin, Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'ab bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad,
1: Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita, boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi. Dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik. Asma jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah Tuzarah baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
0: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu terus berhati-hati juga. Jangan laju-lajulah. Kalau dah mengantuk sangat tu tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur.

Dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, ha, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya, setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, kat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bele Kokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Tukang jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik. Supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihan, membersihkan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Ta'ala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung. Menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana yang kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke, bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia, membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nanti. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya, kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ni? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini, barangkali kalau mencuri tangkap di polis, fikir. Kalau saya mencuri gini, ini muhasabah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalulah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah, hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala? Kita muhasabah, kita fikir, padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala? Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni, wal tanzu nafsu ma qadamat. Wattaqullah. Ulama kata dalam tafsir wattaqullah ni, Allah sebut sekali lagi wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala maha bertakwa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Ini sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang. Contoh sakit, saya kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Ini makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sekarang. Okeylah, sedang mendengar rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain. Cerita lain.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026

peringkat negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang kekal bertemankan kami di Cengkana FM pada pagi ini dan juga yang berada di jalan raya mungkin sekarang ini sedang menuju ke tempat kerja awal dia keluar hari ini. Katanya nak mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas. Alhamdulillah. Yang sedang siapkan anak-anak ke sekolah ataupun yang sedang menikmati secawan kopi panas pada pagi ini, semoga pagi ini membawa semangat dan juga rezeki yang melimpah ruah kepada anda. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah, saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidi Licious temani anda sowang-sowang je ni. Okey, jadi apapun kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Dan ada satu yang Sidi nak kongsi kepada anda, ini dari negeri Terengganu.
1: Terengganu,
2: sana sini.
0: Ini menerusi Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM Terengganu ini berjaya mematahkan satu sindiket. Sindiket apa ini? Ini penyelundupan rokok menerusi 4 operasi berasingan di negeri ini dan Kelantan yang nilai rampasan termasuk duti serta cukai mencecah RM807,718. Dan pengarah JKDM Terengganu, Hasbullah Din, katanya dalam operasi yang dijalankan di sepanjang bulan April dan bulan Mei, ini turut melibatkan penyitaan beberapa kenderaan yang dipercayai digunakan ini bagi kegiatan penyeludupan berkenaan. Jadi beliau berkata lagi, keseluruhan rampasan melibatkan 944,736 batang rokok. Ini pelbagai jenama. Ini bernilai RM148,552. Manakala duti dan cukai terlibat pula dianggarkan RM659,165. Jadi siasatan mendapati sindiket ni, dia gunakan pelbagai lokasi tau. Macam premis, kediaman, kabin, di tapak pembinaan, terbiar. Lepas tu serta kenderaan-kenderaan sebagai tempat penyimpanan sebelum rokok terlabit diedarkan ke pasaran tempatan. Jadi tindakan itu dipercayai bagi mengaburi pergerakan pihak berkuasa. Ini selain mengurangkan risiko dikesan ketika proses penghantaran dan pengedaran yang dilakukan. Jadi apapun, tahniah kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia Terengganu. Okey, itu boleh kita kongsikan pada pagi ini dalam Terengganu, sana si.

0: 6.42 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas. Ada yang dah mula tugas, ada yang belum habis lagi tugas dan hampir selesai menunaikan tugasan anda. Tahniah diucapkan yang telah pun berjaga malam. Kita tahu juga macam kerja-kerja pengawal ni bukan senang. Terima kasih kepada abang-abang, akak-akak yang terus menjadikan kawalan yang terperinci untuk memastikan dalam kawasan premis ataupun di mana-mana tempat lokasi yang ditempatkan untuk anda bertugas telah pun anda selenggara dengan baik dan pastikan jugalah kesihatan anda juga dijaga dan diberikan satu rehat yang secukupnya selepas ini kan. Ada katanya sabung shift lah Sidi. Ya ke? Kalau sabung shift tak apalah. Makan kena betul. Awal-awal pagi ni ambil air masak dan juga kurangkan main telefon. Kadang-kadang main telefon ni pun sebenarnya ada juga masalah tau. Main telefon ni memang kita akan rasa lebih rasa tenang. Tetapi masalahnya pula apabila kajian ada menunjukkan penggunaan telefon yang berlebihan, dia boleh mengurangkan kualiti komunikasi bersemuka dan berikan kesan kepada hubungan kekeluargaan serta kesejahteraan emosi. Macam tu. Sebabnya bahan-bahan yang kita tonton tu juga kan boleh menjadikan kita terganggu sebenarnya. Okey. Jadi insyaAllah sini nak kongsikan kepada anda pada waktu ini apa yang dimuatkan dalam akhbar, dalam talian ataupun cerita tentang yang berlaku di luar negara dan sikit ingin kita kongsikan kepada anda pada waktu ini.
1: Semasa luar negara.
0: Ini semasa luar negara ingin kita petik, kita menerusi ruangan yang dibawakan. Ini menerusi sisipan ASEAN. Ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyasarkan pengurangan jumlah syarikat milik negara lebih daripada 1,000 kepada sekitar 250. Ini bagi mewujudkan sektor perusahaan milik kerajaan yang lebih cekap dan telus. Dan katanya lagi, dia mahu lebih rasional dan cekap sekarang. Dan saya mahu proses ini diselesaikan pada tahun ini. Ini kata menurut beliau. Jadi dalam tempoh 2 tahun, merancang menjadikan syarikat milik negara lebih cekap, telus dan lebih berkhidmat kepada rakyat. Dan katanya lagi dalam berucapan yang diadakan Maldives Penutupan Bengkel Kebangsaan Convention Sains Teknologi dan Industri Indonesia. Jadi Prabowo katanya lagi kerajaan dia sekarang ini sedang melaksanakan proses pembersihan dan penstrukturan semula syarikat milik negara. Jadi kira-kira antara 1,000 syarikat dan lebih 200 sudah dikurangkan. Jadi jumlah syarikat milik negara akan terus dikurangkan kepada sekitar 250. Ini bermakna lebih 750 syarikat akan ditutup sebagai sebahagian daripada proses penstrukturan semula. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: Dan kepada anda juga pada waktu ini ada sesuatu yang berada dalam satu situasi yang cukup mendebarkan lah di jalan raya lah. Khususnya kepada anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, okey?
1: Semasa dalam negara.
0: Okey, semasa dalam negara, sini nak kongsikan ini. Di Subang Jaya ni, ni polis giat mengesan pemandu sebuah kenderaan tempatan ini yang didakwa memandu secara melulu dan berbahaya. Ini sebelum terbabit kemalangan dengan kenderaan lain di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Jadi, Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mohamad berkata pihaknya menerima maklumat mengenai video tular berkenaan yang memaparkan kenderaan yang melakukan aksi zigzag sehingga menyebabkan kemalangan dengan kereta BMW. Ataupun hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 5 petang dan apabila kenderaan itu dipandu dari arah Puchong menghala ke Subang Jaya bergerak dalam perlahan di lorong kanan berikutan kesesakan lalu lintas. Jadi kenderaan yang itu pula dilanggar dari belakang oleh kereta tempatan itu dan dalam kenyataannya yang telah pun dikeluarkan. Hasil siasatan mendapati kedua-dua pemandu tidak mengalami kecederaan manakala masih lagi sekarang ini sedang dibuat siasatan dan mengesan untuk mencari pemandu kenderaan tempatan yang melakukan aksi zigzag di jalan raya itu. Okay. Jadi sebarang maklumat berhubung dengan kejadian itu, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT, Ibu Pejabat Pejabat Daerah Subang Jaya, ya Sarjan Mat Rizan, boleh dihubungi. Jadi dengan nombor taliannya 011-323-13666. Okey, jadi itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Pukul 7 pagi nanti, kita nak bawakan kepada anda utama 7 pagi dari Wisma Pita ITM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Ceria pagi, Tunkan FM.

0: Breakfast for PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
1: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alih. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Semalaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Surami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Lok. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
4: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan masa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat kerana program ataupun gerakan Somfarm ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
5: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 3-2 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima pagi, apa khabar semua ni? Semuanya diharap berada dalam keadaan yang terbaik. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan. Jadi terima kasih yang terus setia mendengarkan Cengkan FM pada pagi ini dan mengiringi perjalanan di tempat kerja anda, hantar anak ke sekolah ataupun nak mulakan rutin harian. Dah senyum ke belum? Kalau belum senyum, kita senyum dulu. King, gitu. Dia ada bunyi efek dia kan? Sebab apa senyum ni? Orang kata mudah je. Tetapi tahu tak sebenarnya satu senyuman yang ikhlas sebenarnya mampu untuk menceriakan hati seseorang. Kadang-kadang kita tak perlu nak beri sesuatu yang mahal-mahal pun kan? Cukup untuk satu senyuman saja, ucapan selamat pagi je atau bertanya khabar, itu dah cukup membuatkan seseorang rasa dihargai. Dah buat ke belum? Kalau belum, buat sekarang. Dan selamat di sini nak kongsikan kepada anda untuk paparan utama akhbar pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama ingin kita kongsikan kepada anda ini menerusi paparan nasional juga. 6 pelajar tingkatan 5 disyaki buli junior di MRSM Ashraf Wajdi beri 24 jam untuk mesyuarat siasat singkir pelaku. Dan 5 faktor hujan gol di Piala Dunia 2026. Menerusi kes pula ini, remaja ditahan pelihara unggas musang dilindungi tanpa permit. Kita beralih untuk aksi sukan. Dalam kolom sukan ini, Bromel kejutkan Lailes, Duplantis terus unggul. Materazzi tak sabar lihat aksi Cape Verde Argentina. Ini penampilan terakhir saya di Piala Dunia ini menurut kata Bros. Dan Afrika Selatan 0, Kanada 1. Kita intai-intai pula dalam ruangan dunia, kita rentas ke ruangan Asia. Ini Sheikh Hasina ikrar pulang ke Bangladesh tahun ini. 11 maut pesawat bawa penerjun udara terhempas di Perancis. 14 maut helikopter Saudi Aramco terhempas di Ras Tanura. Iran kembali kuasai sepenuhnya Selat Hormuz. Ini kata Araghchi. Dan kita nak beralih pula untuk hiburan. Spekulasi Taylor Swift kahwin di Madison Square Garden. Sambutan luar biasa. Tiket AJL 40 berbaki 20%. Dan pelawak veteran Satya semakin sihat, boleh urus diri. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Dan selepas ini 7.30 minit pagi, kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidilicious temani anda. Ceria pagi, Cengkan FM.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Positif pagi. Kita petang kat diri saya ni. Bila kita malu kat Allah, kita susah nak marah. Ni kadang-kadang kita lupa diri, kita angkuh pada Allah, itu yang mudah melenting. Yang keempatnya, kalau nak cegah marah, kita bayangkan apa rasa kalau kita kena marah. Kalau orang marah kita, apa kita rasa? Jadi kita nak marah orang ni, jadi kalau kita nak marah orang, kita tak tahu apa impaknya. So kita bayangkan, kalau aku kena marah macam mana? Aku rasa malu, aku rasa kecil, aku rasa tak senang duduk. Bila kita kena marah, kita rasa tak sedap, kita rasa sengsara, kita rasa malu, kita kecil hati, kita rasa hina. Jadi bayangkan, kalau kita kena marah, kita akan rasa tak sedap. Jangan buat pada orang. Itu dia. Lagi, apa lagi nak buat untuk mencegah? Belum merawat lagi ni, baru cegah. Untuk mencegah marah, sucikan akidah kita dan jiwa kita dengan banyak zikrullah. Dan kata Nabi, Abdulul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, kalau kita rasa nak marah ke apa ke, nak cegah ya, kita zikir. Yang terbaik ialah di samping istighfar dan selawat atas Nabi, istighfar akan melembutkan hati dan selawat atas Nabi, kita akan jadi sabar. Ialah kita berzikir la ilaha illallah. Ni namanya kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Banyak-banyak, 100 kali, 200 kali, 300 kali, 1000 kali. Dan kata Nabi, barang siapa menyebut kalimah thayyibah banyak-banyak, la ilaha illallah banyak-banyak, hatinya tenang. Nampak? Tak marah lah tu. Fikirannya tenang. Imannya makin mantap. Nampak? Kita kata tadi, sucikan akidah, kukuhkan akidah. Iman makin mantap dengan la ilaha illallah. Lepas tu kata Nabi, 90 penyakit akan sembuh. Sakit jiwa, sakit zahir, sakit batin, sakit macam-macam sakit lah, akan sembuh. Asbab la ilaha illallah. Ya? Bila kita dah dapat tu, insyaAllah lah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Tengok.
2: Kali pagi di Terengganu FM.
3: Okey, dan pastinya kalau anda yang kekal bersama dengan kami, dia dah tahu dah waktu-waktu macam ni dia dah cukup bersedia dah. Bersedia untuk apa tu? Nak jawab lah untuk makna saat ni pada hari ni. Hari ni nak main permainan dia kita hari ni. Kenapa kita nak main hari ni? Ada yang kata, ia cuba berteka-teki pula. Katanya hari ni kita nak rasa-rasa bina ayat kot, Siti. Betul, bina ayat. Hari ni anda kena bina ayat. Lusi ayat yang ataupun perkataan yang Sidin nak kongsikan kepada anda waktu ini. Ada yang jawab, dia kata tadi, tanya, betul. Sebabnya dia tahu teka permainan kita lah. Kita tepuklah dulu sekali untuk anda pada waktu ini. Yeay! Okey, kita nak bermain untuk bina ayat dan ayat kita adalah blepek. Blepek. Jadi kalau anda yang nak bina ayat, boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Dan kalau anda yang rasanya nak hantar secara kiriman di WhatsApp, boleh ke CD? Boleh, tak ada masalah. 0103446632. Dan jom kita singgah-singgah di live TikTok dengan FM pada pagi ni. Okey, kalau anda bagi gift, saya akan lakukan tugasan untuk anda. Cik, macam tu lah. Kan? Kita apa? Apa benda lah. Okey, kalau anda yang nak hadir, nak tahu Siti pakai baju warna apa, ataupun kita nak bersembang-sembang di live TikTok, boleh hadir di live TikTok Terengganu FM. Okey. Ramai dah mula masuk dah ni. Siti nak tunggu pemanggil kita yang pertama di talian ni. Hello.
4: Hello, assalamualaikum
3: Cik Dila. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ya Mas.
4: Ya, 2-3 hari saya dah masuk.
3: Berapa 2-3 hari dah dah masuk?
4: Ada dekat KL.
3: Oh, ada dekat KL. Buat apa dekat KL tu?
4: Kita pergi
3: Mesyuarat
4: Agung
3: Pentri. Oh, jadi ada pergi berjalan-jalan jugalah di KL tu. Oh, cakap luar dah eh. Pandai.
4: Ni
3: baru 3 hari ni Mas. Kalau 30 hari rasa, oh.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, 50 penerima di dua daerah terima manfaat rumah mesra rakyat. Dan kes amang seksual di Besut, polis tahan seorang remaja lelaki. Dan assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Pergana FM. Buletin sebelumnya, pelaksanaan akses awal budi disil bagi pemilik kenderaan disil persendirian berjalan lancar tanpa sebarang aduan atau masalah serius dilaporkan. Kementerian Kewangan maklumkan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik. Pelaksanaannya adalah sebagai persediaan sebelum budi disil dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara bermula 1 Julai ini. Lebih 80,600 unit rumah mesra rakyat dibina di seluruh negara.